0: Ada muka. Udah empat lu lekat ke gigi ya.
1: Ya masku. Tapi nyam tadi utai ke ngasuh kita temegah ti. Namanya Nemia ya ke agi baru tu agi biak deh. Udah uliah nyapai pemujur pengawak ke di Pasuak sedak ya ke atlet dari Malaysia Sabah tu.
0: Dari 20 tahun perjalanan agi jauh cak. Lepas kita nemu sukan Asia Games tu digagak 4 tahun sekali ja. Erti ya siku-siku atlet ya selalu ya ca tidak pincang nombor 30 pia panjai penjara ca. Erti tadi agi mesti 2 edisi ketiga edisinya ya agi ulang kau ca.
1: Oh, Okey, jadi ngelansap berita bukai mengga pagi tu mendengar pagi tu nanti perhati ke di mana ya Kuching gitu. Nah itu mana view ya ca.
0: Iya.
1: Petang gaya utai di luar den.
0: Arinya bekak udah manah narca sari tu utainya ustad. Okey, 1-2-3 hari tu nya petang baru ga. 2-3 hari manahnya petang baru ga.
1: Iya. Lalu namanya report dari namanya opis ke mata ke gaya ri tu cak.
0: Malaysia
1: tu website DOE tu di Kuching pagi tu dekat pukul 7 ngerequest ke 172 IPU.
0: Oh. 172 nyong lain nanti jak aku nangi kena cek 200 ya cak. Lepas nanti 200 terjanggal baru ga nembiak ke kak bersekolah tu lah.
1: Lalu kemarau tinggi pagi tu dekat pukul 7 hanya Seriaman 182.
0: Oh.
1: Tu ditangkan ke ngau Sibu 175, Serian sama 175. Bintulu ngau Serikai 168 bagi itu.
0: Okey, jadi ya maya tu tadi sekali lagi kita ngelalau bila kita keluarin yang kan jika berkebun yang kena hingga me cara alternatif ya kebukai. Seliak ke arif ngawak tu betunu ke umai takau betunu ke kebun jam ke dia tu ya. Anak nama sebun ya ke udah bisi.
1: Ya.
0: Ketika dia punya hotspot ketika ngocak titik panasnya.
1: Oh ya, hotspot.
0: Lepas aku nangis kan jemputnya hotspotnya kesalah lagi. Lu pinta dia lagi berapa hotspot dia.
1: Ya, wifi tu cak. Okey, dan lepas tu lagi ngelansa berita bukai megak pagi tu kita bisa dekat bercerita pasal namanya bisa topik cecak.
0: Now, jadi namanya kini harandau kita ya ke pagi tu lawak meba Facebook kami www.facebook.com/YFM Iban. Tahu pernah kita diantang sebelumnya aram berpinang dulu cak.
1: Yeah.
0: Bukan pernah cak. Terus komen lagi aw.
1: Terus komen. Cerita ya pasal pisang berbuah 2 kali.
0: Ya kah? Pisang berbuah 2 kali. Umur aku sekali aja aku makan pisang aja. Jarang mudah ya 2 kali berbuah.
1: Kaya udah arwah dipukung arwah.
0: Udah
1: labuh ditinggal suang.
0: Ada labuh tinggal suang. Munyi kejakum lah ya. Sudahlah jatuh di timpa tangga.
1: Ya.
0: Pala masuk dalam cat lagi.
1: Okey, terus mulai kami berdua pagi.
0: YFM.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ariulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, tetap diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction yang hendak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digunakan.

0: Okey, lagu hari Timothy 7 bulan. Tang Dato dah bulan 9 dah cak.
1: 7 bulan nanti bukan 7 8 9 2 bulan lagi ada mesti cak. Cuma hidup ngan doang kaku. Okey, jadi hari bukulah yang kami berdua pagi wai ngenang ke sempama kita ya ke tahu pada ke penusah ti nuntuang tu nak putus-putus tahu kenya cak.
0: Benuang di tuntuang penusah bedau agi uliah nyinta sebutnya dah tai ga penusah siti. Ya erti namanya sempama tadi udah
1: udah arwah
0: arwah
1: dipukul arwah ni udahnya udahlah buah ditinggal lesuang ga
0: lesuang ga orang itu melihat tiga kali
1: lesuang terbelian tengah wajah ujungnya angkah ke besi aloe kaca
0: balatnya
1: mensuanya bukan kalau mereka katun kepala mensuah tiga kali cak udah ke mensuah besai besi anak baru batas mensuahnya.
0: Oh ya, cerita kita pagi itu berdua pagi combo nasib nak manah lah.
1: Ya.
0: Contoh ya baka pagi tadi, pagi itu tadi kita dani lawan dah dani lawan ya tadi on the way kupis pancit kata ya kereta
1: contoh ya lah. Jadi contoh baku tu kalau jadi dalam tahun 2022 cak maya kamu dua ya bakiah ku suba mayanya umur ki biasa kita tu rindu adventure berjalan lagi menurang orang. Jadi ya kami dua tadi ngambil pemutus hati puah ke sesegau nanya mutuju bas bangga ke cak main mutus hati adventure main mutus ika ride ngegay betuang cak. Jadi ya cerita kami dua udah ride berbetuang udahnya mulai ke diri ke semanggang nak muka-muka mutus ikal ya ke di depan kami dua lama kami berdua cak jahit cak ya udah haruak nyari kira cak. Jadi udah haruak tuh kelihatan jam sempuan cak kami nak pergi ke public pun main public pun ada ke berjalan basur ke mutus ikal kami duanya. Udahnya pat ia ke ngasuh di tinggal lesuang gini memaca mayanya kamu dah tahu dah lelak ngasuh tu sikal kak ngetubah sebuah simpah tentang nak muka-muka entah ketik ke cak rumah ya kendunga simpah no kamu dah dua cak yang kan yang mudah kamu dah tahu bekap nyamun pendiau cak terlepas kia udua
0: kaki udua ada nyana
1: ni nak mudah udua ya gelari baswar kamu tu sikal
0: cak enggak kumbaya penyamuan gini
1: ya main kelihat sebab nak ke cita penyamuan kuat main-mainnya tambah megamainya hari nang tanya udah silawari cak nyok kalau lemai mainnya
0: kumbahe kencuri kini
1: nya mereka kau
0: dah ketik lah udah
1: kita tanya ke orang nama penusah dua dekat dan kapan udah gak lelah udah gak di Papua ruang.
0: Okey, peningkat kita buat Facebook pagi itu John Ali pagi itu tu tai kenyadi baku minggu setiap kemarin ko ya lebih banyak Kak Nurwan interview. Jadi pagi jangan interview kena baju warna bura. Kira smart lah tadi. Udahnya ngetu ngirup berkedai baju kunya tadi kena kuah kari gak nuke ya ngumbak mat gak kuah karinya.
1: Kita interviewnya.
0: Kita interview. Nasib gak baju nasib gak bisa main baju spare dalam kereta. Tukar baju kunuke ya. Udahnya datai berdor ya ke interview. Sekalinya nemunya salah hari bulan nukai sarinya ya. Hari si tidak ya kita view
1: ya saya kutahu digagak ke dalam karangan cak hari malang dalam kehidupan saya
0: ya ya tadi udahlah buah ditinggang halo
1: ya ada sewang
0: sewang
1: tengah kena kebayar tadi cak mereka kenukar baju sih pernah ya bajunya kalian nama
0: ada lagi mana ya ke terubah tadi udah putih ya
1: aku lagi kecaya kamu bisa tanya malu cak malu kemana baju putih atau mana sekali mayanya dah kena kari tadi tukar baju mana baju baju warna pink
0: pink maskulin ya
1: lah udah pink deh bak kolor sih bunga bunga oh,
0: ya kayak jadi
1: imagine baju pink kolor bunga bunga ya cak nanya halu semua mesti sejumpa ros kat mesti titik ni oh, jadi ya peringat kita ke pagi tu selamat pagi ngagai Nicholas layau tibu tu ngenang ke sepama tu kalanya di bakak sedang yang puca jadi ya mayanya lebuah maya sedang tu tadi lagi pengawa berkebun bermain ya cak benar sedang tu berkebun nampak sebab lagi malam bermain nak muka muka langkau umai sudah temu angus cak mayanya tadi jadi udah gak langkau nya tadi nak muka muka mayanya gak apa ya tadi temu dah tempus lalu sakit mayanya cak kira dua dini dah kata dah tuai tadi nyo sakit cak Payah tadi cah. Langkau ganggu ini terang dua terah ya. Ya memangnya segi gaya nak berjuru-juru juga penuh sah datai. Tang terima kasih agak mainnya Tuhan merkat ke sidak ya sebilia. Tanya pada payahnya abis datai ke bab penyakit tadi tang keru gak payah mainnya. Pihak aku yang tang ngidup kalau sakit segi pama ya ke madu ya pedih cah.
0: Segi amat. Lebih lagi intinya orang ke dekesayau ke kita ini ya.
1: Ya.
0: Ini ada orang ke nak lala kita pun kita sino siro nak kempang mula orang ngentat ke pemedih ni ya.
1: Oh ini aku dua ngentat mudah jalan sakit kita mula cak. Aku dua kesakit ngentat mudah kita kesakit cak. Sakit hati.
0: Oh nyak lalu ngentat ya. Aku dua kesakit. Udat udat ke udua ke ngentat pemedih kita kesakit ya.
1: Oh kita kesakit tu sakit ni mudah ya kenya.
0: Okey, dulu pasal lagi maca cerita kita dikebukai.
1: Okey, terus hanya komen kita lagi post ya kebisik dengkah kami bawa Facebook YFM pagi tu.
0: Lagu hari Bon Kelinim, hari Diante Tua.
1: Terus, mereka kami bawa YFM.

0: Aram, rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ingat, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ke bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.
2: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di ba Semarang maya. Ke seminar uleh ngadang maya terpangkak ba muan nungan cermin kereta tali kereta termegak uleh mulang ke pemedis maya terpangkak ba kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Lama 32 minit pagi. Gimana cerita udah aruak di pokong, aruang udah labuh di tinggang lesoang.
1: Oke, jadi sama pagi ngage Edward kedua budak ngenang ke utai ya ke sial ke datai nak badu-badu bekatuk meh ke ya terikat laban bisi kalau jadi bayar subak mayanya maya musim buah. Jadi musim buah, mungkin kita pengawal kita kerinti pulai gembuah deh cak.
0: Iya iya.
1: Anda patut musim buah di pulai semua macam ni. Jadi pulai hari yang gembuah tadi nak muka-muka ketika nak ketemu kejalai pulai. Ya.
0: Apa?
1: Jadi nyameh. Lalu benar meh berdarat tadi bila jalai pulai ke rumah baru. Laban terbesan ke buah manyuah ya. Nak muka-muka tadi temlurut gak tumbang ke demaknya. Laban kalau manyuah sih cak. Jadi nyawa sabung ya tadi dia. Jadi benuangnya pulai tadi nak muka-muka benung bila jalai pulai terdatai gak induk nanil. Tak lalu nyengat tidak ya. Kek. Dan kuda meh lari ya nak ban ke diri. Ni ke baru ke kak ngingkas ke lubang temulah buah gak bulah buah rian ke di serambongnya ninggang palak tudah ya
0: apa ni
1: aku nak nemu tu cak
0: mayuh lah perusah tu
1: tu kai
0: kombong ya
1: okay, lah buah tinggal lesuang je tu mayuh cak udah lah buah tinggal lesuang udah tinggal lesuang siliang kata babak ninggang baru gak udah ninggang baru tadinya kala buah batas sadau je terubah gagal sadau lah buah baru baru gak sama tena putus-putus gitu
0: ini tersengat ini utai punya tu
1: tu meh kumai orang tadi the worst day in my life worst sama mai tu cak.
0: Okay Larry Ambrose peninggal kita itu pagi itu untuk nyengenang cerita maya aku melah pinang rami sobat aku ya maya hari melah pinang jadi rombongan bala raban sedap pengantin pengantin Indo aku ya tak tersat kenuk ya. Nanti selama lemai nak datang lebuh mayanya. Jadi menua sudah laban ada lain telefon. Hanya pedih kena kaya. Sekali datang sida pengantiannya tadi. Pengantian kena ingat baik tinggal di rumah. Pengantian lu tinggal di rumah.
1: Tu nama kias.
0: Lemu nama kias tu ketona. Dia pengantiannya kena jo pengantian
1: tinggal. Sejarah mai tu cak.
0: Itu sejarah tu. Oh, kau pengantiannya kena jual.
1: Kau kena jual ramai kita.
0: Pengantian tinggal.
1: Iya, iya kau raja. Nama tugas orang keterima ke pengantian ni cak. Selalu kita menanti orang berapa dia tahu kan aku zaman modern tu nak. Nak selalu si kereta yang pun pengantian, si kerimpa yang pun. Bah ketika terima tu tenar mu pengantian nyebab belakang cak.
0: Jangan mesti dah tahu kena perahu saya kau. Menua ada lain bah. Jauh apa ulu dia. Nasi kau ke terimanya. Nah betul kan? Perahu belakang.
1: Jangan kita menua perahu
0: menua. Nah betul kan? Orang ke depan perahu ada pengantian ada dia.
1: Saya kau caknya engkau kau tadi. Sida tu tadi kelalu gaget lagi menuanya cak.
0: Kamat.
1: Kau pengantin gaget itu ke pengantian pernah dia tinggal sida ya.
0: Iya.
1: Yang sida ya excited gari pengantian kena tanya.
0: Kau ke site cak. Perahu sida ya reverse. Reverse
1: mulai. Anu buku. Cara reverse.
0: Oh, reverse. Reti tadi. Ya kebuah ya. Orang ke deriba perahunya. Nanti ada orang ke depan perahu ya.
1: Kalau memang balik ke muang. Mundur ke belakang. Kini mudah ter reverse dia. Tahu-tahu kan gak alasan. Tentang kalau gak ada perahu reverse.
0: Okey, nanti kita boleh cerita bagainya. Udah aruak di pukung aruang. Udah labuh ditinggal suang.
1: Tahu tu sih ke ngagai kami. Kita mesti kena mandak ke hari tiga ketai ke sekali. Tuh, ingat, berjalai pengantin dan meninggal.

0: Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Yo!
2: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada ini banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga emas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
1: Bah, yo, apa dikenung? Haram lupuk tu ah.
2: Adai, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
3: Ingat you, main

0: Merisa pagi kita pagi tu ya ke nyangkanya dekat tu dah nurun tumu berbeli ke barang macam tamu ke
1: kalau bagi orang ke berbeli barang tumu tu cak selalu sudah ya kindo cak
0: ya
1: alapan nama kebuah tumu pagi lah pengen skut orang kan berbuat orang
0: selalu ya pagi hari segi barang mana gimana yuah dah cak nak namanya oleh milih kita ya
1: sudah. Choice lagi benar mayu.
0: Choice lagi mayu.
1: Dan apa kali segi saya tanya panuan tu tadi kamu lihat gembuang. Tak gembuang banyak cak. Ya benar gembuang mama cak.
0: Ya.
1: Benar fresh mama. Bakal baru dambai orang dari Tasia ni. Apa mesai pan mayu ni di kap besar di kap panda di kap bakal kuda kena tempiak yang tahu mai.
0: Ya.
1: Siapa nama cak? Lepas selera mesti atau siku-sikunya lain. Okay, jadi kita itu tadi lagi abah kenang cerita kita. Ianya tadi udah atau tadi kira hari ya kemenu sial meh dalam pengidot. Nah bado-bado utai kenuntuang ya tadi. Oke jadi ya sama pagi ngagai Ambrose atun peninga kita. Jadi kala jadi ya 2 tahun ke auto tadi nak kunci tadi ni cak.
0: Ya.
1: Jadi ya kita ngalih ke tinggal kita sekedak ge. Ini ya tadi Florence nyar yang Ariana. Peringat kita hari menua bintulu ti balat besebun pagi tok ke ya. Mendah balat ca. Aku nanmu mata aku berarti bintulu dia. Jadi ya ko ya bisi cerita kemari ya nya tadi ya tumu berumban kak nuci gari laban ke kak ke school laban anak bisi pengawak ya. Sekali maya ya kak nyembi gari ti de tuci ya nya tadi nak mukai-mukai tetemu patah pengerai nur nyangkutnya apu deh nakak me pemedias ati baju udah putih udah berkilat mak kejaku udah rerenguan nyau gak labuah nak mukai-mukai udah gari dari labuah ari pan nemu hujan jadi nemu dicak combination ya gari atas tanah ditinggang hujan.
0: Okay, kapan dah tuci baru umurnya
1: laban otomatis putih ya jadi coklat pisih bakal graviti ya.
0: Okay bro satuan peningan kita itu pagi itu cerita beranjuang ke anak enggak tu cak maya benar beranjuang ke anak nurun sekolah aku ya maka biasa jalan nang jam lah tumbuh pagi sekali menyana muka-mukai kenduk yang lama tu benda orang yang jadi berdiri empu kereta kena lantak orang di belakang.
1: Aku udah tercak peristiwa beka ngetok Emerus atun tercak banyak jalai ke nuju ngagai apa namanya agi stadium cak jalai agi stadium jadi aku tahu dekat main anak rawun ba stadium banyak cak. Tanya masa hospital rumah cak. Biar aku kena anak nanya nama Nur Tebatu Nur hospital Nora sakit cak. Benar-benar Nora sakit. Sekali tamat sakit belakang kita aja. Tertudung orang di belakang.
0: Tertudung orang belakang.
1: Okay. Nak nemu ku situasi menyala. Bapak Siti ini kesal.
0: Ya. Yeah.
1: Temu muka-muka yang nyala. Bapak dia selalu menyala.
0: Oh.
1: Saya terbentum menyutai belakang. Jadi aku nama tadi gigak aku lo. Anak cak.
0: Ya. Segi amai ya. Udahnya patu eh. Si patu.
1: Patu ya. Masuk pesat.
0: Oh. Ya patu ya sama lah tu. Jadi nge Ambrose tadi patu ya aku nuk ya. Udah lantak di belakang ya tadi. Patah gak cermin mata ya paginya aku nuk ya. Hakai. Terus nada muat ke nurun kerja. Lalu ada nurun kerja nak juang ya.
1: Patu ya nge Ambrose nya cak. Nada muat kerja. Jadi patu ngku lain ke cak. Patu ngku. Lantak di belakang. Motor nak ketanjur semua. Nari anak aku, wih, kabar lagi kak kak.
0: Aku kan baik nambah ke.
1: Kau baik nambah, berapa rindu belancar ke muakin.
0: Bumper kak lah, main bumper kak.
1: Nyak benda, kemudian dia rindu-rindu, mi orang lantak ke TD, anak aku. Udah gak ada kenangkar orang, anak kan minta langkar baru, kak pengagah hati ya. Tapi ya terlancar ke muakin mainnya.
0: Oh.
1: Lepas ketiba Angel ini main caca, lagi terasa saya lagi kan dicabar.
0: Okey, jadi cerita hari peninggal kita Ambrose Atun pagi itu kita bisa cerita ke bukai tahu anjung ngagai kami dan lepas tu kemaca ya tu lagu hari Ricky Ujad Gau Carol D pengerindu asal menua Kenyalang
1: terus sembilan kita berdua pagi wai.

0: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAIYFM.
3: Ya, macam-macam cerita meninggal kita pagi itu. Cak, mesti kita ngasuh ngeliati. Mesti ngasuh sinum sih, macam.
4: Ya. Lepas kita mau penusah tu. Pama dah setiap penusah pun kita dah kasih sebenarnya. Anak yang nantinya terinyau baka kerinyau betul berjurut.
3: Oh, berjurut boleh penusah. Hari kes nama tadi tinggang Borian.
4: Oh.
3: Sebenarnya sekai nutai.
4: Ini nani yang
3: kenyang.
4: Udah kata saat.
3: Oh, udah kata saat.
4: Udah kata saat.
3: Tadi kita ngambil Indo, nganjong Indo ke nama tadi pengantian. Tadi pengantian tinggal ke. Ya, namanya kombo. Namanya, nama nah rahasianya.
4: Kalau ya kena juang ya kena tinggal orang. Sama kalau gak cantik aku gagak. Ini makanya. Ini mah kita aja belah pinang duit kepulai baru.
3: Tengnya mana deh nyak cerita udah haru di buku haruang labuh ditinggal suang kan cak.
4: Tangan yang tadi punya ku kita kadang benar gak kita tu nyaga safety kita
3: pun
4: cak nyaga keperikuan kita yang gerah tentang mimik mas kita tu terilap perkara yang kita nggak tahu nyadi.
3: Tahu nyadi.
4: Jadi ingat anda awas belama.
3: Betul. Tangnya mana dari semua ceritanya tadi. Kini pan kita itu labuah, kini pan tua atau pedias kena namanya tinggal suang bunyi kurang.
4: Oh.
3: Tang bab pengujung cerita ya kita sigi uleh gangkat ke diri baru ni aja.
4: Ya, jadi
3: kang baru.
4: Jadi tentu ke lebuah mai kita itu angkat tu kita tentu kita tu angkat kering lagi hari sebedau. Ngambil kecintok nanti sebab dejo orang lepas pejari kita itu tungkam kita lah buah dia tu dejo orang lepas pejari kita lagi steady ca.
3: Ya.
4: Lepas kita dah terbah.
3: Ya. Ya
4: besar kan yang aku sebab udah ke tersat pangkat ini nani yang gini.
3: Ya, betul deh. Hari nyak mentua keriang ki, ron siang lagi ini ya.
4: Ya, hamat.
3: Kadang-kadang lebih tua ingat ke ngenang baru ngasuh keliati.
4: Hari pengingatnya dari ngasuh kita terlebih jauh dewasa lagi menyeku jaku bahasa cak.
3: Oh, tua lagi lah. Tua lagi bulu ya.
4: Okey, jadikan kita bergulai dua pagi kita pagi hari tiga pagi terlecak.
3: Lagu dari Lucy M meninggal ke kita. Ngai tunai deh.
4: Okay, jadi datang lagi kita kemudian ke berita dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

edisi Rabu 23 September 2026. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam manis dan selamat bersiaran bersama kami. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat untuk segmen Rentak 97.5 bersama kami Susana Musa di Jezana pagi tu menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari tok kelak menerusi Radio Bintul FM untuk segmen Rentak 97.5. Alhamdulillah pagi tu bersyukur selalu sebabnya masih lagi diberikan kesempatan peluang untuk meneruskan kehidupan kita di muka bumi ini. Apapun, semoga hari tu datang dengan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah ruah, dikurniakan kebahagiaan walau di mana jua anda berada, dan sentiasa dipermudahkan segala apa je urusan, tugasan pagi tu. Sekiralah mana yang sibuk bertugas, sibuk bekerja, selamat memulakan tugasan masing-masing. Semoga dipermudahkan segalanya, segala tugasan yang sedang kita orang pola sepanjang hari tu. Mana yang sibuk di rumah, selamat memulakan apa je rutin harian, agenda anda, terutamanya ibu-ibu, kakak-kakak yang sedang sibuk mengemas rumah, menguruskan anak-anak, sedang sibuk mungkin sedang menjemur pakaian, ataupun mungkin ada yang sedang memasak, menyediakan sarapan pagi, ataupun sedang lagi memikirkan apa yang nak dimasak untuk santapan tengah hari. Semoga diberikan kelancaran dengan apa je rutin harian kita orang. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat kita ucapkan. Yang sedang bersarapan, jangan lupa sentiasa amalkan gaya pemakanan hidup yang sehat. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Baik, pagi ini mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di sini juga perjalanan destinasi yang ingin dituju, sambil kita orang pola apa je aktiviti, agenda, tugasan, sambil kita orang buka Radio Bintul FM mendengarkan hiburan-hiburan yang kami mainkan, semestinya buat menemani pagi anda 3 jam ini dengan pelbagai hiburan terbaik, dan pastinya juga dengan pengisian program menarik, perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu. Dan suka Zana nak kongsikan pagi tu cuaca mendung dan juga berjerebu di sekitar pusat bandar Bintulu. Nanti juga kita akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu untuk edisi hari tu Rabu 23 September 2026. Jadi apapun, tak kira apa je yang sedang anda kerjakan, di mana jua anda berada, selamat pagi, selamat mendengarkan kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: By edisi Rabu 23 September 2026. Semestinya anda sedang mengikuti siaran radio Bin Tula FM. Salam mesra, salam ceria, selamat pagi. Kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Dan seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi, yang mana kita nak dapatkan arahan pelapor kita dari pejabat meteorologi Bin Tulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bin Tulu pagi ini. Dan sudah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Puan Arma dari Pejabat Meteorologi Bin Tulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Puan Arma.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Ya, sama.
0: Baik Puan Arma, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bin Tulu? Teruskan dengan info cuacanya Puan Arma.
1: Okey, baik, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bin Tulu berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, cuaca berjerebu. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut terombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 30 km sejam. Suhu 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Amaran untuk ketampakan rendah. Ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak sehingga Jumaat 25 September 2026. Itu saja ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih Puan Arma untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bin Tulu.

0: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.
1: Baik, menerusi Radio Bintulu FM, selamat pagi, salam mesra, salam ceria kita ucapkan kepada anda semua. Pagi tu sekira di sini juga kita orang berada untuk edisi hari tu Rabu 23 September 2026. Semestinya bersama kami DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari. Anda boleh ikuti siaran kami menerusi Corong Radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Jadi apapun, semoga pagi tu membawa ketenangan kepada kita semua, kebahagiaan dalam kehidupan ni, dan juga keberkatan dalam setiap langkah kita. Jadi apapun, setiap pagi tu adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik dari yang semalam. Sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman, sentiasa dengan semangat yang positif, dan berkata-kata yang baik, dan sentiasa lakukan yang terbaik agar yang datang juga insyaAllah baik-baik saja. Dan kita mendoakan semoga pagi tu semoga semuanya sentiasa baik-baik aja, kekal sehat sejahtera, dan mana yang kurang sehat, kita sama-sama doakan semoga semuanya diberikan kesembuhan agar kembali sehat, kembali pulih, kembali cergas seperti sedia kala. Baik, pagi ni dari Bintulu cuaca mendung dan juga berjerebu. Kita dipahamkan hampir keseluruhan kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap yang tidak sehat setakat jam 8 pagi tadi, yang mana Bintulu mencatatkan bacaan IPU 168 berada pada status tidak sehat. Dan juga kawasan-kawasan yang lain, Seri Aman masih juga status tidak sehat, 181 IPU, IPD Serian IPU 179, Kuching 174, Sibu 173, Sarike 169, Semarahan 168, Mukah 162, Semalaju 158, Miri 158 juga, Limbang 153, dan juga Kapit 116. Hampir keseluruhan kawasan di Sarawak mencatatkan status yang tidak sehat setakat jam 8 pagi tadi. Oleh apapun, kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi daripada segala perkara penyakit yang tidak kita ingini, dan sama-sama kita terus jaga diri, amalkan langkah-langkah pencegahan diri, ekoran daripada pencemaran udara jerebu ni yang boleh memudaratkan kesihatan kita, yang boleh menyebabkan mata kita berasa pedih, berair, dan juga boleh menyebabkan berlakunya keradangan, sakit hidung, sakit tekak, bersin, dan juga risiko sesak nafas dan juga serangan jantung akibat daripada jerebu ni, terutamanya mereka yang berisiko tinggi. Jadi apapun, semoga kita sentiasa amalkan langkah-langkah pencegahan dan juga perlindungan diri, dan sama-sama kita doakan agar jerebu ni terus menghilang dan kualiti udara kembali sehat, kembali pulih, kembali bersih seperti sedia kala. Baik, menerusi Radio Bintulu FM pagi ni, seperti biasa anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan yang telah disusun, dan macam biasa juga mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen-komen judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi. Mana yang nak titipkan salam juga boleh layangkan komen-komen kita orang, salam kita orang, kongsikan bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Jadi seperti biasa di jam yang kedua, tepat jam 10 pagi tu kelak, kita ada Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur, dan pastinya banyak perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan kongsikan bersama pagi ni menerusi siaran Radio Bintulu FM. Yang sibuk bekerja, semoga terus bersemangat melaksanakan apa je tugasan sepanjang hari tu.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Menarik di Very OK. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
2: All building towards the greatest tournament in history.
1: Semestinya hanya di TV OK.
0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
4: Ya, 9.50 minit pagi waktu sekarang menerusi Radio Bin Tulu FM. Hari Tok Rabu, 23 September 2026. Baik kepada orang ramai, jangan lupa untuk sama-sama saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Malam yang dinanti-nanti semakin dekat. Untuk sama-sama saksikan bintang-bintang kecil kita beraksi di pentas dan nantikan detik siapa yang akan bakal bergelar juara bintang kecil 2026, Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan diadakan pada 25 September ini, Jumaat 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Masuk adalah percuma, dan mana yang siapa datang boleh saksikan secara langsung, secara langsungnya menerusi siaran televisyen TV2 ataupun menerusi aplikasi RTM Click. Tepat jam 9 malam. Dan untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026 edisi ke-40 menampilkan 6 orang peserta finalis, 4 orang daripada dari Semenanjung, seorang dari Sabah dan seorang dari Sarawak. Jangan lupa untuk sama-sama saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 25 September Jumaat bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching pada pukul 9 malam. Jadi pertandingan Bintang Kecil, anjuran RTM ni bukan sekadar platform untuk mencungkil bakat suara, malah juga memberi pendedahan mengenai penyampaian nyanyian yang berkualiti. Jadi jangan lupa sama-sama saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Baik, 9.52 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia juga bersama kita di Facebook RTM Bintulu. Pagi tu Andrew Ibi, selamat pagi katanya cuaca cuaca mendung dan berjerebu di Tatau pagi ini. Terima kasih Andrew Ibi, Rita Philip, selamat pagi juga. Rakan kita Ujoh Caung, selamat pagi juga, selamat menjalankan tugas katanya pagi ini. Ha, cuaca mendung dan berjerebu. Ha, sudah 4 hari di Sebauh ni DJ. Apapun, happy county. Terima kasih Ujoh Caung. Ha, rakan-rakan yang lain juga yang terus setia bersama kita di aplikasi RTM Klik, dan juga rakan-rakan setia kita juga yang terus setia mengikuti kita di Corong Radio. Apapun, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan siaran radio Bintulu FM. Nanti kita akan bawakan banyak lagi perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan kongsikan bersama. Dan tepat jam 10 pagi atau kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Zana akan kembali lagi di jam yang kedua nanti.

Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan jawatannya dari Nepal, Balendra Shah. Risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering. Selain menyebabkan jumlah taburan hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara menerusi penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membandai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar di dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Hussein Mohaimi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hal tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hal itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah

Selamat pagi ni kakak menemani pagi anda menerusi Radio Bintulu FM 10.15 minit pagi. Salam mesra, salam ceria kepada anda yang baru saja mendengarkan siaran kami ketika ini. Dan terima kasih atas kesetiaan anda yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintulu FM. Tak kira mana yang mendengarkan kami dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di Sibu, Mukah, Miri, ataupun rakan-rakan yang berada di jauh nun di sana, di Kuching, Sri Aman, di Betong, Sarike, rakan-rakan dari Kenawit, rakan-rakan dari Kapit, rakan-rakan dari Semenanjung, dari Sabah, rakan-rakan juga yang terus setia bersama kita dari Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam. Semoga pagi tu kekal sehat semuanya, ceria-ceria sentiasa, dan semoga terus terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda sehingga jam 12.30 hari tu kelak. Baik, satu berita yang kita nak kongsikan, yang mana semalam satu berita duka cita yang kita terima, yang mana penyampai Red FM RTM Kuching Azrani Azmi telah pun meninggal dunia tidak sedarkan diri di pejabat RTM Sarawak semalam, yang mana kematiannya telah pun disahkan oleh pegawai perubatan Hospital Umum Sarawak. Kita dipahamkan Alhairham ditemui salah seorang rakan sekerjanya terbaring di tandas kira-kira pada pukul 8.40 minit malam, dan beliau kemudiannya dikejarkan ke Hospital Umum Sarawak selepas segala usaha untuk menyelamatkannya tidak berjaya dilakukan di dalam ambulans. Dan dipahamkan punca kematian masih lagi belum dikenal pasti. Jadi satu berita duka cita yang kita terima semalam, pemergian yang tak terduga apapun. Takziah kita ucapkan kepada keluarga Alhairham, dan kita mendoakan semoga roh Alhairham dicucuri rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Baik, 10.18 minit pagi waktu sekarang, tak kira di mana jua anda berada, semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dan kita mendoakan juga mana yang kurang sehat, mana yang bertarung dengan apa jua segala penyakit, kesakitan. Sama-sama kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala.

Kalian mendengarkan Radio Bintulu FM pagi ini dengan apa je hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi kita, terutamanya yang sedang kesorangan. Ha, jangan risau, hari tok kami menemani pagi kita sampai jam 12:30 hari tok kelak dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik. Dan terima kasih rakan-rakan setia kita juga yang terus setia bersama kita di Facebook RTM Bintulu. Terima kasih kita ucapkan kepada Gurang Angga. Gurang katanya selamat pagi, selamat bertugas. Katanya hujan di USA. Ha, USA, Ulu Sungai Anap. Ha, ingatkan di sini tak USA, padahal di Ulu Sungai Anap katanya hujan. Tapi kalau di Bintulu, cuaca agak mendung pagi tu dan berjerebu. Ha, walau apapun, ha, semoga apa je yang sedang kita orang pola, ha, kita orang lakukan ketika ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jessica Itan, selamat pagi juga Jessica Itan. Ada rakan-rakan yang lain, Moldan Ashadi, selamat pagi. Siman Chin, selamat pagi. Ha, kita juga ada rakan-rakan setia kita juga pagi tu yang turut setia juga bersama kita. Enik, Enik Pika. Ha, di Kapit katanya masih mendung. Semoga sentiasa sehat selalu di samping menjalankan tugas. Ha, itu yang kita doakan pagi tu, agar semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat, sehat sejahtera, dan semoga pagi tok dibukakan segala pintu rezeki, pintu kebaikan, pintu kesabaran, pintu kekuatan buat kita semua. Baik, 10:29 minit pagi waktu sekarang. Zana nak mewawarkan antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Silamat lagi tinggal beberapa hari jak lagi, yang mana Bintulu akan meriah dengan adanya Expo Pertanian Terbesar di Sarawak, iaitu Sarawak Agrofest 2026 yang akan diadakan di Bintulu bermula 25 September tu, hari Jumaat, hingga 4 Oktober selama 10 hari yang akan diadakan bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu sepanjang 10 hari. Penganjurannya antara tarikan semasa Sarawak Agrofest tu adanya pelbagai laman pameran, seperti pavilion pameran yang akan mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, Agrotrade, Agrofresh, Agrotest, peladang e-shop. Turut diadakan juga Sarawak Kitchen dengan pelbagai jualan makanan dan minuman yang viral. Dan seterusnya, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pintar. Dan bukan itu saja, turut diadakan juga pelbagai pertandingan, persembahan dan juga hiburan menarik yang bakal memeriahkan pentas Sarawak Agrofest. Antara acara yang akan diadakan adanya pertandingan karaoke, kategori dewasa, pertandingan pakaian beragam, pertandingan karaoke kategori kanak-kanak, konsert pembukaan Sarawak Agrofest yang akan menampilkan persembahan daripada artis-artis popular tempatan dan juga artis-artis popular, Masterpiece, Pretty Nina, PB Chloe, Baby Shima, dan seterusnya Agrofest Got Talent, Battle of the Band, pertandingan Ratu Sarawak Agrofest, Malam Budaya, Konsert Rakyat Sarawak Agrofest. Ini juga menampilkan persembahan artis-artis popular, antaranya Karen Liba, Frolen Law, Pino Malben, Daniel Manso, Nakyu, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik yang turut diadakan bersempena dengan Sarawak Agrofest 2026 bermula 25 September hingga 4 Oktober bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu, 10 pagi hingga 11 malam. Jadi orang ramai, terutamanya yang berada di sekitar berdekatan bahagian Bintulu, orang sibu, orang belaga, orang mukah, orang miri, yang berada jauh pun siapa boleh juga datang ke Bintulu minggu tu, sama-sama memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. Baik, 10:32 minit pagi waktu sekarang. Bukan Sarawak Agrofest juga yang akan diadakan, tapi banyak lagi aktiviti-aktiviti lain, program-program yang lain,
program-program menarik yang turut diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang akan Zana kongsikan juga nanti. Baik, dengarkan Khadijah, Dia Milikku, dan ini juga Ella, Rama-Rama.

Ku Khadijah, 10.42 minit pagi waktu sekarang. Semoga pagi tu terus terhibur semuanya dengan apa juga hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari tu kelak. Baik, satu informasi juga sumber yang kita dapat daripada pihak Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Bintulu Tatau. Kita dipahamkan yang mana pihak PPWS Bintulu Tatau akan mengadakan satu program yang dinamakan program PPWS Fun Walk dan Poco-Pocotan 2026 yang akan diadakan pada 27 September tu bersamaan hari Ahad bertempat di Street Mall Paragon yang akan diadakan bermula 7 pagi. Dan orang ramai terutamanya yang berminat nak menyertai Fun Walk, aktiviti santai Fun Walk dan juga Poco-Pocotan tu bolehlah datang ke Sia hujung minggu tok kelak hari Ahad 27 September bermula jam 7 pagi yang mana penyertaannya terbuka kepada orang ramai dengan tema batik dan pelikat. Kita dipahamkan dijadualkan antara tetamu kehormat yang akan menyempurnakan perasmian Fun Walk iaitu yang berhormat Encik Iskandar bin Turki yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri N67 Jepak dijadualkan yang akan menyempurnakan aktiviti Fun Walk ini dan seterusnya juga untuk majlis penutupan bagi Poco-Pocotan akan dijadualkan juga akan disempurnakan oleh yang berhormat Encik Johnny Pang Leong Ming yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Jadi itu juga antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu bertempat di Street Mall Paragon pada hujung minggu tu kelak Ahad 27 September 7 pagi iaitu program PPWS Fun Walk dan Poco Pocotan 2026. Dan banyak lagi sebenarnya program-program lain yang turut diadakan juga di sekitar bahagian Bintulu, antaranya juga mengenai program jualan Rahmah Madani untuk minggu ini. Dipahamkan program jualan Rahmah Madani akan diadakan bertempat di IMAT 25 dan 26 September Jumaat dan Sabtu 10 pagi hingga 3 petang. Dan bagi lokasi kedua juga bagi program jualan Rahmah Madani bergerak juga akan diadakan bertempat di Pusat Komuniti Asyakirin Fasa 3 Bintulu pada 26 September hari Sabtu tu 9 pagi hingga 2 petang. Dan bagi program jualan Rahmah Madani bergerak yang seterusnya, lokasi ketiga yang akan diadakan juga pada 27 September hari Ahad bertempat di Rumah Panjang Rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalan Bintulu Miri. Ini akan diadakan bermula 9 pagi hingga 2 petang. Tiga lokasi bagi penganjuran program jualan Rahmah Madani minggu tu yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Mau tahu maklumat lanjut, kita orang boleh juga merujuk ke laman Facebook Pejabat KPDN Bintulu, laman rasminya. Baik, cuaca mendung di sekitar pusat bandar Bintulu. Mana yang sedang memandu dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, terutamanya dalam perjalanan nak pulang ke rumah, nak pergi ke tempat kerja, yang bekerja shift tengah hari, yang bawa penumpang, pemandu-pemandu lori, pemandu bas, sekiralah di sini juga destinasi anda, memandulah dengan berhemah, berhati-hati selalu, jangan memandu terlalu laju, pastikan anda sentiasa mematuhi apa jua peraturan lampu isyarat, peraturan had laju, peraturan undang-undang di jalan raya. Dan apa yang paling penting, fokus apabila memandu, jangan sesekali bermain telefon bimbit yang boleh membuat anda layap dan juga boleh membawa risiko kepada ancaman nyawa diri sendiri dan juga nyawa penumpang termasuk pengguna jalan raya yang lain. Jadi memandulah dengan berhemah walau di sini juga destinasi yang ingin dituju, sambil kita orang mendengarkan radio Bintulu FM, kita hiburkan anda dengan dua buah hiburan Wings, Hukum Karma. Tapi sebelumnya dengarkan untuk anda, terutamanya yang sedang bersendirian ketika tok, tok sesuai lagu untuk anda yang tengah layan perasaan, dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh kumpulan Mei berjudul Sendiri.

Setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Lakers. Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

ceria, salam manis di pagi Rabu. Ha, kita ucapkan kepada anda semua pagi tu yang sentiasa setia mengikuti siaran radio Bin Tulu FM 9 pagi hingga 12 tengah hari, yang mana anda boleh ikuti siaran kami di Bin Tulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun kita orang juga boleh ikuti siaran kami di aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bin Tulu dan juga di TikTok Bin Tulu FM. Jadi apapun, semoga pagi tu dipermudahkan segala apa je urusan anda semua, dan dilapangkan rezeki, dikurniakan ketenangan hati, dan juga dikurniakan kesihatan yang baik kepada anda semua. Walau apa je yang sedang anda kerjakan, sekiralah yang sedang sibuk di rumah, sibuk berperang di dapur, terutamanya ibu-ibu, kakak-kakak, suri rumah yang sedang bermasak, sibuk menyediakan santapan untuk makan tengah hari, ketika tu semoga dipermudahkan segalanya. Yang sibuk di tempat kerja juga, dengan apa je tugasan, apa je pekerjaan pagi ini, semoga semuanya diberikan kelancaran, berjalan dengan lancar. Dan mana yang sedang beristirahat, sambil anda beristirahat, sambil kita orang layan radio Bin Tulu FM, semestinya menemani pagi kita orang dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik. Sudah semestinya di jam yang ketiga ini kita buka untuk titipan salam daripada rakan-rakan pendengar setia kita, dan juga lagu-lagu permintaan. Mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bin Tulu, dan juga di ruangan komen live TikTok Bin Tulu FM. Tapi sebelumnya, kita nak kongsikan cuaca. Mungkin ada yang tertanya-tanya, macam ni cuaca di sekitar Bin Tulu, kalau di pusat bandar Bin Tulu, cuaca pagi tu agak mendung dan juga berjerebu, masih lagi berjerebu. Bin Tulu juga masih berada pada status tahap yang tidak sihat, yang mana dipahamkan untuk bacaan IPU setakat jam 9 pagi tadi merekodkan bacaan IPU 161 di Bin Tulu. Masih lagi berjerebu, jerebu belum pulih sepenuhnya. Apapun, sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan walau di mana jua anda berada. Baik, 11.13 minit pagi waktu sekarang. Nanti Zana akan bacakan komen-komen daripada rakan-rakan pendengar setia. Jadi mana yang baru saja mendengarkan kami, apa khabar kita, apa pola kita kini tu? Jadi apapun, selamat pagi, selamat mengikuti siaran radio Bin Tulu FM.

0: Lagu-lagu yang dimainkan semua best. Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan. Menemani anda di mana jua, hanya di Bintin FM.
1: Ya, semestinya menemani anda di mana jua, menerusi radio Bintul FM bersiaran setiap hari Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari, dan pastinya untuk edisi pagi Tok Pagi Rabu 23 September bersama kami di Jezana yang bertugas untuk menemani pagi anda menerusi radio Bintul FM. Jadi semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, kekal bahagia. Jangan lupa senyum jangan kurang. Sama-sama kita indahkan pagi itu, ceriakan hari itu dengan sebuah ukiran senyuman. Walaupun cuaca kurang baik, tapi senyum tetap kita lontarkan kepada semua yang sedang bersama kita ketika itu, terutamanya yang berada di luar ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Baik, satu informasi terlebih dahulu kita nak kongsikan. Cuaca Bintulu itu jerebu dan mendung, dan kita dipahamkan menerusi berita RTM sebanyak 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap yang tidak sehat setakat jam 9 pagi ini, yang mana menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Seri Aman dan juga di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian dengan masing-masing mencatatkan IPU 180, Kuching pula merekodkan bacaan 170 5, diikuti Sibu 177.1, Bintulu, Serike dan Semarahan masing-masing dengan bacaan IPU 169 serta Mukah bacaan IPU 161. Bacaan tidak sehat juga turut direkodkan di Miri dan Semelaju masing-masing 159, ILP Miri 156, Limbang 153 dan juga Kapit 118. Ini adalah satu info mengenai 13 kawasan mencatat IPU tidak sehat semuanya di Sarawak. Sarawak masih lagi dilanda jerebu. Apapun jaga diri semuanya, jaga kesihatan, banyak-banyakkan minum air kosong, kurangkan aktiviti di luar. Baik, 11.20 minit pagi waktu sekarang. Seperti apa yang Zana katakan, menerusi rancangan Sampaikan Salam, kita mengalu-alukan komen-komen daripada semua rakan-rakan pendengar setia kita pagi tu. Mana yang nak titipkan salam, ucapan, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen-komen kita orang menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Baik, kita nak menyapa rakan kita Mak Anong, katanya selamat pagi DJ, salam ceria, salam mesra dan selamat bertugas pagi ni. Moga sehat ceria, dimurahkan rezeki sentiasa dan sentiasa dipermudahkan urusan harian. Happy Konti DJ, kalau ada kesempatan nak minta DJ mainkan sebuah lagu Zamani Slam, Manisnya Rindu, untuk hiburan semua. Terima kasih Mak Anong. Kita juga ada Bia. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas buat kita, moga sehat hendaknya. Salam sayang ditujukan kepada semua sahabat pendengar Bintulu FM. Terima kasih Bia. Kita juga ada Doblin Kebaja, selamat pagi, selamat bertugas. Baik, katanya cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Kita juga ada Rono Manijar, selamat pagi DJ, mendong hari kami di Lunduk, katanya pagi tu minta DJ mainkan lagu Jamal Abdillah Sendiri, lagu yang ditujukan ku ngagai orang tinggalala, ngagai nuan kat DJ, untuk kami juga katanya. Selamat bertugas, katanya ngagai indai tuai kebenung ngayam tika DJ, senyum-senyumlah selalu. Daripada Rono Manijar, terima kasih Rono Manijar. Dan juga rakan-rakan yang lain yang turut melayangkan komen juga pagi ni, Ayak Sebening Lala, selamat pagi, Pakan Hujan katanya. Kita juga ada Monica, Jubin, Julia, Judith. Ha, selamat pagi juga. Minta mainkan lagu Menaruh Harapan. Ha, Ibra Angel, selamat pagi juga. Rosita, selamat pagi juga. Selamat bertugas. Dan seterusnya, rakan kita Malik is back. Salam dari Kuching. Ha, terima kasih rakan dari Kuching. Is, selamat pagi juga Is. Ha, kita juga ada Asmul. Selamat pagi, mainkan lagu Pulang Sayang Pulang Padaku. Ha, Rini Sabai, selamat pagi juga. Selamat bersiaran di Konti. Cuaca Sarike, hujan pagi tu. Chris, selamat pagi juga Chris. Ha, dan juga rakan-rakan yang lain, Kak Onju, selamat pagi juga Kak Onju. Ha, kita juga ada Nariman bin Kipli, katanya Samarahan, Jerebu, Tebal. Ha, selamat pagi juga. Dan kita juga ada Willy, selamat pagi. Ha, rakan-rakan yang lain, DJ Karaoke, selamat pagi juga. Dan seterusnya ZMC, selamat pagi. Dan kita semua, ha, banyak lagi komen-komen yang akan Zana kongsikan juga nanti. Apapun, terima kasih atas kesetiaan kita orang mengikuti Radio Bintulu FM. Tak kira di mana jua anda berada.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha.
1: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM 11.34 minit pagi. Baik, kepada anda yang berada di sekitar bahagian Bandaraya Kuching, dijemput datang bagi sama-sama memeriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan diadakan pada 25 September Jumaat bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Kuching bermula jam 9 malam, malam yang dinanti-nanti untuk sama-sama saksikan bintang-bintang yang kecil beraksi di pentas dan juga nantikan detik siapa yang bakal bergelar juara bintang kecil 2026 yang akan diadakan pada hari Jumaat 25 September bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Kuching pada pukul 9 malam. Mana yang si dapat datang ya, boleh juga saksikan secara langsung menerusi siaran televisyen TV2 ataupun menerusi penstriman langsung RTM Click. Jadi untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026 edisi ke-40 akan menampilkan 6 orang peserta finalis, 4 orang dari Semenanjung, seorang dari Sabah dan juga seorang dari Sarawak. Jadi sama-sama saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan dari Bintulu juga jangan lupa kita juga nak mewawarkan program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Silamak lagi tinggal beberapa hari jak lagi, iaitu Sarawak Agrofest 2026 juga yang akan diadakan bermula 25 September Jumaat tok hingga 4 Oktober bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Yang mana antara tarikan semasa Sarawak Agrofest 2026 adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran yang akan mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, Agrotrade, Agrofresh, Agrotest, peladang e-shop, Sarawak Kitchen, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan dan laman pertanian pintar dan banyak lagi. Dan turut diadakan juga pelbagai pertandingan, persembahan dan juga hiburan menarik yang bakal memeriahkan juga pentas Sarawak Agrofest 2026 bermula 25 September hingga 4 Oktober di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Antaranya pertandingan karaoke kategori dewasa, kategori kanak-kanak, pertandingan pakaian beragam, konsert pembukaan Sarawak Agrofest yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular tempatan dan juga artis-artis popular seperti Masterpiece, Pretty Nina, PB Chloe, Baby Shima, Agrofest Got Talent, Battle of the Band, pertandingan Ratu Sarawak Agrofest, Malam Budaya dan turut diadakan konsert rakyat Sarawak Agrofest yang akan menampilkan juga persembahan artis-artis popular tempatan dan juga artis popular antaranya Karen Liba, Florian Low, Daniel Manso, Nakyu dan banyak lagi aktiviti sampingan, aktiviti-aktiviti menarik yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Sarawak Agrofest 2026 bermula 25 September hingga 4 Oktober bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu bermula 10 pagi hingga 11 malam. Jadi jangan lupa sama-sama memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. Baik, 11.37 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih rakan-rakan setia pendengar Bintulu FM yang terus setia terus layan mendengarkan radio kami pagi tu. Sekiralah dari Bintulu, dari Sibu, Miri, rakan-rakan dari Kuching, rakan-rakan dari Sarawak, rakan-rakan dari Semenanjung, Sabah, luar negara juga, Indonesia yang turut juga setia bersama kita juga pagi tu. Kita ada Tiara Putih katanya, bila Agrofest di Bintulu teh? Ha, Sarawak Agrofest di Bintulu bermula 25 September hingga 4 Oktober 2026. Dan seterusnya juga. Terima kasih rakan kita dari Sabah, Adai. Salam dari Sabah katanya, selamat pagi kepada semua. Semoga sehat-sehat sejahtera. Terima kasih juga rakan kita Kopi Oi O Ais Kau. Halo, selamat pagi juga. Syahri Wandi, salam. Salam juga diterima. Kita juga ada rakan kita juga Hasrul Mare. Selamat pagi juga pagi tu. Kita juga ada Kopi Pahit Tanpa Manis, selamat pagi. Kita juga ada rakan-rakan yang terus setia juga, Chandra Agi Balat Jerebu Bak Kucing Ditok katanya. Kita juga ada KSJ Nyalau, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat pagi. Minta lagu Suci Kumpulan Mei, semoga sehat sepanjang masa, amin. Itu yang kita doakan, agar semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Chris, selamat pagi juga. Rini Sabai, selamat pagi, selamat bersiaran di Konti Cuaca di Sarike, hujan pagi tu. Dan seterusnya, rakan-rakan setia kita juga yang turut melayangkan titipan komen juga pagi tu, datangnya daripada Junaidi Laing. Selamat pagi, selamat bertugas katanya, salam diucapkan kepada sahabat dan pendengar semua, minta DJ mainkan lagu Gerimis Mengundang untuk hiburan semua. Dari Semelaju tu DJ, terima kasih rakan dari Semelaju. Mary Uban Martin, selamat pagi juga, selamat berkonti, ceria dan senyum selalu dari Pujut Adon Miri, cuaca cerah pagi itu. Dan katanya salam khas buat Zilahani, Emilia, Amy Richard, Sindon Eddy, James Anyau, Induk Kenawit, Margaret Uncing, Peter Tingkau Kujang, Michael Elmi, Rosliau, dan ramai lagi rakan-rakannya. Mary Ubon Martin dengan ucapannya, semoga sentiasa sehat tubuh badan semua. Itu yang kita doakan. Walau di sini juga kita orang berada, apa juga yang sedang kita orang pola lakukan ketika Katok, semoga semuanya dikurniakan kesihatan yang baik-baik aja, dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, didatangkan kabar-kabar yang gembira. Dan apa juga perancangan sepanjang hari itu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, selepas ini kita ada hiburan daripada Zaiton Samion, Menaruh Harapan. Tapi sebelumnya, dengarkan sebuah lagu Iban, Ricky L, Jual Mahal.

Ya, sebuah lagu yang sedang berkumandang sebentar tadi. Zaiton Samion menaruh harapan, membawakan kita pada jam 11.49 minit pagi. Kita mengharapkan agar jerebu terus menghilang dari muka bumi, di Sarawak terutamanya, dan juga di kawasan-kawasan yang terjejas ekoran jerebu. Dan kita mendoakan semoga kualiti udara kembali pulih, kembali sehat, kembali bersih seperti sedia kala. Baik, apapun, terima kasih kepada kita semua yang sentiasa menonton kami sama ada di media sosial, Facebook RTM Bintulu dan juga di live TikTok Bintulu FM. Dan terima kasih juga yang terus setia buka radio Bintulu FM yang mendengarkan frekuensi 97.5 MHz dan juga yang setia bersama kita di aplikasi RTM Klik pada pagi tu. Jadi Zana nak wawarkan juga yang mana pada 26 September tok kelak hari Sabtu, dipahamkan pihak Lembaga Kemajuan Bintulu juga akan mengadakan program, iaitu program gotong royong dan kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai sempena dengan Hari Cuci Malaysia peringkat Bintulu 2026 yang akan diadakan. Program pertamanya, program gotong royong sempena Hari Cuci Malaysia pada 26 September bertempat di Pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu, yang akan diadakan bermula 7 pagi. Dan seterusnya kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai yang akan diadakan juga pada hari Sabtu 26 September bertempat di Parking Dewan Suara Bintulu 8 pagi hingga 5 petang. Itu juga antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Baik, terima kasih rakan-rakan setia kita. Kak Unju, terima kasih Kak Unju, jangan lupa makan ubat. Mana yang kurang sehat ya, kita sarankan anda rajin-rajinlah makan ubat. Mun dah sakit gila, jangan dibiarkan, pergi ke klinik yang berdekatan dengan tempat anda berada. Timbul, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi juga, selamat bertugas. Kita juga ada Razak Dris minta lagu Bintang di Syurga Peter Pan dan seterusnya juga rakan-rakan yang lain. Kita juga ada Adai, kita juga ada Kim Ivan, kita juga ada Semalau Lemai, Semal minta lagu Ngapil dari Sarike, rakan-rakan yang lain juga, Tiara Putih, dan ramai lagi yang terus setia juga bersama kita di Facebook RTM Bintulu, di TikTok Bintulu FM. Jadi waktu sekarang 11.51 minit pagi. Jadi terima kasih juga Ujoh Caung. Pagi tu katanya kalau ada nak minta lagu Fauziah Latif, aku masih seperti dulu. Dan nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk Radio Bintulu FM. Tepat jam 12.30 hari tu kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban dari YFM Kuching. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua yang dah pun melayangkan komen-komen bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Mohon maaf mana yang komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana mainkan menerusi corong Radio Bintulu FM. InsyaAllah Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf juga sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang mengendalikan siaran 3 jam ini, siaran Radio Bintulu FM. Jadi pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita orang di pertemuan yang akan datang. Jangan risau, pastinya Zana akan kembali lagi, InsyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya. Jaga diri semuanya, jaga kesihatan. Mana yang sedang makan, selamat makan tengah hari, selamat menjamu selera, selamat merarau. Mana yang sedang berehat dari melakukan sebarang pekerjaan, rest kejap, santai kejap, lilik-lilik dulu, selamat beristirahat kita ucapkan. Mana yang sedang memandu, semoga semuanya berhati-hati selalu, walau di sini juga perjalanan destinasi yang ingin dituju, semoga semuanya selamat sampai. Dan apapun dari Zana, sehingga kita bersua kembali, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya, bye-bye.

Selamat tengah hari pendengar, kami nak berikan berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari 3, hari itu 23, hari bulan 9 tahun 2026. Kompeni Tidimpu Perintah Sarawak SOE benuh dilanggur dekat Ditusun Baru. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunok Peng madah ke atur Ditusun Baru kompeni itu endang dikena nentu ke kompeninya digempung ngambil ke pengawak ke dikerja endak berserak. Sekedari langgur ke dekat diatur enyak ngerempung upis ti berkuasa bak penyangkai kapal ke dipegai Sarawak Port Authority Sarpa. Saja pihak langgur itu agi temu lalu berguna ke pansi tik siliak. Kelimparinya pemansang bak pengelandik megatnya di perkara ke berguna bendar dikena ngaga ubah pemansang transformation SOE. Tu belalau ke bak penau manyu bengkah agensi agi kurang bendar hanya pupurata 1.4 dari skill 5. Nambah kenyap balang Raban Komiti Director ngau Kepala Pemesai Eksekutif Fatud Megat patut medak pemansang pengelandi endang berguna benar bak pengawak meranak ke pukuk dikena tentu ke agensinya ulih majak maju setipak ngau pemansang industri. Ia maksud ke jakutu bak program transformation company ke diimpu perintah SOE peronsang pemanah atur pengawak pemujur ti pegari ngau nengkebang hasil keberga rengat kedua di Kuching.

0: 103.3 Plan yang kaum 592 bengkah inisiatif visi Delanggur dikena negap kaki ubah pemansang Transformation Company ke Dimpu Perintah Sarawak SOE. Sekretari Perkara Wang Datuk Seri Dr. Wan Lee Zosman Wan Omar Madah Ketuk dikena nentu ke plannya oleh dipedak ngenatai ke hasil. Bertempur di tahun 2027 hingga 2030 plan tu endang belemati ke pemansang pemujur ngau negap ke atur pengawak. Tunjing kaum pemansang penau ngau hasil ke di Tengkebang dikena ngangkat ke dagang meranak ke pukuk. Harinya, pemujur meranak ke pukuk company meat ngau pengawak dagang megat di Perhati dikena ngangkat ke pemanah atur pengawaknya. Belak diperhati kemega atur belanja duit ke diguna SOE yang mansir ke penerang pasal perkara tu lebuh pengerami berjadi Transformation Company ke Dimpu Perintah Sarawak SOE perangsang pemanah atur pengawak pemujur ti pegari ngau nekebang hasil keberiga rongat kedua di Kuching. Teknologi dan rembai kaki hasil literature boleh ditemu di serata dunia. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Mandang Keseni Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka hasil literature bakal pelandai jerapan gau novel dia tu boleh dipandang ke guna manyuh bengkah platform digital. Teknologi penempa pintar AI megak boleh dikenal bahawa pengawal pemansi nyalin serta ngetan ke pengeraja asal literature bahawa rantau menua tu. Cara kebaru nyengka mengenal media ramah nabur ke audio, video pandang enggak main interaktif patut dikerembai dikenal mata pengerindu anambia rebak baru. Ia masuk ke jaku tu bahawa pengurami awam ke 30 mastera seminar antarabangsa kesusasteraan Asia Tenggara SAKAT 2026 enggak nyuak ke Prize Mastera ke-10 2026 di Kuching. Bah pengurami temega ia nyuak ke Prize Sastra Mastera ke-10 ngagai orang ke nerima prize-nya. Semanyo ke diau batumpu pendiau sagu dia tu udah bizi palan dur ngatur pengawak bebalamanya buat projek ngaga Dewan RTP kena ungkus RM350,000. Balai mensia manyo tu mega udah ngenap ke perengkal ti diguna ngaga rakyat ke diau ba menuanya di ngada ke ndur ti lantang ndur ngatur manyo bengkah pengawak. Menteri Utiliti Ngau Arus Penyambung Datuk Seri Julahi Nerawi berjadi dewannya bak program tuai perintah begulai Ngau Rakyat lalu berjadi megak projek air pipe Ngau Padang Futsal ungkup tumpuk pendiau sagu ke endang nyadi setiari program endur perintah oleh ninga ke Serbana Rakyat. Ikut rakyat mewah luar sudah ditangkap lebih nguji ngelari ke diri lalu belalai dalam parit maya ops selera ngau ops kutip di Kuching. Operasi itu diatur hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12.30 malam 21 hari bulan 9 tu tadi. Operasi itu diatur buat 7 bengkak endur inya Westfield Point, Jalan Tun Hussein On, Pasar Batu 10, ngau kota Sentosa ti udah meresa 48 ikut orang lalu nangkap 43 ikut hari bala sidanya. Saman saksi megak bizi dipansut ke maya operasi itu. Operasi itu berjalan ke bermanya bengkak kedai berjual pemakai ngau kedai ke di pelabak ke bizi ngatur judi online. Semua sidak ti ditangkap tu didakwa ngerja penyalah baru Seksyen 15 Bracket 1 Bracket C ngau Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959-1963 kalai operasi itu diatur berindik hari Riput Mensia Manyuh serta pansiak kena berjalan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Kuching. Menyujung ke berita tengah hari kita ungkap ya tengah hari hari 3/23 hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Azrina Sabri di Salian Edwin Nanggah hari Seksyen Berita Hal Ehwal Semasa RTM Kuching. Welcome ke program Ngela Tengah Hari kita. Tengah hari, hari 3. Mari kita berperindang gau pengari kami hari YFM Seri Aman. Kita terus ngagai Seri Aman di Yatu.
1: Ya, terima kasih ngagai DJ Meteo Abuba YFM Kucing.
2: Begulai gau kami Pak Ngela Tengah Hari hari YFM Seri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, selamat tengah hari pergi mayu. Selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari hari YFM Seri Aman ke tengah hari itu. Hari itu nyari 3, 23 hari bulan 9 tahun 2026. Kalau bawanglah tengah hari hari YFM Seri Aman ke tengah hari itu, kita mulai ngaku insin lagi buang berengkah hari dia tu nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, pendengar teman setia anda 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih agak kita ke pukulan dengan kami. Milih kami bawang lah tengah hari Waipa Mas Riaman ke tengah hari itu. Tengah hari itu pendengar kuharap ke berita kita sama manah magang. Lebih

yang kita bawang lah tengah hari itu lagi lagu Ketau Merindang Hati Kita ya. Pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat jago gerah ke bisa dijemak kami bawai fam lebih muka pukul 1 ngelih hari kita dekat mulai bawa program ruai kita kalau kita dekat mendiang ke ranau aku mulai ngau siku temuai ya ke dibaik kami nama tu tadi bawa programnya lagi ya. Jadi pukul 2 ngelih hari kita ke rindu dengar ke lagu-lagu lama kita dekat mulai bawa program seruan dia kenang lalu tangkan ke program terima meh pesan setiap hari program ke hendur kami meri peluang kita hanya tadi yang natai ke pesan rindu hati ngena Facebook Sri Aman FM kita ke bisa medaku live ba Facebook Sri Aman FM menena ingat tinggal ke komen kita ba Facebook Sri Aman FM micak ke nama tu pesan rindu hati kita hanya lagi boleh dibaca ku ba program terima meh pesan ya. Jadi pukul 3 ngali hari peningan bakal selama kita reka bukulainya pengeluar program kami hari YFM Kuching terus kawak kami ke uliah didinga kita 24 jam dalam sehari. Okey, nyadinya aku atur suara program kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah itu jadi kena aku ngumun ke awak ngelah tengah hari kita peningan atau Siti lagu akan dipilih aku ngali hari itu untuk lagu Rimawat lagu Dayang Bintang dituju ke ngagai semua kita ke mendiang kaku sekali kenyabar radio atau ke kita ke benar-benar aku live Facebook Sri Aman FM.

0: Halo, halo, halo. Di nyisam si 6674. Ah, aku kepiting kincong ah. Kamara kita orang ah. Di deliba kita, deliba betul-betul ha. Anak deliba salah. Selalu orang deliba salah. Nirmu bukan ini deliba salah. Ha, api merah itu orang langgal. Api oranye dia orang dalam tulus. Api biru makin laju. Makin laju makin mati yo. Ha, ingat. Ingat, merah kita orang berhenti. Api oranye kita orang standby berhenti. Api hijau, ha, jalan terus. Ana laju lo, suru-suru ho. Oke, sili aman tu, jalan lari busa ini aja ho. Oke, nyak pesan aku, Kapitan Kincong, aligato. Ho, ada boleh aku jumpa no. Bye-bye.
1: WAI

Ya, lagu baru Arya, penyanyi baru kita, lagu Arya Priscilla Jen, lagu penuh pengrindu macam kita. 21 minit lalu pukul 12 tengah hari. Jadi aku mai kita berhati ke gerah gayari. Kalau gerah gayari itu diambil aku hari upis ke mata ke gayari di menua kita itu. Jadi kita berhati ke gayari di serata menua Sarawak dulu. Jadi nanti kita berhati ke muak kelemai itu lagi ribut dengan wanita dia dan dekat nyadi kelebih gitu ngak ngagai kanang menua pesisir di Sarawak itu lalu muak ke malam hujan mega dia dan dekat nyadi bak sekedar andur kelebih lagi tungak ke menua pesisir di Sarawak itu ya. Jadi di bagi menua betul di bagi menua Sri Aman sarito ngau di bagi menua betuang mega nadai jauh bida sama gayari kalai muak kelemah itu lagi ribut ngau nitar dia dan dekatnya di bas kedah aduan dur di Sri Aman ngau di betung lalu muak ke malam lagi hujan mega dia dangnya di bas kedah aduan dur di betung ngau di Sri Aman ya. Jadi nanti kita berhati ke ikas pengamah angin ya ke nama tu tadi ya ke diriput ke sarito atau ya diambil akuari nama tu tadi siti hari nama tu orang ke luar ke ikas pengamah angin tu jadi semina di Bario aja gayari tau ke sebuan tu kurang ianya bisa 74 ya ikas ya ne lupia mega ya ke ageng record ke gaya ikas pengamah angin ke tau ngeruka pengerai tu semina badui tindu aja ianya di Luban tu tema tu 202 lalu di Kenawit 203 lalu bak kanandor ya ke bukai di serata menua kita lebih lagi bak 18 itik kanandor tu nang rekod ke berengkah ria 100 senyentuh ke ngagai 200 jadi artinya tadi tu nang nak manah ke pengerai lupiah mereka nanti kita medak di Sri Aman ikas pengamah angin ke direkod ke di Sri Aman itu ianya 180 nak manah ke pengerai lalu lupiah mereka di betuang kita mendak 180 mega ni sama jadi ngarapkan kita ke dia di Sri Aman pihak mega di strata menua kita itu ngarapkan kita nya samanya ke pengurai henti uliahnya dari kurang ke aktiviti ba luar rumah ya laban utai ke pemadu berguna ba penghidup kita itu nang pengerai okey jadi kita terus mendiang ke lagu tu Siti Lagori Ricky Anderson lagu Bungai Pinang.

Ya lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunga ya Pinang. Aku nemu mayu kita rindu ke lagunya, ngarap ke semua kita rindu ke lagunya. Sama belum kata perindang hari hari itu ngakai ya bala kita kindo leh. Nyangkanya benua empara utai badah por jam kedia tu nganti bala anak bala ucu pulai ya sekolah hari itu ngarap ke semua kitanya sama lantang meh ngerja pengawak kita sehari itu. Okey, jadi terima kasih ngakai bala peninga kita kita bisa melakukan live apa Facebook Suriaman FM juga megah ngalih hari tepatnya orang kecubah ya bisa meda kami live tu ianya Roy Kuang. Terima kasih mayu-mayu ngagai nuan Roy kelimpah hari ke meda ya muka bisa ninggal ke komen bah Facebook Suriaman FM ya mayu muka peninga kita kebukai bekas tidak Agnes Inai Robin pihak mega Jessica Itan Ujoh Cawang pan bisa bukulai ngau kita ngali hari itu ngau peninga-peninga kita kebuka. Terima kasih mayu-mayu gaya semua bala kita deh. Okey, jadi macam pesan berat ke bisa diterima kami bawai fam. Jadi pesan kecubah tu nya pesan pemati. Kalau pesan tu diterima kami hari injan anak rabut madah ke apa ya? Apa istidak ya nya rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kena 22/9/2026. Lalu yang tu dekat di itu bala mayuh kena 24/9/2026 inya hari 4 baru mah manuk mancal sungai uang Sungai Yuang Kapit. Lalu yang tu dekat di kubur atau dekat di Anjung kena 26/9/2026 ianya hari 6 ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua ke pelayan lebih lagi yang kaya kita kenglala yang rabut atau ke abut anak munsang ya ke diau ba Sungai Yuang Kapit pemegak ke pelayan ke diau ba rumah merapuh di suau Bali ya. Sungai Suat, Sungai Gad, Nangar Ramuang. Kabelayan ke dia obat dengan ngemah kenawit. Biar moga kabelayan ke dia obat Sungai Pako Mujuang. Ngau di Ulu Belawai. Serta semua kabelayan yang kena uliah dirintai ke bapak pesan tu. Ya. Jadi pesan atau keisi pesan tu tadi. Madah ke rabut atau ke abut anak munsang. Udah nadai kena 22/9/2026. Lalu niang rabut atau ke abut anak munsang tu. Dekat di Sengai Balamayu. Kena 24/9/2026. Ya hari 4 barumah manuk mancal. Di Sungai Yuang Kapit. Lalu niang tu dekat di Anjung. Kena 26/9/2026. Ini hari 6 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pematih niang rabut atau ke abut anak munsang tu. Nanti salah kita tahu telefon ke Injan anak rabut bak 019-467-2270 ya. Jadi aku nanda baru nombor telefon tu 019-467-2270. Jadi nyak kau pesan tika cubah nyak pesan apa mati. Lalu pesan tika dua tu pesan pemati megah tu peninga kalau pesan tu datai retresa nak brawo ngari ke rangau anak lubang madah ke pemati suma anak rangau madah ke pemati suma anak rangau ikun adat udah nadai ba hospital Klang Selangor kena 21/9/2026 lalu niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak kena 23/9/2026 nyak sarito lalu niang suma anak rangau tu dekat di intu atau ke di Sungai Balamayu baru mau ukau di nengah bawai Baliah Kapit kena 23/9 kena 23/24/9/2026 lalu dekat di Anjung kena 25/9/2026 ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua kamlayan ke dia berumah Seliwang di Nangan Cermin piang megah rumah puso bak Nangan Cermin rumah ukau bak Nangan Bawai rumah Mingat Nangan Bawai rumah Tuan ngau rumah Pilimon Bawai di Nangan Stolik Batang Rejang
Batang Rajang piam ka kamlayan ke dia baskayo ai balia di skalayo Batang Rajang ngau semua kamlayan ya kan oleh dirintai ke ba pesan tu kelebih lagi kita ke ngelala yang suma rangau ya jadi kita dipinta ratai wa ke sama ngesah penusah tu ne jadi sebarang tanya atau ke kamlayan ke dekat nemu penerang ke silagi bekawal nge pemati yang suma rangau kita tau telefon ke Roslin Rangau ba 019-438-4027 atau ke Lingga Rangau bak 013-820-6547 jadinya kau Siti hari pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke Suman Rangau madah ke Suman Rangau dan adai bak Hospital Kelang Selangor 21-2019-2026 lalu niang tu dekat dibaik pulai ke Sarawak Akito 23-2019-2026 nya Sarito lalu niang tu dekat di Intu tau ka di Sengai Balamayuh kena 23 ngau 24 hari bulan 9 2026 ba rumah ukau di Nanga Bawai Baleh Kapit ya lalu pian ka niang tu dekat di Anjuang kena 25 hari bulan 9 2026 jadinya ko adui te hari pesan berat ke bisi terima kami Bawai FM jadi kita bukai yang ka bisi pesan berat ke patut dikunci ke ngau ka babelayan kita ke bukai nada salah kita tau terus ngirum ke pesan kitanya ke Facebook kami Bak Sriaman FM ya. Jadi sebetulnya macam pesan-pesan ke buka itu berdengar ke dulu mai kita mendengar ke Siti lagu Rijo Niaman lagu Sulu Makai di Dalam.

Ya, lagu ini Joni Aman lagu Sulu Makai di dalam makin terus nampung macam pesan berat ke bis diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke Siti itu nya pesan ngetah sulit kalau pesan ngetah sulit tu madah ke pengawetah sulit tau ke muai basa ari ex tua rumah asian anak umpi ya. Jadi madah ke pengawang ta sulit yang anak ya ianya yang Jackson anak asin tau ke Icin ya. Dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 berengkah hari pukul 8 malam bak rumah Patrick atau ke rumah ex tuai rumah asin di Jalai Pasai Siwang Ulu ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaum layan ya ke Diau Ba Ulu Siung pian mega kaum layan ya ke Diau Ba Lubuk Pelai Sungai Pedalai Siung Tengah Siung Ijo Mukah Rasau Kenawian ngau semua kaum layan ya ke naulih disebut nama dito ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawa ngetah sulit tau ke muai basa Keniang Jackson anak asin tau ke Ijin dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 tu ila berengkah hari pukul 8 malam. Jadi pengawa ngetah sulit ngau muai basa tu dekat diatur ba rumah Patrick tau ke ba rumah ex atau rumah asin di Jalai Pasai Siwang Ulu Sibu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit tu kita tahu telefon ke Christina Ribai bakusung 19499-8565 tahu ke ke Regina tahu ke bunuan anda Ribai bakusung 10-976-4154. Jadinya aku Siti Ari pesan dan ngetah sulit ke habis diterima kami bawa FM. Jadi ya pesan tika Siti tu pan pesan ngetah sulit ngau ngupas entebalu kalau pesan tu datang dari Gayet anak Jubin ya madah ke pengawak ngetah sulit ni yang bini ya yang nyanyi kemban anak Lium serta ngambil entebalu jadi pengawak tu dekat diatur dengan cara sembiang kena 26/9/2026 pukul 7 lemai bar rumah jantan Mujau Kerangga Saulu Sekerang ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua kaum layan lebih lagi yang kita kenglalan yang kemban anak Lium kita dipinta awak ke sama belak datai ngakai pengawang tersulit tau ke muai terbalu tu ke dekat diatur 26/9/2026 pukul 7 lemai bar rumah jantan Mujau Kerangga Saulu Sekerang. Jadinya kok Siti mega pesan berat ke habis terima kami bawa FM. Jadi ya pesan ke Siti itu nya pesan pemati. Kalau pesan pemati itu datang dari Selviana Tua. Ngari ke menyadik ya. Ngari ke Christina Lajang atau ke Kuyak. Tau ke Ina Iki ya. Jadi madah ke pemati laki ya. Ianya Benjamin bin William. Benjamin bin William Ago tau ke apa Iki ya. Jadi ini yang tu dah nadai kena hari 1 ya 21/9/2026 lalu ini yang tu dekat di Sengai Fusio Trading Batu 6 Bintulo ya. Jadi udahnya ya dekat di Baik Pulai ke rumah Yempu di rumah Michael Nyaling Long Pawah Belaga kena 23/9/2026 ya. Jadi niang tu dekat di itu atau ke di Sengai Balamayuh ba Uma Michael Nyaling Long Pawah Belaga lalu maya ke ngubur tau ke nganjuang niang tu apin ditetapka laban nganti penatai semua kabar belayan ke dituju ya. Jadi pesan tu tadi dituju ke semua kabar belayan kebiagi kita ke dia obat kampung kekan dalan piamka di Nangam Riet kabar belayan ke dia obat Tanjung Kenawin Tanjung Kapit piamka di Kuching di Srikai di Sibu Bintulu ngau semua kabar belayan ya ke Ngelala Niang Benjamin
anak ago atau ke apa iki ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi. Bekawal ngau pemati ni yang Benjamin anak ago tu kita tak telefon ngagai Lumur 014-311-6061 nya Lumur telefon ani lalu kita mengga tak telefon ke iki ba 011-318-1905-04. Jadinya ko sistem ke pesan berat ke bisir terima kami bawa FM. Ngarap ke semua pesan ku dah dibaca kunya tadi. Ngarap kenya terang di dingah. Lebih kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi sebedau nama tu maca pesan-pesan kebuka yang menggap dengan aku. Dulu mai kita meliang ke Siti Laguri Mary Camilla. Lagu Selatan Ukai Emputua.

Ya, lagu hari Andrew Alawa, lagu Lari Jauh. Nama ini lagi di kapukul satu kali hari. Hanya di lagi macam pesan brand ya ke bisa dijemah kami bawa FM. Kalau pesan ke situ tu, ianya pesan ngintu 100 hari ni yang nyambung anak punde. Ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kaum layan ya ke dia obat sengkabang dua buah rumah. Piam ke kaum layan ke dia obat pak di Tawai tiga buah rumah, Langkang Ile, Langkang Ulu, piam ke di Juak Tanjung, Pedalai, Lio, Tekalong Ulu, ngau Tekalong Ile, kau belayan ke dia di Basi, di Merindun, ngau semua. Kau belayan ia kena boleh dirintai ke bak pesan tu, ia kenglalan yang nyambung anak pundek. Ya. Jadi pesan tu ngasuh kita ratai ke rumah Krizen, anak nyambung, bak Tawai Ile yang kelili, laban dekang itu. 100 hari keniang nyambung anak pundek, kena 25 hari bulan 9, 2020. 26 ya hari 5 berengkah hari pukul 9 pagi. Jadinya aku asyik dari pesan ke bisa dirima kami bawa FM. Kali pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu 100 hari ni yang nyambung anak pundik ke dekat diatur 25 hari bulan 9 2026 berengkah hari pukul 9 pagi. Jadi semua kemelayan ya ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datang ke rumah Krizen anak nyambung di Tawai Ile Engkelili. Jadinya aku asli dari pesan ke bisik megak diterima kami bahawa YFM kali hari itu. Jadi kita terus macam pesan ke situ itu. Kalau pesan tu ia pesan ngetah sulit ya. Ya ke diterima hari teguang anak janih tau kapai kirul ngari ke sidak es bilik. Madah ke pengawal ngetah sulit niang inai sidaya yang niang Catherine Bumah anak tua tau ke inai ganai ya. Jadi pesan ngetah sulit tu tau ke pengawal ngetah sulit tu dekat diintu kena 25 hari bulan 9 2026 yang hari 5 tu kebenarnya di kertas 26 hari bulan 9 2026 ya hari 6 ya. Jadi 25 hari bulan 9 2026 hari 5 pengawal tau ke malam nguan ulit lalu ulit dekat di kertas hari 6 26 hari bulan 9 2026 pagi ya. Jadi semua kebelayan ya ke dituju ke pesan kita dipinta ratai ngeke lot 10125 Jalan Perkasa 2 PES 6 Desa Senadin Miri ya. Jadi kebelayan ke dituju ke pesan tu nya kita ke diau di Bawan, PMG di Bejayet, di Sengayan, di Mapai, Tadak, Pedai, Pidai, Tuah, Sebetong, Baliah, PMK Kamelayan, Kediau di Kapit, di Sibu, Bintulu, Bakuang, Miri, engkau semua Kamelayan ya kena boleh dirintai ke bapak pesan tu ya. Jadi nanti kita akan nemu terang ke sili lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit ni yang Catherine Bumah anak tuah tu. Kita tahu telefon ngekai saman anak tutuang bak kusung 19-860-6620 tau ke ngagai Fiona Liza nak tegung bak kusung 11-1064-7564 ya. Jadinya aku sekedari pesan berat ya ke bisa diterima kami bawa FM. Harap ke semua pesannya tadi terang didinga kelebih bagi kita ke dituju ke pesan nyali hari itu.

0: Ya Ricky L, baru dan rindang kita yang lagu kaya langkau arau. Jadi jam kita di atau peningnya udah datai pemayang kita ke mendiang ke ruai kita. Jadi ya ke sekali itu kita, aku mai kita mendiang ke ranau ku bulan yau Encik Jerem Giman anak geraman sidari upis pengurai bagi mana betul. Kalau ya deka ngenang bekawal ngau lalau hari hangat ngau gayari ke balat bersebun jam ke dia tu. Kita terus mendiang ke ruai kita.
1: Jadi ya mari sama dengan Arif dengan Mayu selamat bertemu baru ngau kita apa program ruai kita yang hari itu sarito nyari 3 kena 23 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi apa program ruai kita ke ngali hari itu dengan ku begulai ngau siko temuai ke di baik ngai konti YFM Sriaman. Jadi kita terus selalu ketemu kita yang hari itu ianya Mr. Jerem Giman anak geraman ya. Sidari unit pengerai pengawak ngau rampak menua riupis pengerai bagi menua betuang. Lalu ke penatai nuan tu Mr. Jerem.
2: Selamat tengah hari.
1: Nak berita sarit hari betuang saya nak.
2: Hari betuang.
1: Terima kasih kain nuan tu laban uliang limpang kerempu boleh ngau kami bawa FM Sriaman kalai ke tengah hari tu ranau tua tu tadi ngenang bekawul ngau gayari ke balat angat jam ke dia tu. Tu kira bakal jakok lalau nuju semua orang ke benar mendiang ketua ba awak rawai kita yang hari itu nah awalnya di hari yang ngat tu tadi peningan ya mai penanggul ge sekeda orang ngujuang ke sekeda orangnya tadi sakit lebih yang mega bisik ga bebadi ke Tegal gaya hari ke Kaluangan tu tadi nama nak penanggul ke Tegal hari kangat tu ngat kai tubuh kita mensia tu jadi minta nerang ke tu tadi nah.
2: Jadi hari di Kaluangat meri penanggul ngagai tubuh kita serta uliah ngacau pengerai kita hari peringkat sedang mile ko jako bahasa Inggris nantu do ngagai peringkat ti uliah naban ke sebut kita mensial siti hari penanggul ti suahnya di lebuah hari angat tu ianya pengangat isi kalau tinggi atau ke stroke haba atau ke heat stroke pengangat isi itu uliah nyadi jemaah pengangat isi kita niki ngau jam 4 contoh ya datai ke 41 darjah Celsius atau kelebih hari pengangat tubuh normal kita mensial. Utai tu nyadi ke Tegal, kita kena panas atau ke pengangat sehari-hari lebuh ngadu pengawak ti di kerja kita. Utai tu megak nyadi laban tubuh kita nada cukup air ngau garam.
1: Aba utai tu tadi, siapa orang ke pemadu ia tahu boleh penangguh lebuh hari ke kelaluangan tu tadi? Nah?
2: Semua orang ti bisik kena laban hari ti angat, tahu boleh penangguh kena penyakit berkait ngau pengangat. Tajapan pihak, bagi orang bakal ti disebut aku tu lagi kebenarnya tau boleh penanggul ari penyakit tu bisi berkait dengan ariangan keterubah nemiak berumur baru 5 tahun kedua orang tuai ti berumur 60 tahun ke atas induk ti ngandung tak kebenung nusu ke anak keempat orang ti ngerja pengawak berluar berpanas sehari-hari bakal orang ti bumai kuli kerja kasar orang gawak berkebun tak ke orang ti gawak bernur ti angat contoh ya tukang kamuah.
1: Oh, jadi nama tanda-tanda orang ke kena atau penanggul langat atau tadi tahu kadi kumai kitanya muntang jadi sebuah orang dia tahunya stroke haba.
2: Oh, jadi tanda orang ti kena penanggul tu tadi atau ke stroke haba kalau angat isi atau ke heat stroke ke jako English tadi pengangat tubuh niki kalau jam 4 datai ke 41 darjah Celsius kedap jantung laju hari selama tusah ke enseput tekanan darah turun tubuh berasa rangkai ngau angat tubuh berasa tidak nyamai, bisi asai pedis isi atau ke lemik tulang, berpetir atau ke petang utai daripada, sebening pala, asai jeluak atau ke mutah, sawan ngau luput.
1: Oh, jadi bagaimana ke cara kita itu tadi dekat ngerai ke penanggul stroke haba itu tadi, tahu ke bisi nak kini cara kita ngubat ya, nanti kita hanya bisi ketemu ke orangnya tadi kena stroke haba itu.
2: Utai itu oleh diadu kita, benung berendur itu nyadi, ianya pindah ke orang ti sakitnya, hari kena pancar mata panas, ngagai endur ti celap atau ke lindap contoh yang endur ti berabung baru pun kayu ti lindap atau ke endur ti bisi aircon bab tubuh orang ti sakitnya ngena kain basah atau ke imbur ngena air celap beri angin bersih tumpu ke kipas ngagai orang ti sakitnya nyemak nadai kipas tau puput ngena kertas bub ti mipau tau ke daun ti pesai nyemak orang ti sakitnya udah ngeledah asuh yang ngirup air celap telepon ngagai klinik atau ke hospital ngau nangkap pengelengkas. Nanti nyemak udah buat hospital, orang ti kena penanggul pengangatnya tadi dekat di perubat. Sidak doktor dekat merasa tikas kedap, peninggi darah, tikas seput, ngau peringkat pengeledal. Nyemak orang ti kena nyak bisik asai bakal tengkap karang, cara berubat ti dalam lagi dekat diberi bala doktor. sida lutur dekat merasa darah ngau putai bukai nitiah ke pemedia seorang ti kena penanggul tau tadi.
1: Nama nak kini cara ke kena nyiliah tau ke utai ke uliah diadu ke dikena sikok-sikok kita nyiliah ke pemedias ke Tegal strok haba tau ke ari ke kelaluangan tau.
2: Kena nyiliah ke ari kena strok haba tau ianya anang ngadu pengawak kasar lebuh kita berasa lelak, lapar, ikat tau ke awus maya baruah pancar mata panas. Ngirup ayam mat mayuah 3 ke 4 liter sehari. Makai pemakai tip mai pemengerai anang kalau ngerja pengawak baluar kalau benar, nanti uliah kena ketanggui, tapu teka payung serta ngena gari tegerah ti nyamai dikena. Mandi teka ngena kipas angin ngambil ke tubuh berasa celap, belelak ngau benar sepengudah ngadu pengawak kasar. Kita mesti nyeliah ke air ti bisik kefin, maka air kopi pekat, air tonik, air bisa ngau air ti mayuh gula. Anang ngelak ke orang dia bak dalam entuka ti padam, ti bertutup jendela. Anang bermain baluar lebuh hari hangat.
1: Kita dia tahu nyata deh. Nanti kita berarti ke gaya hari kita itu kelimpah di ke musim hangat. Menua kita megak jam ke dia tahu benar bersebun. Tapi apa kita minta habis saya ke hujan bak semangang di tahu beberapa hari itu. Dan hujan tu tadi enak ngelenyau ke sebun tu tadi. Jadi sebun tu kat itu maik mayuh macam penanggul bak pengerai kita. Jadi minta menerangkan nama bagi penyakit ke uliah. Jadi ke Tegal sebun tu.
2: Penyakit tau kena berkaitan ke Tegal sebun tu ianya keterubah, pedis mata, mata berasai pedik, gatal, asai empeleman serta merah. Kedua, URTI ko jako English, Upper Respiratory Tract Infection, ianya pemedis berhidung tau ke rekung ke Tegal tersintak ke angin bersebun. Tau ngasuh kita gatal tau ke pedis rekung, batuk, sendat hidung, berinsak tau ke ngkasih. Ketiga, ya, pemedis buat dalam lempuang ianya sengat, sendat seput, pedis dada atau ke seput, bisik berbunyi.
1: Awalnya dia kelimpah di ke Tegal sebuah nama utai bukai ke tau ngasuh tiga itik penyakit tu tau nyadi tu tadi.
2: Kelimpah hari sebun, tiga itik penyakit tu tau nyadi ke Tegal igi penyakit, bakal penyakit rengak influenza, COVID-19, tak ke igi penyakit bukai ti tau ngasuh kita rengak, pedis rekung, tak ke pedis seput. Kelimpah hari igi penyakit, angin ti kamah tau ke berdebu pan tau ngasuh mata kita empleman, berinsak tau ke sengat.
1: Di suah lagi orang ke bisik asma tu tadi, bisik mah penanggul ya, bak tegak sebuan tu ni, bak pengerai sudah ya. Jadi ya, bisik orang madah ke asma tau ke sengat tu tadi, penyakit puriah tu tadi, kati amat tau penyakit puriah tau ke ukai.
2: Bisik orang sengat tu nang penyakit puri ya. Bisik mega orang boleh penyakit sengat tu ari allergic. Bakal pemali gelatoknya tangai buat dalam lempuang. Contoh ya ketegal bungai, bulu jelu tupi, ama debu, asap, angin tercelap, angin kamah, kena rampit penyakit atau ke tubuh kalau gemuk tapi kalau besar.
1: Jadi selalu orang medak tu tadi. Nanti si kau orang yang sebilia ngau orang ke sengat atau ke orang ke bengiah tu tadi. Nih lalu sidak sebiliaknya pedak kita bakal ke bengiah maka magang tu tadi. Nih encik jarum. Nama ke buah tu nyadi. Lalu nama utai ke patut digagak sidak ke sebilia ngau orang ke bengiah tu tadi. Tahu ke sidak ke kena asma tu.
2: Mayuh ke buah ke benar ya. Bengiah tu si titan.

0: racun atau kemajau tai tanam lebuh musin pun berbungai ngetak besi terkenyayat kayu nunyau semin lebuk atau ke ngetak semin nanti uliah meli penapis angin air filter tau pasang dalam rumah kena ngurang ke debu terbaik dalam rumah.
1: Tanya otai ke patut di kerja kita, nanti kita ngasai ke si kuari orang ke bisa ngemuan penyakit asma wak kena ngelampit orang bukai atau tadi ini lebih lagi kita sebilia.
0: Oh.
1: Pedias ku matak saya tak kekena tau ini lebih lagi luar maya musin bersebuan tau. Jadi jarang kita meda orang ke bengih atau tadi uliah gerai ya 100% tau tadi anca jarang. Tapi dari segi perubat tau uliah gerai ke sidak ke bengih tau nanti di perubat kita hospital aku tau tadi.
0: Bengih ti nyadi ketegal penyakit berampit boleh gerai 100% nanti berubat berklinik atau ke hospital. Bengih ti kena ketegal allergic atau ke darah nak nakal ketegal utai ti tau ngasuh bengih segi nak gerai sagi ia agi bisit kena ke utai ti tau ngasuh ia bengih bisit cara ngubat hospital sedang lutur dekat meri ubat ni tiap ke pengudu bengih siku-siku orang ti bengih tu tadi nanti ditemu ke buah bengihnya sedang lutur dekat madah ke nama utai ti tau ngau nak tau digagak kena nagang atau ke ngurang ke bengih ia tadi.
1: Okey, jadi nama lah kini jago tangkan ngopesan ngekai ya semua balap ningak lebih lagi nuju orang ke udah tua umur bab karap ngerai tau.
0: Jadi ngekai semua balap ningak nyamak kita bisa tanda penanggul bakal pemedias ketegal lari kelalu angat tambah ngel sebun tau ngenyawah kediri dari pengangat bab kain basah atau kecelap bertubuh kena kipas kena nyelap ketubuh irup air tiap 15 minit tali paun ngagai klinik atau ke hospital nyamak penanggul ndak boleh diseliah ke tiap ikut hari kita sebilia atau ke orang beribun kebenaran bertanggung pengawal dalam ngematau ke pengerai diri sebilia serta ngambicara jeliah atau ke berjaga lebuah gelombang pengangat di niki kelebih lagi sidak tituai kita ndak tahu ndak ngematau ke pengerai sidak serta asuh sidak cukup penyampau air dalam tubuh asuh sidak ngirup air amat 3 liter sehari. Ubat nak tahu nak diambil ni tiap kejam ti udah ditetap ke sida klinik atau ke hospital. Kelimpah harinya, kita yang megat nak tahu nak nyaga pemakai sida iyo terjapan nemu orang tua itu kadang-kadang ngai makai. Ni tiap kati sida iyo. Jadi, kita tahu meri sida iyo makai buah semangka, oren atau ke buah ti ngembuan air temayuah. Ngambil ketubuah sida iyo semampai cukup nutrition ngau penyampau air. Nuju semua peninga, nanti lebuah ari ti keluangat ditambah ke sebun tu, irup air mayuah. Kurang ke pengawak kasar berluar, anang nak berkena ke tangguy, tapu atau ke payung, beberapa pancar mata panas terit. Seperti mudah kena penyakit, nak tahu nak berkena ke sekabu mulut, ngau hidung, lebuh ngerja pengawak berluar. Nyaja hari aku, jerem giman anak geraman, hari unit pengerai pengawak, ngau rempak menua, upis pengerai bagi menua betul. Terima kasih ya.
1: Ya, jadi ya, terima kasih mengangkain wantu Mr. Jerem Giman Anak Geraman. Ya, aku dah berkongsi ke Siti hari topik ke cukup panah. Lebih lagi patut diperhati ke genap ikut kita ke benar-benar ke wifi Masri Aman ke ngali hari itu. Kita ke bisa penanggul. Lebih lagi lebuah maya, gaya hari ke angan, pihak mega gaya hari ke bersebun jam ke dia itu. Jadi, harap ke ranau kami dua Mr. Jerem ngali hari itu. Tau pulai ke penemu. Lebih lagi kita ke benar-benar ke wifi Masri Aman. Jadi, bertemu baru kita, Mbak Maya Kebukai. Terima kasih, Mayu-Mayu. Ya, benda Maya, jadi hanya nak kita ya mulai ya mendiangkan program ruai ya kita yang hari itu. Jadi programnya dekat di Dinga kita baru, bari ngau jam ke sebaka minggu, dudingnya ni lah.

Ya, lagu hari yang indah, lagu Arpa Apanti Jalai, dikenakan merindang kita kali hari itu peninga. Terima kasih yang kita kaki terus mulai mengakung kali hari itu bawa ngelah tengah hari-hari wifi Mbak Sri Aman ya. Ini kita akan berdua ngintu durian pu jam ke dia tu. Selamat merarau ngekaya semua bala kita. Lebih makan kita kenyangkannya ngintu diri pasar kini jam ke dia tu. Deh, nama tu tadi tentu kepalan kendur kita makan kayaknya apalan ya ke bersih ya karena kita nyaga pengerai kita leban tena bersih itu tahu nama tu pula ke penanggul ngagai pengerai kita ini. Oke, jadi tu Siti Arya berita ke cukup yang mana lebih lagi yang kita ke dia di betul ngau kita ke dia di strata menua Sarawak ya. Ada mak kebaya mana aku laban nanti kita berarti ke ujung minggu tu ila di bagi mana betul dia dekat diatur program Sarawakku sayang. Jadi betul tu apa lantik ke tujuh ndur ngatur program Sarawakku sayang ya. Jadi Sarawakku sayang di betul dekat diatur berengkah di 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 2026 lalu tu dekat diatur ba kompleks sukan betul ya. Jadi Sarawakku sayang untuk bagi mana betul dekat dipenyadi ke Premier Sarawak yang berhormat Datuk Parti Ngitan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kena 26 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi bak kompleks sukan di Betuang ya. Jadi bakal program-program ke Bukai Megah Sarawakku sayang di Betuang tu dekang lumuk ke 48 bengkai agensi perintah ke nyedia ke 158 bengkah servis ngagai mensia mayuah ya. Jadi lebuh maya tu ilah mensia mayuah ke datai ke semina datai piajak laban sidar kam gatulih ke pedemuk lebih lagi berkawal ngau semua inisiatif ke distia ke perintah menua Sarawak untuk perayatan mayuah ambil kebandingan maka sumbangan asas Sarawak SKES pihak mega apa ya inai ngau balan miak mega dekat tulis ke info kelebih lagi apa nama tu tadi apa skim pendidikan tinggi percuma Sarawak pihak mega balan miak dekat nemu peluang pengawapuang ke bisik di menua Sarawak itu lalu pihak mega sidak dekat menemu mega nama tu pengawapuang ya ke sesuai ngau pelajar ke dikembuan sidak ya. Jadi ya kelimparinya mega banyak macam program-program ke bukai ambil kebanding yang bakal berpersa pengurai ngau cara nak berbayar lalu pihak mega bisik cabut tiket menasid ia ke dikumai sidai peraduan jadi tu nyedia ke prayus ke cukup yang mana ngai kita ke betuah lebuh maya tu ila ya. Jadi pemain orang ke diadang natai ngagai SKS betuang tu tau ke Sarawak ku sayang betuang tu inya 115,000 ikut jadi kita harapkan mesin mayuah lebih lagi kita ke dia di betuang pihak mega di nama tu di Sri Aman itu di keliling ngau di serta menua Sarawak tu sama-sama datang ngagai program Sarawakku sayang ya ke dekat dia tu berengkah di 25 nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan di Betuang ya. Jadi ya kelimpah ni nama tu servis hari upis-upis perintah bisa mega pengawak berperindang ke Bukai ambil kemari yang bakal malam budaya ngau konsert rakyat tu nyedia ke mayuh pemerindang UKS minat di nama tu di Sarawak tu ajak tamega bisik penyanyi ke diambil hari semenanjung Malaysia ya. Jadi ngarapkan mesin mayuah lebih lagi kita ke di audio Sarawak di tu nak lepas ke peluang sama-sama sampal datai ngakai kompleks sukan di Betong luar kita sama berarti ke pengawak ke dia tu berserima ingal program Sarawakku sayang berengkah hari 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 tahun 2026.

0: Ya, jadi nya ke Siti Lagu Ria ulin nuansa ruran ninggal ke penepan Siti Lagu ke lagu baru ke benar ya peningan kena aku merinang kita ke gemukan pula yang aku bawang lah tengah hari ke tengah hari itu ne. Jadi itu Siti hari berita ke cukup mana natai ke nama tu pengakar tinggal Tabib Puji ne gagai sekolah SK Saint Augustine Betung ya keudahnya di champion bapak kita bicara berirama peringkat Negeri Sarawak 2026 ya ke diatur Abah Sentek Lundo api lama tu tadi ne. Jadi ukainya aja konduktor bicara berirama ria sekolah Saint Augustine Betung tu tadi udah enggak dipilih lalu diberi anugerah konduktor terbaik maya tu ne. Jadi pemujur tu kita ngarap ke ataunya di ke perangsang lebih angkai angkai bala nemia kita pihak muka semua sekolah di serata menua kita itu ne. Sekali lagi natai ke pengagah tinggal Tabib Puji ngagai sekolah SK Saint Augustine Betuang.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Ya, jadi nyak Siti lagi dia stasi rai lagi si semina bami uliah, okay. Awalnya dia tu kenang ngau ngelansak deh Siti hari program ke bisa diatur di lubang tu api lama tu tadi nyari lima nya kemarin nya agriculture outreach program diatur baru mah macau di nanga kumpang lubang tu. Lalu program tu kemarin megak di Gulo serta megak di penyadik sapi menteri dagang antarabangsa industri hingga meranak ke Pukok Sarawak yang berhormat Dato' Dr. Malka Musin Analamoh ya. Jadi ya tujuh program tu diatur ianya kena mantai ke Kemen Samayu berkawal dengan cara ngatur lalu pihak megak terus mansang ke pengawal bertanam tupai ngena cara moden dengan cara komersial ya, artinya tadi bertanam tupai itu ukai ungkup kita ajak tang megak taunya di ke dagang lebih lagi pasti tak ke berjalai ke pengawal bertanam tupai ya. Jadi lebih ke menjadi ke pengawal tu kemarin dia yang berhormat Dato' Malcolm Musin ngarap ke sidak ke berjalai atau ke ngemeran ke pengawal bertanam tupik tu semampai ngiga penemu ke baru lebih lagi penemu ke uliah ngeremai ke ekonomi sidak ya hari pengawal bertanam bertupik artinya tadi sidak tu ukai semina berpangai basiti bansau te tanam aja tang sidak ya megak uliah nanam mayuh macam bansa utai tanam ni bak pengawal bertanam bertupik tu ni. Jadi lebih maya tu kemari maya macam program-program buka ya ke berguna benar lebih lagi sidak ke ngemeran ke pengawal bertanam bertupik ya ke bisik datang ke program tu laban lebih maya tu kemari maka bisik diatur pengawal ngeregister sidak bak platform e-tani. Jadi platform e-tani tu setiap hari platform ke nama tu tadi mudah lagi sidak ke meran ke pengawal bertanam tupik tu tadi ngulih ke penemu lebih lagi berkawal ngau bertanam tupik cara moden udahnya sedak tu tadi ulih mega nemu perengkah ke diguna sedak ya pihak mega nama tu tadi pengawal ke betul atau ke cara bertanam tupik ke betul awak kaya pengawal sedak tu tadi ulih ngermai lalu pulai ke pemana lebih lagi bak perkara ekonomi sedak ya ya jadinya kok dari program yang ke mujur benar diatur lebih lagi bak rumah macau di Nanga Kumpang kelili hari lima tu tadi ya. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu hari Olivia C tu lagu Kedikumai Rajai Baati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memalsukan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Ya, lagu hari Stevenson, lagu Selendang Biru, okay? Jadi itu setiap hari berita ke cukai mana lebih lagi yang kita ke dia di Sri Aman itu, ne? Tu berkawal yang pekit futsal tertutup piala pusingan kasut emas yang berumah Dato Sri Doris Sofia Brody edisi ketiga. Jadi pekit futsal tu peningan kadiatur 16 nyentuh ke 18 hari 10 2026 dekat diatur Baglanga Futsal RPR Taman Sentosa Industri Aman. Jadi itu terbuka ke tim lelaki ngau Indo kita ke umur 18 tahun ngau ketua akhirnya dia ubah sita Parlimen P202 Sri Aman ya. Jadi kelimpah hari prize dekat diberi kita akan jadi champion jadi nama tu lumur 2 dan lumur 3 anugerah bukaim ke bisik dekat diberi okay, kita akan nyulut bak main tu ilah ya. Jadi hari kepenudian luar kita tahu nganjuang nama kita masuk bak tim berebut ke piala nama tu tadi piala pusingan kasut emas yang berumah Dato Sri Doris Sofia Brody hari kepenudian dengan juga timnya 2010-2026 nya hari 5 pukul 5 lemai. Jadi nanti kita akan remu penerang ke sili lagi lebih lagi beratur nama tu tadi syarat pekit futsal tu kita tahu telefon ngakai Encik Kanang Impin tak 014-8812-602 tau kan ngakai Encik Acun bak 013-826-7775 ya. Jadi ngarap ke kita ke bisik tim futsal ngarap kita nyanang lepas ke peluang nama tu tadi register tim Drempo masuk bak pekit futsal tu lalu hari ke perudi yang diorganjuang nama atau kenganjuang tim masuk bak pekit tu nyat 2010-2026 hari 5 pukul 5 lemai ok ya. Jadi nak berasai maka tu peningat jam kita kira 5 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Jadi terima kasih kita kaki muka boleh kami bawa FM. Jadi bisa dengan kita hari sibuk ini satu yang minta tebah kaku lagunya bak berdarah hari Lydia Aidabi. Jadi nang astak kati ya ke benuang ninga ke radio ngali hari itu kita terus mendiang ke lagu itu.

Kulanta. Ini aku Rino Ninga lagu-lagu lama.

Ya lagu kecubah di kenang ke ngepun ke program seruan di kenang kita ke Sarita Peninga Siti lagu Ria Setiwa Tinggi lagu Pulau Hokijang ya. Jadi lagunya tadi mai jam kita 4 minit lalu pukul 2 ngali hari. Terima kasih yang kita ke lagi mengkang pulai ngaku ngali hari itu. Kelebih lagi kita kerinduk ningga ke lagu-lagu lama. Kita akan ningga kaku bar radio, radio online ngali hari itu piamka kita ke berduang medaku live apa Facebook Setiaman FM. Terima kasih mayu-mayu angka semua pula kita. Aku harap ke semua lagu ke dipilih aku. Lebih lagi buat program seruan dikenang tu lagi lagu lagu ke tau merindang kita, lagu ke tau mulai ke pengingat kita muka, lalu muka lagu ke tau ngelantang hati kita muka ngali hari tu laban hati lantang tentu ya pengerai kita pan dekat mana muka ne sidak ke nama tu semua sampai nyaga pemajia muanya tadi berguna amat ya hati kelantang tadi awak ke ya biar berlama deh. Okey, jadi ya kita terus kemudian ke lagu-lagu lama ngali hari itu tuh, lagu hari ini yang Michael Jemat, lagu Dara Bakar Paras Gitar.

Dengarkan program Seruan Dikenang pukul 2 nyentuh ke pukul 2.30 ngali hari Semina Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya lagu hari Setiwa Tinggi Nuan udah nyati solo aku. Okay, lagu lama megah. Ya ke dia dangku. Merinang kita ameh kali hari itu ne. Kita kerja pengawaknya tadi. Nama jatuh angkanya benung berkedugau bertungak barwai jam ke dia tu. Harap kata merinang mengalih hari itu. Okay, kita terus mendingan ke lagu-lagu lama tu. Apa diingat tu lagu dan nasib nadai kongau. Hari Datuk Zamri Bukulengau Lina Kidang.

mari malam-malam ge rinduk ning radio dah. Ora penyanyi merindu nggo berita na. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kelia por rinduk ning apati ning. Sidang alai sidak anu namanya tidak bunijem ora lama mana magang. Ora kelia baru rinduk ning.

Ya, lagu dari Senorita Lina Mulenga Antonio Jawi, lagu kebaru dengan kita nyat tadi lagu kebernama Bepadu Semaya. Okey, 10 minit lagi dekat pukul 2:30 hari. Jadi banyak peningan kita minta tebah kita lagu. Kelebih lagi balap peningan kita ke BC Medak kita live apa Facebook Sri Aman FM. Terima kasih ke Nuanto Monica Giman minta tebah ke lagu Aku Dilengkak dari Angelina Miing. Lalu Pia Megak siko ke peningan kita minta tebah kita lagu Lama Megak, lagu Belalak Nanggang Pengrindu dari Juni Aman. Lagu tu dipinta peningan kita bak Facebook Sri Aman FM yang nyat Lemuk Randi. Jadi terima kasih mayu-mayu kita ke rindu ninga ke lagu lagu lama. Jadi kita terus mendiang ke lagu dari Johnny Aman, Belalak Nanggang Pengrindu. Tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu dari Angelina Miing, lagu Aku Dilengkak.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengaga program seruan dikenang.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik dar ianya Niang and Ray Jau. Laman ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulian ne. Leka lagu atau lirik tadi debrik dengan gaya. Nanti yang tak setuju dengan leka lagu, ia mesti utai salah, ia mesti utai berkerti sin word. Lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku, nanti kalau tak diterima ya, 6 titik lah.

0: Ya lagari Johnny Aman belala dengan pengurindu setiap lagu ke dipindah peningan kita lemok randi ngarap ke lemok randi ngali hari itu udah terperindah meh dengan ke lagu ya ke dikurindu ya lagu hari Johnny Aman belala dengan pengurindu jadi jam kita ya dia tu peningan cun-cun pukul 2:30 ngali hari jadi kita dia tu terus senyingkan ngangkai program terima meh pesan.
1: YFM Sri Aman di Kuching 101.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Mukah 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Sriaman 89.5 MHz ngarap ke program kami yang mengkang terang di dinga kita ngali hari itu, lalu pemkang ngarap ke kita ke dinga ke kami ba RTM klik pan program kami terang di dinga ngali hari itu, lalu pemkang kita ke berengkah mendiang ke kami atau ke medak kami live ba Facebook Sriaman FM hari pukul 12 tu tadi agi mengkang ke pulai ngaku ngali hari itu ne lepas setengah jam dah agi nur kita Demato begulai bah program ngelah tengah hari ini. Okay, jadi terus maca pesan rindu hati ke bisik ditinggal ke kita peninga bah Facebook Sriaman FM. Terima kasih yang kena untuk timbul tawau. Selamat berjalan ke pengawal DJ ku ya. Lalu PMK Christina Sio minta tuan bermain kaku lagu pengrindu di pecik racun pemencik ku ya. Ari Madeline Siau. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu PMK terima kasih kepada Jonathan Rayang mari sama ngali hari ku ya sampai jalan ke pengawal gaya nuan bakonti dia DJ ku ya dipakan tu mambam gaya hari kami ku ya. Lalu PMK Florence Ansoriban ngali hari tu hari menua kucing mari selamat ngali hari kepada nuan tu DJ ku ya nyajak awak maya mendingan kita terus minat mari nama tu tadi selamat ngali hari ngau sama jalan ke pengawal bekas tidak James pengiran PMK Ruji Alibau. Salam Maria Miri atau DJ selamat lemai ngakai nuan dia aku ya terima kasih nama tu sama lemai mengganggu kita ke dia di Miri ne. Lalu apa yang kau Elizana Rugian ngali hari itu sama hari DJ aku ya mamba mari kami babintang orto meresam jale ke pengawal ngakai nuan bak konti YFM Sri Aman dia terima kasih orang bintang or nama berita kita. Lalu piamkap tinggal kita lemak Randi udah ditebah aku lagu minta lagu belalak nangam pengrindu ngarap kita perindang di tujuan guest pop tinggal YFM gak ku ya. Lalu piamkap ayu naul seminat merek selama ngali hari gak usah berjalan ke pengawal ajak tu DJ ku ya. Lalu apa tinggal kita jawab tinggal kita tahu ni hari Kalimantan Barat inya Anderson Sen ngali hari tu DJ ku ya sama berjalan ke pengawal ngain dengan dia ku ya. Balat mas sebuah nasab kami di Kalimantan Kalimantan Barat di toko ya jaga pengerahan dia senal. Lalu PMK Sandy N ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ minta tebah ke sepanjang lagu kena merinan rimpu ngau semua kaban Facebook megak ngali hari itu terima kasih mami ngau sama-sama. Lalu PMK Sindon Edi sama jalan ke pengawal megak DJ ya minta tebah ke nuan lagu Ari Walter Bana minta nuan pulai baru di kena merinan rimpu lalu dituju ke megak ngai semua peningan YFM ngali hari itu ya. Okey jadinya aku sekedar peningan ke bisik ngirim ke salam kelebih lagi bak Facebook Sriaman FM ngali hari itu jadi tengah hari itu aku minta ampun tinggal nyangka lagu ke dipinta kita nya tadi anda boleh tebah aku lah baku undang bisik ngerintai ke lagu megak dikenang ngisik program terima amir pesan kita ngali hari itu jadi tu kita mendiang ke lagu ri masterpiece lagu menyadik ditujung ke semua kita ke agim kamu boleh ngelaku ngali hari itu.

Ya, masterpiece baru dan merindang kita tengok lagu Menyade. Okey, kita terus baca pesan rindu hati. Okay, bisa ditinggal kita pada Facebook Sri Amanah FM. Terima kasih dengan Inwan Ibas Lebin. Peningat kita hari semunyan. Minta tebah ke lagu hari Owen. Ditujung ke semua orang keng lala. Terima kasih sama-sama. Uban Dana. Wih, mansak aja ya. Mansak aja ya simpang. Ternyata tadi. Amin. Simpan temu dua deh pansah aja nih lapa masau tiun ke ya. Terima kasih Made bisni ningak ke YFM kali hari itu. Okey, lalu pian muka Salisha Ganyun. Mamam gay hari kami dipakan tu di to DJ ku ya minta tebahkan dua lagu hari Igu Anthony lagu Melikai Pengrindu dikena merindang semua orang kenglalang hari hari itu ku ya terima kasih ya. Lalu apa yang ada yang juga ngali hari itu sobjalai ke pengawam minta tebahkan lagu lama sayau lagu lama sayau semaya balang di baik Penny Lily kena merindang semua terima kasih sama-sama. Lalu apa yang kau udau Ansa ngelihat itu ngarap ke semua mujur dalam semua pengawal DJ ku ya minta tebah kenal lagu Ari Jeffrey Nyaloi lagu Api Kulat Malam ke ya. Oke, terima kasih muka kenal tu Henry Jimun pia muka dawa tinggoling ngarap ke semua kita gerai me DJ ku ya balan amat sebuan kami di Bintulu tu ko dawa tinggoling lo. Garap ke jaga pengerai mana lalu pihak muka Buri Nyalu ngelihari itu seminam beri selamat ngelihari jadi J sama jalan sama jalan ke pengawal kenuan dia aku ya terima kasih Buri lalu pihak muka Jusip Atut Mambam gaya hari di seratu atau DJ aku ya minta tebah ke lagu Selamaya di baik menalan band aku ya dikenal merindang balakaban terima kasih sama jalan ke pengawal kenuan dia DJ terima kasih sama-sama Jusip. Lalu pihak muka Monica Gimanu udah tadi nih lebih ya bisa minta tebah kita lagu lagu pan udah tebah kita lagu hari Angelina Miing aku udah dilengkak ku ya lalu apa yang muka kliang temawa MJ minta tebah ke lagu hari Wardrock ku ya kapan sampai mati kena merindang semua kapan Facebook ngau semua tinggal YFM ngau jaku pesan bekaban meh kita sampai mati ku ya nasi gaman eh okay, lalu apa yang muka Ben Bennett ngelihat itu sama jalan ke pengawal DJ lebih muka Steri Mitchell mereka sama berjalan ke pengawal DJ minta tebak ke lagu Ria Wilson Empeni anak yang nusah kati diri bisa kau ngigak lagunya tadi Steri Mitchell ne, tang nadai bas sistem kita ini minta ampun ngigak dengan anak lebih muka saran anak berawah muka ngelih hari itu minta tebak ke lagu Ria Juliana Ambun Amarita Sulu kena merindang semua pinggah ke ngelala terima kasih DJ sama berjalan ke pengawal bye-bye kau ya anak gue bye-bye ya bedau 15 minit lagi baru bye-bye kita itu okay, itu lagu hari Erika Joseph kena aku merindang kita kali hari itu Semina Kelulu.

Ya, lagu dari Erika Joseph, lagu Semina Kelulu. Okey, kita kerinduk lagunya. Ngarap ke terperindah megak ngali hari itu. Nih, awalnya di lagi mengkam oleh kami program terima amai pesan megak ngali hari itu peninga. Awalnya di itu peninga kita Serini Cendan. Nah, minta tebak ke lagu. Hari Robert Ngalang, kuya patah tiang sukung. Kena perindah semua peninga YFM Sri Aman. Ngelihat itu ke tujuh megang ke Durempo pesan ngarap ke Teprindang ngau selamat merarau ngakai semua aku ya. Okey, terima kasih ya. Lalu api yang megang Anderson tu dah Anderson tu tadi ne api yang megang James Anyau sahur jalan ke pengawal ngakai nuan DJ ku yang teuliah ngakai ku yang nebah kaku lagu Ri Anderson ngalai kena merindang kumpul meh ku ya api yang megang di kena merindang Mary Ubon Martin Emilia Shem ku ya Emilia Sam Indo Kenawian Ibrahman Akib Kya Serina Sanai Jenang Lina Bugis Ros Liao Piam Gama Greta Unci yang Sinon Edi Boniface Boniface Ipe Catherine Robin Nancy Semai Ignas Ignas Lima ngau semua peningap-peningap kebukai megak ku yang harap ke semua kita terperindah megak ngali hari itu. Lalu terima kasih yang kainuan Mary Entain ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ ku ya. Gayari kami ba senadian di tu ku ya mama mat sari tu ku ya minta nuan nebah ke seorang je lagu ku ya di kena merindang bala menyade ngau bala peninga wifi megak ngali hari tu ya ke dia di sungai buah batu lintang unup ngau jako pesan ku ya jaga pengerai drempu selalu. Okey, terima kasih. Lalu pihak Anita Nawai ngali hari tu Okey, sampai jalan ke pengawal DJ ku ya, bakal ke Sarito. Nih. sampai jalan ke pengawal DJ Sarito, gayari di Pakus bawah temambam balat majer balat masebon. Okey, minta tebak ke sebarang je lagu kaya kena merindang semua orang ke Ngelala, pihak mega nama tu tadi. Ngau jago pesan harap ke nyaka pengurai Drempo belama ku ya lebih muka Ayuan Nawal seminam beri sama tengah hari ngau sama berjalan ke pengawal ajak tu DJ ku ya terima kasih muka angkain Wan Nur Agat sama berjalan ke pengawal sama berjalan ke pengawal ngali hari tu DJ minta tebahkan lagu Semina Kelolo Ari Erika Joseph di Kena Merindang semua orang ke benda-benda yang ke YFM ngali hari tu ku ya baru dah ditebah kita lagu Ari Erika Josephnya tadi nih. Okey, ngarap ke peningan kita yang terperindang mah ngali hari itu. Okey, bisnis peningan kita minta tebak ke lagu dari Nelson Nero Mega. Dini nuan ambai lama. Nama kebuah ngiga ambai lama. Okey. lagunya nada dalam sistem kita. Tanah ngasak kati Nadiang. Nah, Nadiang tu. Orang kuat kari itu tadi. Aku milih lagu dari Nelson Nero Mega tu. Apa dia? Salam dari Tasik Biru. Tujuan guys semua kita kenyang-kenyang benuang bak Tasik Biru jam kerja tu. Nih, anti lelengau ubat ya. Dengar ke YFM ngena RTM Click. Okay.

Alegori anal senero salamariata siabiero mai jam kita 4 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari jam tu cemburu benar peninga ke kak boleh kita kebenar ya tang katikungau jam dah datai ba ujung ya. Jadi ya bekas lama pukul 3 ngali hari itu lagi kita dekat terus boleh ngau pengeluar program kami ba WFM Kuching. Jadi bawa ke tengah hari WFM Seriaman ke tengah itu tu nakak kita ikat bukulai ngali hari itu peningat. Terima kasih mayu-mayu ke semua bala kita ne. Ngarap ke nama tu tadi kita terperindang mah bukulai ngaku ngali hari itu. Terima kasih yang kita ke bisa ningat kaku bak radio pemegak bak radio online yang kita ke lagi mengkang medak ngau ningat kaku bak Facebook Seriaman FM. Terima kasih mayu-mayu. Jadi dikena ninggal kita bawa ngelah tengah hari WFM Seriaman ke ngali hari itu. Tu lagu hari Word Rock Kaban Sampai Mati. Okay, jadi mumpul lah aku bertemu baru kita buat maya aku buka bye-bye.

0: sebelah sejalan.
1: 7 kebuan, apa kita patut mendiang ke YFM?
2: Kita gaujan ke
1: Bilatai ke berita, teman-teman, serta keaman. Merindang kita ngau lagu-lagu.

Ya, 3 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai semua bala peningat kaki mendiang ke kami. Ya, terima kasih Abungai Merejas tau ke Inseng Kibuan. Pengelola program kita hari Sri Aman. Kau dah bergulai ngau kita bawa ngelah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat bergulai kita 3 jam. Bah awak rentak ngalih hari. Kalau aku lagi dekat kongsi sekedar berita, kenapa aku merindang kita ngau lagu-lagu baru lama. Kena merindang bala kita kaki mendiang ke radio. Bayangnya kita mendiang kami ngena radio atau ke RTM Klik, Astro ke ngalih hari tau ya. Di sebarang alai kita diau. Nemunya kita di rumah, di tanah. Tau ke bau upis perintah atau ke upis ukai di kuasa perintah. Lupia megang menindang bala peninga kita di tamu-tamu. Di selatan menua. Anak ngantuk-ngantuk ya. Kelebih agi bersembuhan kita wai ya. Reti ya kita agi nyaga pengerai mau. Lalu pihak megak ngagai bala peniaga kita. Kita bisa nyambut hari pengada selitu selama hari pengada. Lebih 5 orang baru kini. 5 orang baru kakunya. Engka bini kita beranak. Nampak wai. Induk tu ke laki. Ya, 5 minit lepas pukul 3 ngalih hari itu. Lagu ke dibaik Maxwell Franklin. Taran. Asapai.

Safa ke dekat Maipulai trofi pemadat bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Biasa kita patut main pulai kategori itu.

Ya, peringat mayu lah. Aku berdekat berengkah berkongsi sekedar berita ngau kita sebedau menti sigi lah. Berkongsi berita ngau bala peningat bak berita Batarajang pukul 3:30 telegi. Dan itu semengkah pengawak ke dekat dia tu hari 5 tau. Ianya berselimai ngau pekiat bintang kecil 2026. Kalaya dekat dia tu lari 5. Ianya renggat final ya. Risiko nemiak tengau masuk pekiat bintang kecil 2026. Ke bernama Muhammad Rizari Indra Rizwan. Ke dekat ngau masuk pekiat tu ilak ya.

Bintulo. Jadi ya program itu 5 hari program itu kemenaya Expo Pertanian Petupai Pemadat Besar di Sarawak.

Nya tadi semoga pengawak ke dekat di Atul Peninga, di Peninga dengan Sarawak Agrofest.

Nyabi pihak megah Sarawak ku sayang. Dekat dia tu di Betuang. Jadi pengeluar program kita udah pen mupuak dalam perjalai ke dulu ke Edmund Langi. Pihak megah pengari kami ianya Dennis Steven ngau megah Min Meliza. Kita sama-sama ningal 2-3 hari tau nama kini berita ke dekat di baik sidang A3. Berselima ingau SKS Betuang 2026 ya. Ke dekat di atua 20 5 nyentuh 27 hari bulan tahun.

kata Abang Haji Abdul Rahman Zohari ya. Abang kompleks Lumak Main betul. Pukul 9 pagi kena 26 hari bulan 9 2006. Banyak tadi pengawal atau pengerami ke dekat diatur di menua kita lebih hagi di Betuang. Ya kita di Betuang berami wayau. Ina peng tu cium ina peng ya. Lalu pihak mega anda ingat SCSJ mega dekat diatur di Betuang. Jadi bala kru hari RTM dekat Mupuak Minggu Baru ya. Ya 21 minit lepas pukul 3 ngalih hari.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Nggak Utai Tumbuh, Nggak Mayuh Agi. Sama-sama mari kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Ya, kita ingat ke lagu Ika dulu. Nak jarak. Sudah kita mulai ngomentasi gih. Hari kapi ya.

0: Giga FM.
1: Ya, mari selamat ngalih hari, selamat bertemu baru dengan kami peninggal mayu ke bisi bulan kita ikut sekali itu. Nah, maka selama peninggal nanti hari tiga dekat bulan ngaku hari kapit bawa berita patah rajang. Ke terubah itu peninggal kerana ia sitik mereka program ke udah pelabuh dia tu pelabuh hari pagi tadi untuk ngakai pukul 5 lemah itu ianya sitik program ke dia tu sida uruda. Ianya program Diploma Go atau kedikumai SDG Besasa 2026 Pak bagi menua kita disung hati dia tu sehari itu 23/9/2026 Pak Balai Raya disung. Jadi dia tu terus dia tu nyentuk ke ngakai pukul 5 atau lagi. Jadi dia sekitar hari program atau ke aktiviti ke megak bisik dia tu mayu macam program titik dia tu berserimai ngau program sidak tu titik dia tu sidak udah bagi menua kita di kapit out. Jadi nya sitik program ke bisik dekat dia tu lebih lagi berkau ngau sekedar hari randau atau ke licah ke bisik mega dikenatai ke nyap labur di pukul 8 pagi tadi bisik mega licah hari KKM Songpo berkau ngau penyakit jantung ngau mega nutrisi pengerai jantung nangkan kenya bisik mega licah hari AKM ianya Akademi Kenegaraan Malaysia biar mega bisik licah berkau ngau kemahiran digital AI ngau megak kepentingannya megak bisik di break ngau sedak ke bisik data yau bisik megak lica hari MCMC berkau ngau inisiatif kempen internet selamat KIS udahnya bisik megak nama kukitai cabutan tiket bernasib megak bisik dia tu lica hari sedak pakai so Pak Mega udahnya licari sida PDRM di menua kita disung bekau ngau dadah merampas masa depan Mega bisa dikenatai ke lalu muak ke lemai tu peninggal mayu lah Mega nua sida berjadi ke pengawak ke bisik dia tu nyak ya sekedar hari pecalai program atau ke tentative program ke bisik dia tu sepanjang hari itu 23/9/2026 berkau ngau milis penutupan program SDG Besasa 2026 di bagi menua kita di Sung ke dia tu untuk anggai pukul 5 lemai Pak Balai Raya di Sung. Okey, hanya di bagi menua kita di Sung. Pergilah megak peninggal mayu Bak Sung, Bak Palan Kesama megak 24/9/2026 ianya sitik program ke dia tu sedari upis kebajikan bagi menua kita di kapit. Ianya program Outreach Santuni Community Poskom Sung 2026 jadi itu megak dia tu Pak Balai Raya di Sung au pergilah 24/9/2026 ke sekali tu kita terus berkongsi ngau peninggal mayu mega berkau ngau sitik mega program tik dia tu sidari upis daerah Bukit Mabung ke ngatu program kedikumai program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tahun 2026 kena 25 ngagai 26/9/2026 pak skim penempatan tunuk Bukit Mabung. Jadi tu peninggal mayu kita nak nemu tu dibagi ngagai dua itik kategori hanya kategori komiti tunuk empu ngam megak kategori terbuka. Jadi bak kategori tunuk komuniti tentu ya bisa dua itik kategori ungkup lelaki ngau induk udahnya kategori terbuka megak ungkup lelaki ngau induk. Jadi price ke mana megak udah disedia ke ungkup sedak ke boleh ke lalu mu 1 2 3 udahnya Saguati ungkup lumu 4 nyentuh angkai lumu 10 bak Saguati. Jadi ke tahun tu mereka kalah yang tiada penangguh dia program ekspedisi Bukit Mabung tu megak dekat di Pejadi ke Yang Berhormat, ianya Tuan Nicholas Kudiana Jantai adun bagi N64 baliah ke megak besik sama ngau datai nguluk pengawak tu. Kalai kena 25/9/2026 hari 5 muak ke malam dia program atau kemelis penangguhan program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua ungkup tahun 2026 dekat dia tu bawa rumah ajan nanga suluk nanga pau Sungai Melinau mujung baliah Bukit Mabung. Kena ke malam lalu 26 hari bulan 9 2026 dia kategori terbuka lelaki megak dekat di, kategori terbuka ungkup lelaki ngau megak induk dekat dilepas ke bas tentang ekspedisi Bukit Mabung. Okey, ngelansak ngau mimit bakau ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua kita ke tahun tu tentu ya nerima sambut ke cukup mana angkai sidak ke bisik ngau baka tahun kau dah ekspedisi ke Terubah. Okey. Enya ekspedisi Bukit Mabung. Kita terus nguyang ngakai mega bekau ngau jola ramah ke bisik dia tu. Tunggak ke menua kita di kapit ngau mega di sung hari upis KPDN bagi menua kita di kapit kalai jola ramah medani bergerak. Kena 25/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu pak rumah Gelanau nangat terkalis sung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai nangkan kenyak 26/9/2026 dekat dia tu pak rumah sana anak manggum nangat stabak balik kapit hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai 27/9/2026 dekat dia tu bak rumah Medan nangas sepadi sung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai mega. Jadi ngarap ke kita peninggal mayu lah bak tiga-tiga palan ke udah disebut aku tadi namanya Abah Meuliah ngau bak pengawak jula ramah Medani bergerak lalu lebih kita keratai tentu ke kita berbaik ke plastik ada rempu laban bak sentang jula ramah Medani tentu ya plastik pasti ada di setia ke jadi ya nanti boleh mai pasti ada rempu mai baku uyut kini nyamai kerang mai beli ke barang tapi ya okey nya peringa mayu bekau ngau jola ramah medani bergerak ke bisik dia tu tunggak ke menua kita di kapit ngau mega di sung ke ngujung ke berita ba awak berita Bataraja kita ke sekali tu ke diungkup ke sari tu peninggal mayu 23/9/2026 boleh baru ngai di cek ke gawak di konti YFM. Terima kasih ya.

Guka di sada elemen ni duat berpadu nyawa ngau jenis jenet. Ngujungkan jam kita tinggal 10 minit lagi nyau kak pukul 4 alai pukul 4. Peningat kita ke dekat berpantun. Ngarap ke kita TC Radio. Laman aku dekat berengkah ngau kita berpantun pukul 4 terlegi. Tanya sebenarnya aku dekat menendang kita ngau lagu-lagu. Ke sekali tu hari KL jual mah.

0: Sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, kita nulis ke program Rentak Ngalari lagu ke sekali itu dari CBIG. Asap liak, lalu danya lagi kita dekat mulai buat program Aram Berpantun.

0: program Aram Bepantun YFM.
1: Manya amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberungsai. Dalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarap atap labuh selesai. Seribu kereta lanang tak berjiman, jaga sebut nadai penyukat umum kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Pagi ini Sabtu kuyuang, salah hari bisa urang kicapi doang.
4: Hapui kicap. Ai ciro di naga seripas, buka ya ku nak malas.
3: Yes, pecah kaca belah gelah. Tok ya tumbuh spring 16. Ya.
4: Kenapa? Akhirnya pergi kicap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tumbuh belalai dina.
5: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun, bawa rentak ngalih hari di

0: hujan panas benyang-nyang, hujan batu berkesetek. Namati dia nak senang, nyabek kakunya pantut insek. Buah betek, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah dia nak berbini. Anak manuk mati bergantung, dibaik orang mansang kemiri. Ukai nama mata dek ngai tinduak, susah hati kak berbini. Anak milih makai ruti, kuyah bingka nyamai-amai. Anak milih ngigak bini, indok janda apa ma mewai.
1: Okay.

0: Ya, kita dah datang bah awak jam kedua kalau kita dah buka mulai bah program Aram Berpantun. Arus telefon kami nak berubah 08225864 08225863. Benda dibuka ngagai bala peningah kita buka seminak di Sarawak dan megak di Semenanjung. Pihak megak ngagai bala peningah kita kebuka di menua Tasik kini dekat nguji berpantun dengan kami. Kita di Indonesia ni, orang Indonesia Petrus ya. Baik bala bakir Petrus. Bertiwa pantun dengan kami di Sarawak tau. Pihak megak majak mayuh bala peningah kita kebaru-baru dekat nguji berpantun. Bayaknya hari bintulu miri. Pihak megak peningah kita kebuka ya. Ya, kita tahu telefon Datuk Peningah. Jadi kita mulai dengan peningah kita ke terubah tu. Siapa kini baru telefon? Hello.
1: Halo.
0: Ya, mereka selamat ngalih hari wai.
1: Selamat ngalih wai. Nama berita hari wai.
0: Oh, mana wai? Amat kerah-kerah berjakut tu wai. Sikit mana ya wai?
1: Amat. Kaki mesti jelabu kita tiap ya.
0: Agi bisa kita dia deh.
1: Hanya dekat pantun jelabu tu lagi.
0: Agi ne. Okey, terus ke dia. Siapa ngau ku beranau tu?
1: Abad Duam tu.
0: Abad Duam? Amat lama. Nak pantun Abad Duam?
1: Dan ada sempat bah main kerja pengawal gila.
0: Aku mai aku di lamun sebulan.
1: Kau kini ada pada lamun sebulan ah.
0: Ya amat nyak kebuah ya ne.
1: Ya, nanti kita dalai ngena kereta tu buka api baru bisa nampak minyak nyapa bisa bersebuah sebulan juga.
0: Amat. Okey, apa dua pantun kita ai?
1: Saya pantun sebulan tau.
0: Oh. Okey.
1: Lalu nak kebun, ngambil tebu, tebu diambil, apa yatan. Kita dia tahu agi bapasai jelbu sama mekitai naga kesihatan.
0: Mm-hmm.
1: Okey, terima kasih Ana.
0: Ya, sama-sama si Tai Arya Pantun Lalau ya. Kuari peningah kita ya, Pai Duam. Ya, peningah kita ke sekali tu. Hello. Hello. Hello.
2: Hello, Bujang Ngenang tak?
0: Oh, Bujang Sidok Ngenang. Nama berita cerita Bujang Sidok Ngenang.
2: Mana? Berita ke mana cerita ke boleh lain. Dua minggu nanti boleh lain aku.
0: Nanti boleh apa ya?
2: Nanti boleh aku.
0: Oh, okey. Kada bisa lain.
2: Maksudnya tujuh hanggai balakaban.
0: Okey, terus.
2: Hanya itu balakaban. Batang serai buah perdada dan tandaan dikenang agak tali kita. Hai nama berita kaban semua. Tujuh langkah ini untuk doa Ros Liao di muka.
0: Oh. Okey, ngarap ke sebuah ya Malaysia. Ros Liao ngau inando. Aduh ikut tau sikit jago hadapa pantuan ya. Ngarap ke lagi kita ninga. Kelebih lagi. Ini Rian. Oh, ini Rian. Boleh tahan tau. Oh. Ya, tulis-tulis ke dia, karang-karang ke dia pantun kita ya. Andul kita bertimbal pantun. Ya, maka peningat kita hari Kapit Mia. Hari Serian Jessica. Robina. Ya, maka Ina Cun. Ya, maka Ina Peng ya. Tidak tahu andang ya. Ala laban nurut tau jago lebih agak baik kilat ya. Jasupian dari Semenanjung tau ke bangsa bukai megak tau ngau berpantun ni nari. Okay, para peningat kita 08225864 08225863. Di sebarang alai kita boleh mendiang kami bayaknya tuai biak tau magang ngau berpantun ya. Nak ditagang nang ya di perancang lebih lagi kita ke biak umur. Ya, Abang aku kalak ninga bala nembiak pen lanyak berpantun dalam jaku iban ya. Bak program mana min. Kita di menua pesisir tau mekat telefon ngagai kami. Kami ke ricah agi program kita wai. Ya orang bak buat tu kini orang serudit serudit orang ni nak habis telefon aku minggu yang tadi ya kita mulai ngopeninga kita. Hello.
3: Hello Dara, selamat pagi. Selamat
0: lemai. Selamat ngali hari ngagai nuan Robina. Benua berjalan ke pengawak jam ke dia tu Robina.
3: Oh iya, meto orang nadai. Nyak ja bagi-bagi lah masa nyodai ja lagi ro bisik lagi. Ngai nyadai lagi.
0: Oh, pedak luri ngai taban kurang.
3: Oh iya.
0: Iya, ngante dirempu ke taban.
3: Tu dah tuju kan ngagai apa ya ribut petir tu, nemu ya.
0: Okay, terus
3: nama dia. Baru ya nyak.
0: Nemu-nemu.
3: Luren kekam. Iya. Apa ya ribut petir mah nyak. Nuran ke kampung ngirup ai bada pulai ke rumah nyumai ai tebu bisa mayati nuan redak seribu laban wan udung lebu duda ditanjuk ngansah longgak pagi hari nebas madang melaila nuan ngasai terjun nadai betangga ngenang aku barantau jalai hanya pengujang pe kilat ngedaranya tapi ribu petir kaku
0: no.
3: Ya, lagi pengen warau kah?
0: Okay, nyata deh Robina. Ya, jam kita baru sebelah minit lepas pukul 4 ngali hari lagi panjai program kita itu bala peningat terus telefon ngagai kami di konti di tu mulai ngau peningat kita itu ya. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa ngau ko beranau?
4: Inai orang pakan.
0: Oh, orang pakan. Nau kelekat nguji berpantun ne.
4: Oh.
0: Kalau berpantun sebedau tau, ai?
4: Hah?
0: Kalau berpantun sebedau tau?
4: No, nguji ngap.
0: Oh, mana. Ngari ke kita di pakan. Orang gengai. Kita yang mana?
4: Oh.
0: Terus ke dia, ai?
4: Oh, arai serikai pergi ke pakan. Datai di pakan, melin tekai. Ukai ku ngai kenuan, lebanuan udah bisa amai.
0: Iya, utai orang. Utai orang. Iya, nyak tadi orang pakan ya. Ya, kita berperindang dulu.

0: Ya, lagu ke di baik Mari Det B. Saga Mbak Lupa Hati. 16 minit lepas pukul 4 lemai lagi segala sejalan kami. Abang program Aram Berpantun. Munyi kaku 082-258-634 082-258-633. Telepon dibuka ngagai bala peningat kita eh. Jadi sebarang alai kita diau ya. Ya kita mulai ngau peningat kita eh. Hello.
1: Hello DJ kesayangan.
0: Iya Jessica. Nama berita selita Jessica.
1: Dari info mana? Balap sebun mak kelemah itu.
0: Balap ya?
1: Bibunya bukit pasti biru darinya lah, nak pedak.
0: Nada pedak, udah di laman sebun ne?
1: Di laman sebun.
0: Oh, nang awak bukitnya di laman sebun, nan wan di laman sebun.
1: Aduh.
0: Nada ngau berpantuan lagi. Okay. Okay, Jessica. Pantun okay, kita. Ya. Yeah.
1: Pantun namanya? Pantunin hati
0: ya. Oh, okay, pantunin hati, gitu. Oke. Okay.
1: Hati itu sah, nadai boleh lain. Semua pengawal jaga, dijaga panaknya di. Uwai mandi, anak udu komplain. Tuai dia sama tahu kita betul di. Oke,
0: nyajak. Oke, nyak tadi Jessica Itan. Ya tuan rumah ini cuan menuang berapa iku ya. Bapantuan dulu dek tuan rumah. Cikgu hari peningat kita ke landiak bapantuan ya. Ya peningat kita hello.
1: Hello. Ya Mia tu hari kapit.
0: Oh ni Mia. Okey Mia. Dekat nimbal pantun siapa Mia?
1: Pantun nanti direk tu.
0: Okey Mia terus ke dia.
1: Okey. Dengam ketok ah. Mandok mihun begulai ngok kari. Makai pagi galau mimit kena bekalan. Bertahun-tahun ku ngigak memori. Manis disimpan, pahit ditelan. Sege.
0: Agenya aja.
1: Bedah.
0: Oke. Okay.
1: Daun selasih gagak air irup malam. Gulai aku mau madu. Terima kasih ngagai bujang semalam. Bisa ingat aku belagu balas pantunnya minggu pelangan.
0: Ini namanya bisa ingat belagu.
1: Belagu. Awak yang ngasih aku belagu baru. Bagi saya ilah belagu baru ganti bisa awak. Si Tegi. Berjalan ke Tanjung. Tidak lama. Datang di Tanjung. Terpedak ke buah ramai. Berkeni.

0: dalam ke hati pengingat lama. Ngambil hati, ngambil ke hati baduk berair. Hanya aja ambil DJ. Terima kasih awak.
1: Sama-sama. Hanya tadi Mia rekapit. Ya peningat rekapit aneh ngasih Mia siku aja pantuan. Ya sawup ya bala peningat rekapit. Aku lemo orang kapit sikit landiak bapantuan. Ya, maka orang hari semunyan ya. Orang hari ya, lubaan tu. Ini orang julau apa aku ketemalu. Orang julau nak munyi. Hello.
2: Halo, Mingking.
1: Inarik.
2: Okay. Ya, Siti cukup lah ngisi program kita itu. Kita ngisi program.
1: Okey, Inarik.
2: Ya. Pagi hari nyeruk kopi, nyeruk susu dicampur ginseng. Nama hati ku selalu merindu, merindu cinggu yang sudah pincin. Yang udah pincin lah Ninsi ya. Hanya aja Ninsi sama petugas, bapak. Ayo jiwa-jiwa pula ya, o. Sayang Ninsi yang hebat.
1: Okey, nyak tadi ini Erik. Asik kau hari bangsa bidayu. Ya, kita mulai dengan peningat kita itu. Hello.
3: Hello, selamat ngali hari ini.
1: Ujung supaya nari Semenanjung itu, nah. Selangor.
3: Halo.
1: Nada sebuah kita, dia?
3: Nadai. Sebuah enggak, mimin.
1: Okay. Terus dengan pantun kita, Jaspin.
3: Aram kita mudiak kemujung. Itu nak lama di Nangasrian. Ya main lah kak kami di Semenanjung dia tu. Laban hari selalu hujan. Dua bulan ada hujan ni.
1: Berapa?
3: Dua bulan di tu.
1: Apa kemarau nya?
3: Kemarau. Yang dia tu okey lah. Nama bisa ni. Gerai ni.
1: Maaf gerai.
3: Terus yang dia tu. Ya kau deh terus yang.
1: Aw, kak pengai bikinnya Mia. Laban dia gerai deh. Okay, Jaspin.
3: Tanya ni.
1: Okay.
3: Mimin, lama berikan telah dia tu. Dah ada ketua programnya dia tu ni.
1: Laban programnya program berbayar. Tahun baru dekat berjalan baru ya.
3: Angka dek nade nuar. Kalau aku kuat nak cat kami masih masalah betul kan nade. Kau kan nanya ke programnya laban.
1: Bisa elak deh.
3: Wow,
1: apa utanya? Apa bayar magang utanya?
3: Maknal.
1: Kau ngantik duit tahun baru kak?
3: Bisa panjang mereka duit ilah.
1: Ya, okay.
3: Terima kasih nian negen tera ni mak kita. Bisa kak lekas teruah mimian.
1: Kau ngai kan nak malas neng ngantik orang ni mak kita.
3: Nanti kak itu dulu pernah nak agak bantuan. Ante pantuan kemakat utai nak kelala sebut ya senang mepakan gaitai pantuan amat pantuan orang hari munya. Kita tua itu nan tuka kan ingat utai nyenya laiknya.
1: Nara ngawaknya kena kita berkagai munya. Okey.
3: Kau pantuan mesti utai betul lau.
1: Okey. Sama-sama Jaspin nanya tadi peningat kita hari Semenanjung. Jadi kita berperinang dulu, gagak dulu pantun kita. Sementara kita ngantik bala peningat kita berpantun.

0: Ya kita lagi nyawat kangau hari ya balap ninga kita. Hello.
1: Hello, Dada. Selamat lemai.
0: Okey, Robina. So, terus apa, Tuan?
1: Tuan Puji, okey. Dara setengah kong jatuh, Tok.
0: Okey.
1: Meli ubat ngagai pemasi dini alai kita bala semua. Ngagai nuan Dara Ningsi. Nuan dia tok bergelar kuman menuan.
0: Apa? Pama utai. Bisa nau tak ketuluaknya tak kau.
1: Bisa meh ini nama ilang baca.
0: Okey Robina.
1: Mesti lah kumang menua. Puji-puji lah Mimi.
0: Okey, nyajak Robina.
1: Cukup panis tebu au ya. Tak tu nuja ke ikip kujanan. Gagau mian. Cukup panis tebu jerenang. Orang ke kebun mantuan rumput anang ke aku kak kenuan janang teku ngelala nuan pepansak lalu kak luput
0: oh
1: pedak pedak nakala semua nakala tiba-tiba temu tumbang kayu angin nadai semua nadai
0: oh
1: terima kasih Dara.
0: Okey, sama-sama hanya tadi peningan kita Robina ya. Ya kita mulai ngopelinga kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello. Hari Bintulu tu.
0: Orang Bintulu. Okey, siapa nama orang Bintulu tu?
2: Oh, pakai yang nama kena ke tempat nama aku na.
0: Okey, terus ke dia.
2: Apa pandu sebab na ada salahnya ni. Apa sangkai pansut ke keruai. Dilihat begadai na dai ke pulai depan dia. Tiap gawai pesan ke belama dah pulai. Dini kalah dah suah pulai. Dilang kami ke tuai bersifat ke merah sekolah. Terbaik bersama saya pula kaki lima. Mayu sekolah kami di Bengkulu di tau kaki lima deh.
0: Ya.
2: Pagi hari miri pergi ke Bengkulu. Ngetu nak lama simpan Jawa. Ulian lah dia nak main kami lagu. Makin tuai makin gaya. Ya jana.
0: Okey, nyat tadi peningan kita hari Bintulu. Ya kita ni mak bantuan hari Inapeng. Menyita sungai layar cukup panjai. Pangkat benar air pasang. Alam kita sampai datai ngicak Rami Sarawak ku sayang. Ya tadi pantuan kangau ya. Tau ke gerai hari Inapeng. Ya kita terus bukulai ngopelinga kita. Hello. Okay.

0: Ya, peninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, DJ tu ada kapit
0: baru. Oh, Mia atau Prona?
1: Ya,
0: terus ke dia, Mia.
1: Auto nuju ngage Petrus.
0: Petrus, ama Petrus lama mana bepantun.
1: Dia mana? Ya kini ke ya.
0: Au.
1: Au ko tok bunyi ya, ngarap ke bisa ninga me to. Dari pagi ku meda pon katus. Sitia pon katus nyembo bau sabun. Dini menuan Petrus. Kada kenuan dah dilamun sebun.
0: Au.
1: Nyajak me DJ.
0: Iya. Pantun kangau ngarap ke Petrus buset ninga ke radio jam ke dia tau siku hari peninga kita hari Indonesia ke lam dia berpantun ya. Ya kita terus bungalang ke peninga kita. Hello. Ya siapa ngaku beranau?
2: Teman tu hari lagi dalap.
0: Jauh ke mimi hari radio ngamek ke nyaman man terang di dingam lebuh apa pantuan tau?
2: Awal.
0: Ya. Okey pantun kita mai.
2: Singapura di Belanda tu dah dia bakota si batang pisang. Orang tua laki yang muda bakal bulan tinggal bintang.
0: Mhm.
2: Nyajak lah.
0: Iya. Okey nyak tadi peninga kita di dalam.

0: Ya, kita mulai ngopling kita ke sekali itu. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ya, selamat ngali hari ini, Je.
0: Oke, selamat ngali hari. Siapa ngaku beranda, Wai?
1: John, sohari Sabah.
0: Sabah?
1: Oh.
0: Apa, bisa diingat kami kita di Sabah, ya?
1: Ya, aku online aja.
0: Online, oke. Okay. Pantun kita, Wai?
1: Kamu
0: cek bantuan dulu. Oh, terus ke dia. Ah.
1: Anak manua dalam kerongan. Baik nurun pagi. Anak luang kang ingat pangan. Baik kila nak belaki.
0: Mm-hmm.
1: Jajak di cek.
0: Ya, okey. Ini tadi peningat kita hari Sabah. Oh, baru ya aku ingat orang Sabah berpantun. Ya, terima kasih kita di Sabah keninga kami ngena online ya.

ya kita lagi nanti bala peringat kita telefon lagi konti 082258634 atau ke 082258633 ya. Ya, kita berperinan dulu. Cita lagu lama Ari Zamri Amira.

0: banyak tadi ya lagu ke di baik Zamri Amira ya. Ngujung ke jam kita tinggal 20 minit lagi lalu kita tinggal ke berita dari Kuala Lumpur. Ya kita mulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, sudah saya nak tadi.
0: Okey, terus ke dia, Wai.
1: Malas pantun Mia semua memory lama ada.
0: Mia
1: nak. Okey. Mia. Tinggal Wai. Buah nangka dipakai babi. Dipakai babi baru pun kalah. Jika meh daun jerin dikena muai berdi lama. Jika meh main dikena merindang hati kena muai memory lama. Hanya aja ala kian sini ya.
0: Okey, nyak tadi Mia ngarap ke terang dengan wan tadi Mia. Ya kita mulai dengan peningkat kita. Hello. Ya, nak muncul. Ya kita nguji nyawat kangau. Hello.
2: Hello DJ. Hello,
0: ya jawab ke Mimi.
2: Okay. Ada.
0: Ya siapa tahu.
2: Kamalas bantuan orang hari Sabah tadi.
0: Okay.
2: Aku ya.
0: Orang Sabah. Okay. Dengar mana-mana.
2: Naik ke Nuan nak belaki ku ya.
0: Nak belaki ku ya.
2: Tetap ni ya. Dengar. Ngarap ku ya bisa lagi dengar mengenai online tu.
0: Okay.
2: Yama-yama agak. Manuk tuai. Nanti dipanduk. Nanti dipanggang. Nyamai lagi gak anda belaki. Ini berjalan adai orang nagang. Nyak jamai ya.
0: Okey. Nyak terik ngarap ke peningkat kita hari Sabah. Peningkat. Ya kita mulai dengan peningkat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa nak aku pernah tahu?
3: Jaspin baru tenin.
0: Okey, Jaspin. Terus ke dia.
3: Aku batang raja yang sungai ti panjai. Sungai ti besai dalam Sarawak. Hati aku dia tu terkenang-kenang. Ngenang ke diri dekat pulai ke Sarawak. Bantu diri lah tu, Nen. Bantu merindah. Aku ngenuan tu, Nen.
0: Aku.
3: Bila bertemu ni, no.
0: Okey. Okeynya tadi Jaspin. Ya, kita terus nyawet kangau apa ni nga. Hello.
4: Tengah, hello Dara.
0: Okey, Lubina.
4: Tengah laman nyemui, tengah laman nyemui kabu. Duduk di Tanjung Makai Roti, dia tu musim jerebu sama-sama kita yang lantang hati.
0: Okey, nyajak.
4: Tu lagi nemu ya lagi Dara, tu pasal kita ke makai cabai yang pun merasa bisa.
0: Okey.
4: Ngagai campur ngambil wei seruk pulai ke rumah, medak cerita katunya tadi. Orang keseluruh nyaru itu minta lagu asal bergaya Pak program malam berpantun.
0: Okey.
4: Atau sita lagi darah kita lagi nyenada jam lagi. Burung tunggu nyabak ke bulan nular sawak bertukar kulitnya hati nuan majak dia bulan. Laban jaku nuan berputar belir. Jeng bulan tu bakal jelungan darah.
0: Okey.
4: Iya.
0: Okey. Nyajak lah Rubina.
4: Aku bisa
0: masalah
4: lagi.
0: Pintu baru kan ada masalah gitu. Tadi Robina ya. Ya kita nguyang agak pantuan dari Jennifer Jantai dari Kapil. Munyi tahu ukai tubai sebarang tubai. Tubai dikaga orang iban. Ukai datai sebarang datai. Datai ke kak ngamik bungai di laman. Okey. Ya tadi Jennifer Dantai. Upaya boleh nemu berpantuan kawan kita.

0: Ya, kita lagi bisa 15 minit lagi. Kita mulai program Arah Bepantun. Baru kita ini ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu pukul 5.30 hingga ke Tanduk Randau Ruai. Ya, kita terus berkenaan dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Siapa engkau ke Randau Ruai?
1: Terima kasih, Rizrika itu. Kalau kita berpantun.
0: Okey, terus ke dia orang Serikai.
1: Dia punya bantuan pun dia. Nua Serikai adalah sebuah itu datang dari Indonesia. Aram kita sama bantuan merenangati kita semua. Dan juga terima kasih.
0: Sama-sama. Hanya tadi peningat kita hari Serikai. Baru ya aku ningat orang Serikai lelaki telipuan ya. Ya, ni peningat kita hari Sibu, Selangau. Hari Betuan, pihak hari Senaman. Hari Kucing, Tumpu, Nanai Munyi.

Ya, lagu ke di bayi Vanessa. Jadi aku baca pantun dari peningat kita. Hari nepeng menyita leka pantun ya. Berjimat-jimat nurun mansai pasuak kasut nangi kedurai. Anak suarang japai nyapai bungai bisa diwan apai manyi hari lapeng ya. Ya, kita terus ngagai inacuan berjakuk lembut cukup cukup direk berjakuk baruah cukup nelap pakai ikan nemu nyaru lama lawun kena balut pul nama terkuya tu kena balut pulat nama terkepulat kuanya.

0: Iya kita terus nyawat kangawa peninga kita. Hello.
1: Nah, aku baru saudara.
0: Oke, okay, terus ke
1: dia. Tadi aku terputus, aku orang kangau.
0: Oh.
1: Oh, tu ya ter merik lalau ngagejak, ya ter selalu nyaruk saudara.
0: Oh.
1: Lemai hari kejaruk, pagi hari nyuruk buang salah. Na ibu udah kak selalu nyaruk, anak sudah bala peninga pedes pala.
0: Mm-hmm.
1: Oh, terima kasih saudara.
0: Ya, nyata. Ya.

0: atau sawat ke penudi ya hari peningat kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Ayah selamat lemai, siapa enggak aku beranau?
1: Nah, Dewi itu.
0: Oh, hari ini non, wai?
1: Hari Selangau.
0: Hari Selangau, oke, terus ke dia.
1: Oh, kanuju Robina, tepantu kena buka aja, nangas Robina pedas deh.
0: Oh, Robina, jingga mana?
1: Apa lewe menjual besi? Besi dijual pasar Padongan. Lewe-lewe perut berisi, anak siapa dalam kandungan? Mau jajal deh.
0: Iya, oke, okay. Nyak tadi peningat kita ke penudi dari Selangau. Ya, bukulah aku baru, minggu baru lagi belalak. Bala peningat pisik, mana lagi belalak. Jam kita serkat, laman kita dekat linga ke berita pukul 5 terlebih. Dia ke dulu pantuan kita Nul kita Ricah baru Minggu baru ya. Ya kita ningang lagu Kadir Sudah kita ningang ke berita.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ya, Peningah Mayu 21 minit lepas pukul 5 lemai. 5:30 kita dekat Ningah ke Tanduk Randau Ruai. Jadi ya Peningah Mayu nak tu aja aku bungulain kita bawa rentak ngali hari. Lepas pukul 6 tu lagi kita dekat bungulain ngau Pinky tau ke DJ Monica Midi. Ngotong

0: Nilagay kita, Utsaw. Katika yari ba menua kita, Utsaw? Kami ba temawai kaniwa litau? Nah, ngapain kali hujan? Nya beberapa hari tau, Utsaw, ngamuni ketutua pawah. Ya, kami serumah beberapa hari tau kudah. Ngadai nuruan ke kebuladaan ngau kumai. Tasa litau, Utsaw. Yang ku ngamai gayari. Bisa panas. Ya ini kita tau. Nuka nurun ngalau ke pasar kanyua. Tetua ke letak makai mi kampua. Ngabalau jauh. Ma pasar kanyua. Betul mau ngasa ngau. Ngau jauh aja buat. Ya ini kita tuh malak malak lama tempat ngati kenyak. Mendak. Ulah sangau tuh. Ya mulai gemang ada ulang keminta gemang. Pengamah ini mana yang kita tu hidup? Segulai jalan ngau sangau bertemawai kan nyawa. Sikit pergi yang merah sangau meri turun ngagai urat lebih haji. Bekau ngeduyem. Lama mimpi sangau nya gerah jari ya. Dinyamil lelai ruai tu. Kujuang ngagai. Nanti kita dekat nemu kebuah ya.
1: Hari Minggu selepas gereja sembahyang juga.
2: Sudah jabut serta aku lagi sudah pulai sangau.
3: Nak nuat lawan kami dua mucuk pulai lagi. Kami ni tancut sekolah jabut. Kena yang nurun sekolah tahun baru. Laman banun bisa gemadah kaku. Bisa diskaun baju sekolah. Nemi kanyuk mo. Nanti palanya buka mah kami dua mucuk tau.
2: Hei, masa kemimpi ya kuningnya daripadah ke diri. Kak meli ke jabutnya tancut sekolah deh sangau. Nak mimpi ku tu sangau.
4: Pemama beli kini tancut sekolah kayak tu pemama jarak. Ni lah tancutnya jajak kena setahun tetap tahun. Kena siti tancut nyau nawan ni. Nyau ke pesuak tumbuang. Lepan kena ninti yang hari nasib. Aku sekolah 3 hari dalam seminggu. Nanti aku sekolah 5 hari seminggu. Okey. Udah lama tetawang sawang tancut sekolah titiknya. Nasib mede jarak.
2: Baju sekolah nak ada beli di sangau? Nak patut dia beli tancut aja. Nyo timpang. Nyo bakar kupi kena ada gula. Nyo bakar kupi kena ada gula.
3: Eh. Sakit kami manis kalau makan pemakai manis serta nyampu air irup ngau kalau mayu gula nuan. Nah ningan eh, nyau ke tiap hari lalawari iduin langgeh ngasuh kita yang kelalu ngelaban gula bak radio ni sini ningan eh. Ha, makan pemakai manis ngau nyirup air manis. Tak ngujung ke kami manis kuya. Ha, tak, merek cucu manis ngau pangan diri tahu. Ah, toknya tadi lala wali DJ U nya. Ah, bisa dek ninganya?
4: Ya, mini ini. Lagi ngiru kupi gede. Iya gak. Dek udu nuang gula sampai melima sudo siti gelah. Nanti ano nyopwa muka mulut lekat bak mulut. Ya, gak baru dan pulai semiang hari gereja pagi tu. Agi mereka bola-bola. Di gak madah dalam gereja tadi. Berengkah hari-hari tu. Di kat ninga semua ajar fada bak gereja. Laban kekak masuk serga aku ti. Ini misi hati kan orang masuk serga nanti.
3: Nyapa tadi baru nuat, baru anjuk orang kita nya nuat nu deh, baru anjuk orang ke gereja San Peter kanyua. Ente berketuk gamang Mensia ke di anjuang ngagak tembang waikan juga nuan. Tiap hari aku masuk gereja nuan nuan. Ah, lama utai ke di ajaya dinga aku magan nuan. Aku hanya di sister kak aku dah tahu nuan.
2: Eh, laban fadernya kesikatnya, mereka cemput munyinya sangau. Ujin ti fadernya pada kesebedau tu. Senayau dan nyandak meh pada ayan ba gereja. Eh, haram cempat gi. Nampak lagi kita tiga tambah kereta. Ngirup ke pasar kanyok dulu kita tiga. Kenaran? Mudahnya lagi. Mudahnya lagi seduai tau mutar ke diri. Ngigak tancut sekolah jabut.
1: Tidak lama selepas itu, di kedami kanyok temawai.
4: Mengudami aku di ibu minat. Aku kak makai mirangkai piang kebisi sopnya. Ya kemayuahnya. Nyemai di ngemai kelemak di kenyang.
2: Ia rangkai, ia sup. Kati kemi kudiknya jabut. Empelah-empelah itu ah.
4: Aku kan makan mi rangkai hitam. Bisi sup kuah ke diri. Makanya ma. Ia ibu minut. Dia ke kuah asing ku lawatnya. Mi rangkai. Rangkai kak. Tam kuah ya ke diri. Nyamai nyurut lagi. Kedalam perut lapar meto, saya terkerum ruang perut.
2: Oh, nyak kekumbai orang. Mi rangkai spesial, kamu dia buat mi rangkai spesial, nyak.
0: Wah, wah, pelari, pelari, pada baru ketiga nyak di sini tu luar. Muka kan hirup di tu kini ya. Luar, luar, luar, tak pernah dengar.
3: Selamat pagi pada. Nah, duduk di tok mana? Duduk di tok. Sebelah jalan gua kami makai mi. Pemaduk nyamai bak kanyuat di tok. Di tok duduk sebelah aku pada.
5: Selamat pagi. Au, oh, kan ingat pemakai dulu. God bless.
0: Wah.
3: Asal supaya aku. Sekumbang aku tu ada di dunia tu. Tahu ke tu lubah yang aku mendak pada pemaduk sigat murid. Lah, dia tuju menuan. Hei, manis sama tuju menuan. Kainah ya keliak. Lebuah nganuang kaya nenuan. Nyalah makai gula atau ke madu manyi nuan. Nanti nak pihak nak semanisnya tuju menuan. Nak pihak dia nuan. Tak ni. Nanti nyaukai fada. Sikit ku kuntiaknya nuan. Tu nak tahu kuntiak tu nuan. Letak Tuhan tu nuan. Lalu tamat neraka kita ini muda nuan. Nanti ngunti anak Tuhan. Namanya duduk semua ngau. Meja kita ini nuan. Rata
2: naik. Ukai di madah ke diri. Udah merti ke berengkah hari sari tu sangau.
3: Merti ku nuan. Merti ku. Berengkah hari minggu ni tadi. Aku. Nyo berengkah ngau lah semayang nuan. Dek gengai baik aku nuat minggu yang tadi. Nya kedirik maku ngau cok aku nuat. Jadi minggu yang tadi nuat. Bisa iling rugi dek nak ngau lumu dek.
4: Namo deka ibu minut. Minggu yang kemarin uka nama ini aku nya kak semiang. Laban kak ngau orang nya buat tikip bernasib bak gereja maya. Peresel bak kenyok mayanya. Kak ngulih ke peti ayah kak ngulih. Ke mesin basau ke ngulih ke kipas pediri ko ya nanti nak nyampau ya kan rajin nurun semiang nyak mi ya kak medak fada baru nyak kemari minggu nyin kemari nyak ya ke semiang baru minggu tau ini aku nyak okey di nak nemu ibu minut nanti nadai kebuah. Segina dai kerajin kumai di empam pelam pelah makin lama makin pelah ada kita tugai
2: eh ngalamai aku ini dia jabut baik baik ada makna tu munyikut cerita piramlenya meow.
4: tadi nya ibu minut ni main sida nya baru sembiang. Nama sida nya belagu sembiang. Okay ba gereja biar ibu minut. Namanya sida sembiang berkata mai deh. Nyau berbaik ke gitar, berbaik ke kutak. Main lagu sembiang.
2: Oh, sidaknya oke semiangnya jabut. Lagi di medak. Lagi di medak. Minta derma sidaknya lagi di medak. Lagi sidak selalu madah ke diri. Ada gereja me sidak tu. Minta derma ke gereja. Kadang-kadang madah ke diri. Ngumpul derma orang ketusah me ko.
3: Wah, nuan. Mungkin orang minta mantuk duit. Beri aja nuan. Ni tahu nak mantuk. Nanti kak nama kita itu bisa bersegar nuan. Anak kelari lukai nuan nuan. Maka kita ke dalam sayur menyan nuan. Di pemayang lekas sayur di tabur kedai. Ah, luar kasir. Nyak meh pemayang. Utai keduliah kita nuan.
2: Nanti sidaknya amai nak ngawak sangau. Ya bedau tentu temu amat nyana budi. Kalak ni meda orang hari gereja kita. Hari sin pitanya berjalai bebelah kedai kopi mai tabung duit kalak dem dak ha mai put duit minta duit sambil belagu sembiang gereja ukai nyelamu lari nanti kita sigi amai kak meri duit kak minta derma meri derma nyen kian kita lai ke gereja kian gereja nyukai nyelamu lari kian sigi bisi tabung ba gereja nur kita tengepuk duit. Ya, segi temu amai datai ba gereja duit kan juang ketekin.
3: Ya, nuan. Kan sida tu kai ri gereja sentita kan nuan. Ada udu bekira nuan mentai ka mantau sida tau. Karena orang tau orang keroling lah nuan.
4: Kita kan minggunya nila sida hari gereja datai keroling ini. Nah, dai kala meda orang keruling belah kedai mi. Nya peda des doi. Ibu minut ini. Nya mayo mai kita nya. Ari mija ke mija sambil belagu. Sambil nyawa ke put biskut segi empat nya. Nyau ke sesemak ngau mija kita nya. Aku tu nadai sen kamari ora duit. Sedua ini aja meh menderma ke kita tiga pama mangkang ngicak dos boleh pala pamat ngicak ini nyata boleh pala

0: kami hari Persatuan Kerjakan Yuhua minta derma tindak nulung orang hari rumah anak yatim pihak tu melibaran Christmas ke baju sekolah.
1: Oh, nadai penanggua sih itu mantuk jeng-jeng bak sama waikan waktu sih kita tu suagi mantuk nemu dah jeng biar semua nasal mantuk
0: amat kamis bantu kita oleh murid pemelantang kembali nengliat dan ada apa inai manya Christmas tu ilau kita oleh murid bantu kita niktiak ke berapa kita mampu murid mias sering kita tahu.
2: Oh jang, kita ke maiwah-maiwah tu iban magang kita tu jang landi amai gak belagu boleh mai lagu Christmas iban lagu Indro Bunit James ka, Delia Mira ka.
0: Oh, minta ampun Nias. Sorry Nias, nak nemu sedap lagu Iban Nias. Aku ajak Iban ke kami dito. Sedap buka itu ke Iban?
2: Oh, iya. Nah, orang hari mohon ni sedap tu dah. Bisi pemendar ngumpul drama menua kita sedap tu kini?
1: Dito, no. Nyo makasih ID gele. Dito, no. No. Ayo ke pansi. Nanti dia banget ngai meri dia wajan. Ya berah deh berah. Nak kasih ya dia merah tidak untuk berlagu. Ketika kak mulih ke bantu. Nuat, nuat. Uji. Dek bak tempat tidak ya nuat. Kena saya nuat. Berlagu deh. Aku nebah ketua muzik. Nenak tiang. Kena saya deh. Nanti ulang ngai mantau.
2: Nama dia maikan derma ke sidato sangau. Nak nisal dek. Uka yang lama tu dek ke pembantu encadek. Seringgit sesin pendikiran eh.
3: Oh, ibu minuat. Munyi kau kau tadi ni nyak baik adek mananya tu. Kau munyi ke sidak piram rei. Eh uka yang pecah melai.
1: Nuat, bak ujung dunia tu. Nak tahu nak ngejar pemanah ni muda nuat. Kami bisik nama Mbak Serga. Kau enggak ideal mengaka. Ngangat, nuap. Nulis pansuat, nanti udah. Mbak ngaka. Selama kita itu ada balik Tuhan, hidup pada dunia itu nuap. Mana kau boleh mengagak pemada? Nuap, nuap. Nicak ke baik Tuhan ke menua Serga. Hanya aja pada yang minggu yang tadi. Nuap, nuap. Nyak ku, nanti ku main. Nuruan, nuap.
2: Oh, nanti bakannya. Dek, meh menerima ngari kita tiga jabut sangau.
1: Nama dek nganyua kaku pihak nuan. Nadai, besar kesangkuang tu nuan. Suai dek tadi udah mantah pelumuh aku untai. Nama seluai dek nadai buat pengiluat berserga. Anak nyalah kaku, kaku tau kasar sampah dek. Jang, jang. Atau 50 sen. Derma ikah hari. Saya beli nak sangau tu.
0: Oh, thank you. Terima kasih. Sisa Brita Sanau, Tuhan berkat kenuan selalu.
3: Oyo, pitang sudah. Itu pitang juga ditemui kanyuk panjang rumah.

0: Namanya Bakabin Kinjung. Eh, Nanjong Sangau sudah jabut Kinjung na tadi pia. Hei, ame benar sudah mucu nyari pagi tadi. Baru datai. Baru pulai. Jabut. Sangau. Baru atai sudah jabut. Boleh tancuk sekolah sudah jabut tadi Sangau?
1: Mino. Masih boleh tancuk sekolah tu tadi. Mudah. Mama orang agak nuanya membeli ke garis sekolah. Lama ke bisik diskaun. Masih tinggal sikit lagi kemurah. Ke bisik diskaun tu nuan. Nanti nak pihak. Nanti tancuk kena jabut sekolah tu baru.
2: Namo Ibu Minut. Ia ke beli ianya pun ia ke pemadu murahnya. Leban kena ada duit pecah ko ya. Duit pecah. Udah meh beri ngaga orang ke belagunya. Ia ke minta derma bekada me tadi. Namo dai. Udah nya di namo Ibu Minut na siap di nak terpejuh meri derma ngaga sidanya. Kami dua ini medak sidanya makai bakat dekai tadi. Namo dai. Namanya ke pecai ke pecai nak duit dalam tabung keberi orangnya tadi. Aku tahu umur aku tahu hidup ngakai pasal kanyok tu ada ikalak makai ke pecai sidak ngecar nyetar ke kita nak nabuk kutaknya lalu makai ke pecai akai hantau ngerah rugi ya.
1: Makai, pedih amat hati ku tu minum. Minum, udah agak kena tipu orang. Amai ku deknya tadi minum. Patut dengai derma atau kemelit duit. Enggak sidaknya nipu amai sidaknya nun. Hei, nasi 50 sen aja beri ku nyata tadi.
0: Aku dah badah kedai. Sigi mayo sidaknya dia tu berjalai belah kedai makai belah pasar kanyok mu dek. Harinya maya aku ke kuci yang bisik me orang berkenyak di kucian di mayuh mo dek Sangau. Bebala mayuh nebah kita sambil minta duit. Maya ditanya, tak nak nemu jaku Iban. Jaku Iban na nemu, jaku Melayu na nemu, jaku orang putih hajak temu sidak. Kada bisik lisin, bisik pasport, bisik pemendar sidaknya tadi. Sidak kemintanya. Minta dermanya dia obat benua kita itu.
2: Arinya, maya aku bisa melawat ke kucing. Bisa aku mendak nemiak. Mama saya kau tu, mai cepak, mai kong, minta duit. Engka sidaknya nada pindai baka kau tu kini. Aku tu nada pindai, nada maka mai tong milonya minta duit kurang. Biar aku ngiga. Tak getah jual aku ngai makau bukanya
0: sidak tu kadang-kadang sidak tu bisi orang asuh kumbai orang ke di kumbai orang sindiket berdagang kemensia kadang-kadang sidak ari menua buka itu di bayi orang datai ke Malaysia kita di bayi orang tamak kita padah kurang bisi kerja meh ngai sidak tu tang lebuh datai sidak di menua kita di tu. Sida asuh orang minta sedekah. Duitnya tadi, duit hari sedekah, hari pinta sida belah orang kedai, benda makai berkedainya tadi, duitnya diimpu sida pulai ngagai orang ti berdagang ke mensianya tadi. Mayuh utai bakat tu nyadi mende Sangau. Bakat tengah tahun tu tadi. Udah tangkap orang, dua ikut diri menyadi, nyin di Johor din. Ditangkap laban berdagang ke Mensia. Baka cita piramli ke berdagang ke Mensia nyak dia. Sidak madah ke diri dekat mantuk palan semiang ngau sekolah pengarap kok sidak lembuahkan minta derma. Maya minta derma baik sidak gambar gambar rumah, gambar tanah ngau palan semiang ke bebulak tadi. Kena sidak nipu orang belah kedai makai ngambil ke boleh derma boleh duit digumpul. Nyak tekenya di Pak Johor tengah tahun tu tadi.
1: Hei Nuat, Nama silat tu nadai biji orang perenduan.
0: Enti bakal kes de Johornya seduai menyati tu di dawa serta ditasat bak baru section 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang ngau Anti Penyeludupan Migran 2007 engau section 55B Akta Immigration. Ha mayu ukum mo de sangau.
1: Nai tangkap polis silat tu minuan. Berani mah sidak tu berdagang ke manusia nuan.
0: Nya salah mai pengawaknya sangau. Nanti ni teh ka baca aku rinya. Sidak tu tau ditasat ni teh ka peraturan immigration 39 / B peraturan immigration 1963 ngau section 3 / A akta pengutar rumah ke rumah dan jalanan 1947. Hanya akta dari demo dek tidak dibejalai ke pengawak ngumpul derma tu. Endak tau endak bisik surat permit tau ke surat pemendar ari polis. Nanti nyemak ke sidak ka ngumpul duit minta derma. Ba ari rumah ke rumah ngau sebelah jalai sebelah kedai. Nanti kita mendak orang bakal tau tanya bisik permit ke endak ya tu. Nanti endak bulaknya.
1: Nuat, kujaku, kau boleh bantu tengkak, kau boleh masuk selga menyak minuat. Nyak memerik, nemu nyak kena tipu uga aku nuat, akai nuat.
2: Ibu minuat, aku muda kini ini nyak, ukai nama ke, derma ngagai sidak kenipunya tadi. Laban fafada kesigat sepiak nyak, duduk pas piak kedai tadi. Namu ya nyak orang nipu. Nada ini kak kiruh laban tak ngesong agak padanya aku ya. Nyak aku munyi sidak. Munyi dek tadi nyak ibu minut. Baik-baik ada maknanya tu. Kok sidak piramri. Nyak.
3: Ya cerita ya uco, bagaimana kita uco, lembu kita ke diau ke diri, baru mah tahu ke, maya kita ke benuang, makai bak kedai makai. Tapi si orang kebetul tahu, datang minta bantu, minta derma, madah ke diri, hari gereja, hari upia, pengandai tuai. Ada sesekali kita kira, mayu nipu silanya uco, pamit uliah, bunyi kuminuat tadi. Jadi kita yang makan mereka bantu. Kita yang pungan juang bantu dengan gereja. Nya sikit amat temu nak bulak di ucap. Jadi orang ke ngululuk ke dirinya di sangau. Nensi nanggai. Jabut marini riben. Minut munika midi. Jadi program lana ruai tu dikeluarkan munika midi. Ya nak kesal ni nganggat ada ucap.

0: pakolai sajalah.
1: Satu FM. Kabar di Malang kita, Media Lari.
2: Cus, berkulai kau kami.
3: Y FM 101.3 FM.

0: Kitai FM Sibu 87.6.
1: Ketemu baru kita bah hello ai sibu kalamai tu. Jadi peninga berita ia kecerobah tu ngenang pekit e-sport sibu 2026. Jadi tepat lagi aku nemu pekit tau ke main e-sport tau ke e-sukan tu dikerindok ke bala Raban Nembia. Nyalai di sibu dia nak ke dia tu bisik 64 itik tim hari Selampur menua Sarawak udah ngambil pagi gau pekit tu ke dekat dia tu 26 gau 27 hari bulan 9 berpalan bersebengkah hotel di Sibu bersemak gau Wisma Sanyan lalu main ke bisik datu atau ke kategori ke bisik diatur ianya Mobile Legend Bang Bang MLBB ngemegak PUBG Mobile lalu bisik 32 tim bengkah kategori nak 2

0: bisa 10 titik tim udah masuk ba MLBB, ngau 12 titik tim udah masuk ba PUBG Mobile. Arti agi bisa awak meto agai sidak kerindu kemain tu ngau ngambil bagi laban dia bisa 15,000 ringgit mata duit dekat diperbuat ke penyampau ke semuanya penyampau semua perayis ke dekat diperbuat ke lepuh mayanya ila jakonya bisa dipansut ke Puan Maria Naja ianya sekretari komiti orang kebejalai ke pengawal dagang temuai bagi pilih menua kita di Sibu tau ke DTTG Sibu bergulai ngau kelab isukan pilih Sibu SDEC ngau megak munten game ngau nya apa ni ngau pelabak kun ada salah siapa kerindu kemain e-sport tau ke isukan tu ngau ngambil bagi bak pekit tu. Lalu berita ia kedua nangkan kenyak kita ngenang Siti pengawak tahu dikumai besai laban tu mungkul menua Asia dia Siti program tau ke awam besai dekat dia tu buat bulan 10 tu ilak ke dia tu Rapan Sarawak Tourist Guide Association bergulai dengan Malaysia Tourist Guide Council dekat ngatu awam Rapan Malin Dagang Temuai Asia Tenggara ia ketika berengkah 13 ngagai 15 dari bulan 10 bepalan bas pengkah util semak tebiang air di Sibu itu. Jadi program tu disadang dekat digulo kira ke 1000 ikut sidak kedatai dari selampur Asia Tenggara. Cukup besar mata peningap. Jadi awam tu nyadi ke sitik platform tau ke lur ia ke strategik kena negut kaget standard profesional bala Raban Malin Dagang Temuai buat pengawak sidak ya lebih lagi buat pengawak memansang ke industri dagang temuai di ngembuan kualiti ya ke mana lebih lagi buat rantau Asia tu jadi ya ke berguna amat tentu ya ambil ke sidak ya boleh ngagak kawa sidak ya berkongsi ke penemu yang mereka buat tikas yang kebesar lagi ngambil ke mayu gemeh penemu ke ulih diulih lupa maya awam tu bisik dia tu lalu awam tu lah tentu ya dekat di kulo bala sidak Malin Dagang Temuai yang ke bisik ngeregister di rempuh di Sarawak lalu cara tu nang ya Siti hari cara kena ngemansang ke menua kita Sarawak mansang ba industri dagang temuai tak kenyungkat agi ekonomi menua kita nengah hasil hari pengawak dagang temuai lapan nitiah ke penerang ke tak ke jakuk ke bisik dipansut Dato' Snowden lawan inya sapit menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni persembahan Sarawak madah ke dia beratur strategi pemansang pasca COVID-19 2030 Sarawak dekat ngada ke tau ke dekat nyambut mayu lagi penatai bala orang datai ke Sarawak kira ke 7.5% setahun datai bak maya 2030 banyak mengutai tu berguna amat ngambil ke ulih ngemansang kaki dagang temuai di menua kita Sarawak banyak berita kedua lalu berita ketiga kita mengenang Siti program pelandak ke dikumbai Sibu Heritage Discovery Run 2026 atau dekat diatur 24 hari bulan 10 2026 Siti tai ke nyelai okay, tak nyengala nyelai atau peningal lapan nanti kita ingat nama ya pan pelanda pelanda ngenang kira ke belajar ke sejarah oh pelanda seraya ke belajar ke sejarah lapan pelanda tu dekat Bepun pukul 6 pagi lalu mansa beberapa mansa palan ke bisik mai sejarah di menua Sibu yang kau mansa ngagai Sibu Gateway mansa tok mansa tokong tua pekong yang mega mansa Sibu Rejang Esplanade lalu ngagai palan heritage Sibu lalu pulai baru ngagai dataran Sibu, dia bala orang ke Belanda tu elak, deka ngasai ke sejarah atau ke identiti ke bisik di Sibu. Sepemanjai sidak ai Belanda nengih jalainya. Lalu nakak ke dia tu, dia sekretari komiti sidak ke ngatur berjalan ke atur ngemansang ke dagang temuai pelilih menua Sibu di TTG inya puan Marian aja madah kenakak ke diatuk kuya bisi 291 ikut sida ke datai hari Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Kuching, Miri, Bintulu kira keluar dari Sibu tu ngau ngambil bagi pelandak tu pelampak ko nanti kita bukai berdekat ngasai ke pelandak ke pelang besar tu kita tahu mengregister diri pun sebedau 10 hari bulan 10 2026. Laban mainnya ialah dipadah ke bisik site kedikumbai pasport warisan interaktif. Laban sidak ke Belanda tu ialah adika ngambil cap cap pengingat about tiap itik ndur atau ke checkpoint seraya sidak ke belajar ngenang sejarah atau ke identiti menua Sibu. Hanya ngujung ke Hello I Sibu ke lemai tu pulai baru ngagai pengeluar program kita di YFM Kuching. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih hai ngagai Margaret ngagai peningat namanya pulau program kita di Sibu ke lemai tu ke bisik bergulang kita ba Hello Y Sibu oh. Jadi ngarap kebala kita tadi boleh ninga ke sekedar hari berita lebih lagi ke dikunci ke pulau program kita di Sibu program ke bisik dekat diatur dalam kandang 2-3 minggu ke dekat datang. Jadi terus gulang kami untuk lagu Aria ni yang Michael Jemat ngau Roslyn Jatibiang sikup penanyi Roslyn Jatibiang penanyi veteran kita ke bisik datang merindang berstreambai ngau malam SSJ tika 9 renggat final 3 hari bulan 10 tu ilak.

Kenyakan lagu ke dia by Wilson. Setiap lagu ke diberi nama selekap adi ngarap kepala kita terperindang. Ingat ke lagu ke dibai Wilson yang tadi out. Ngarap ke bala kita megak ke lemah itu. Bisa sekedaknya sudah datang berumah. Hari upis. Bisa sekedaknya tadi engkau lagi terpukul bak jalan alun. Ke bisa namanya pengawak ke diatur bak upis laun pulai jam ke diatuk. Setelah megak engkau bisa sekedaknya tadi bisa terpukul laban gayari ke kadang-kadang nantu menuku megak di Kuching ketebal lagi pagi tahu mana lemai tahu hujan pagi hujan lemai mana kadang-kadang tengah hari temu hujan tata je pihak ngarap ke gayari kelebih lagi hujan ke bisi labuh 2-3 hari tu uliah ngurang kagi sebun ke benuang benar di pratika kita kelebih lagi di bandar raya Kuching jam kedia tu sebun majak balat sari tu ngarap ke bala kita sama berjimat megak sama nyaga pengerai dirimpu megak ngarap ke bala kita kelebih lagi bisik pansut ti uliah anang guai dulu me kita itu berbaik ke nemi amit serta bala ke ndak tu taniga nyemak ke bisik atau ndur ke bisik mayuh asap tahu ke sebun kena mana jam ke dia tu. Jadi 6.41 minit jam kita lalu ngagai bala kita ke dekat nemu gayari kita kelebih lagi ke bisi dikunci kopis di mata ke gayari tu berkawal ngagai gayari sehari tu 23 hari bulan 9 hari pukul 4 lemai tadi madah ke lemai tu bisi hujan serta mega kilat sekedar dua di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri, Limbang. Lalu nanti dalam info tadi kunci kopestik ke mata ke gayari itu Seriaman betul ngau serikai nang balat benar sebun. Lalu malam tu lagi di pelabak ke hujan bak sekedar dua di Kuching, Serian, Semarahan, Bintulu, Muka, Kapit, Miri, Enggau, Megak, Limbang. Lalu angin berpuput dari barat Enggau Pengelaju 10 hingga 20 km sejam serta Megak Peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter. Jadinya sekedar hari berita gayari, info gayari ke di pansur atau di keluar ke opis tinggi mata ke gayari. Gayari sehari itu 23 hari bulan 3. Hari 3 hari itu bertemu kita ba awak sada lemai terima kasih hangai bala kita kemilih YFM lalu udah lagu hari Juniaman tu lagi aku dekat macam pesan berat ngop pesan batang ke bisik dia terima kami ngarap ke bala kita ya ke bisik ninga ke YFM jam ke datuk megak kita ulih ninga ke kami antik nyemak ke sekedar hari acara kita akan kena ninga ke kami yang megak engkau bisik sekedar tadi nantu manah layan arus telefon kita ke bisik ninga ke kami ngena artem klik kita ulih ninga ke kami megak ngena channel Astro 871 serta gelombang angin pandak 11665 kHz. Kita ke dia Bandar Raya Kuching megak 101.3 MHz lampur benua Sarawak ke Bandar Raya ulih ninga ke YFM rengkah hari pukul 6 lemai tu tadi. Jadi terus dengar ke lagu ke dipinta Aki Muam. Terima kasih Aki Muam dengar ke YFM. Terima kasih laban kat sponsor SSJ Mimit tahun tu out. Ngarap ke semampai nyukung SSJ serta megak sponsor program SSJ ni yang tahu. Jadi tu lagu ke dibaik Juniaman endak rangkap pengerindu istilah lagu ke dia pinta Aki Muam dikena ia merindang semua kengelala bala peninga ngau bala kengelala ya ba menua miri ngau megak sibu kuenya dia berkunci kegayari di sibu lemai tu bermua bisi guntur kilat agi bersebun di miri kuenya terima kasih ya laban berkunci kegayari di menua kita itu ngak kata Sarawak.

0: yang nalah di hari tai kereta kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ianya cara kita kedekat natai ke pesan berat. Jadi yang tu natai ke pesan ke diterima kami, pesan ke terubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari iduat ana lancap tau kedua tau kedekat ngau kurang ngau bujang sawit. Jadi ya madah ke apai sidak ke bernama lancap anak guna tau kapai dua tau ke aki beranduan udah nadai malam ari duanya malam tadi pukul 11 malam ba Spital Miri. Jadi lancap anda guna tau ke apai dua tau ke aki berandan tu dekat di Intu tau ke di Sungai Balam Mayu kena lemai hari 5/25 hari bulan 9 ba rumah sidak di lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Lalu dekat dikubur ke kena hari 6/26 hari bulan 9 ba kubur Anglikan Lambir. Jadi minta semua ke pemelayan ke diau di rumah Nyalang Lubuk Empit Ulu Awiak Seratuak nangga atoi Sungai Krong Ulu Awiak nangga risau Sungai Lelabi kerap tinjar rumah Richard di Pai Bakas Ruben Cambai menyadi Margaret Cambai ngau Indai Kandau Frank Sayang Lita Adam Jonathan Bedindang Pengulu Abau Nauyang ngau Megak Cikgu Benet serta kebambelan Bukai kediau di Kucing Betuang Seratuk Sibu Bintulu Ngemiri. Jadi kita kedipesan tadi dia sama dipinta datai kelebih lagi Megak ditujukan gai bala ke skala ngau ya sama gawak ba upis ba shell lutung di Miri. Saya berada tanya berkawal ngau pemati lancap anak guna atau ke apai dua tu kita tahu bertelefon dengan lumur Edward Lancap Balumur 012-889-2997 atau ke Gilbert Beji atau ke Mau 013-807-4325. Jadi pesan tiga dua diterima kami itu pesan ngetas uliat datai Ari Joshua Langi atau ke Cus madah ke pengawak ngetas uliat niang apa ya ke bernama niang gelagat atau ke tanah anak kiang dekat diatur kena hari 6 tu 26 ribelas 9 7.5 lemai Bepalan Bak Lumur 24 Rumah Dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuak. Nyalai minta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Ulu Senulau Sungai Jirak Jawong kemelayan di Rumah Lingguh Ulu Risau Semurin Praja Nyaruban Rumah Unjil Nangapek Ulu Rimbas Malu Bakung Rumah Buau Rumah Mun Pekos Biliak Raban Gereja BEM Sungai Awiak, Raban Gereja BEM Bandar Seratuak. Ngau kita ke sama sawam pemakai kenalah di rintai ke nama dito. Minta semua kita ke ngelala. Kita ke ngelala ni yang tu lebih agik ke bisi datai maya penusa rabat tu tadi. Dipinta datai magang ke rumah dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuak. Sebarang tanya kita tak bertelefon gelumur Gabriel Teduang 013-593-0161 atau ke Joshua Langi 019-835-0350. Jadi ketiga tu mengapa pesan ngetas uliat datai dari Florence Imai madah ke pengawak ngetas uliat Niang Imai anak Sigau. Jadi minta semua kita ke ngelala, semua kita ya ke ngelala Niang Imai anak Sigau dipinta datai ke lot 7465 Lorong 3 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan Miri. Jadi pengawak nguan uliat dekat diatur malam hari 6 26 hari 9 lalu uliat dekat berengkah di kertas hari Minggu 27 hari bulan 9. Jadi semua kabar melayan kelebih lagi ke ngelala Niang Imai anak Sigau tu sama dipinta datai lalu kita ke bisi tanya tau bertelefon gelumur Florence Imai 014208-4567. Lalu ke sekali itu pesan semiang itu 100 hari ke diterima kami hari Florida anak Awiang tau ke Indai Dara. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang terumah Awiang tau ke Rajan anak Laga. Jadi ya pesan ngintu 100 hari tu dituju ke ngagai kebambelayan ke diau di Merindun Sebeliau Sebangki Bara Semuyah Jelukung kebelan bukai di sekarang mujan tunuk berenggang tituk lemana pemaga indah atin di emplam bala kaban belayan bukai di lobo antu engau mega di engkelili persatuan tuai rumah N33 engkelili engau bala ke lebih lagi kendaklah disebut nama di itu laba mayuh ke bega dipesan ngarap ke bala kita lebih lagi ya ke ngelala niang termahu yang tau kerajaan anak laga tu datai magang kena hari 6 3010 pukul 10 pagi bak rumah Sami anak Rambu nyak bilik lumur 24. Lalu pesan tika sekali tu pesan angkan getuk pesan ngetas ulit megak ngau megak ngelumbung. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbung yang munjau tau ke bunyau anak belayung. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah satu Malaysia kapit kena 3010. Lalu pengawak semiang ngetas ulit diatur pukul 8.30 pagi. Jadi lumbung dekat diatur lemainya 6 lemai. Lalu minta semua kapan belayan ke ngelala yang munjau atau kebunyau nak belayung. Kediau di Sungai Sibau, Sungai Angau, Sekayu Air Mujung, Tawau, Sekayu Air Merirai, Baliah, Baterjang, Song Sibu, Kenamit Bintulo, serta bala kendaklah dirintai kenama dituk ke ngelala yang munjau. Tok ke bunyau anak belayung kita dipinta datai ke rumah satu Malaysia kapit 3010 sebarang tanya kita tahu bertelefon ke lumur ucuk niang tu Roland belayung 0111400 7178 tok ke ensuna lumur 0112992250 lalu ke sekali tu pesan pemati ke bisik diterima kami. Jadi pesan pemati tu datai hari silit. Pesan pemati tu madah ke silit anak encak. Silit anak encak udah nadai di kampung Sungai Bulu. Lalu pesan tu minta semua kaban belayan ke diau di kampung Tegelam, kampung Tebuan, Sungai Lingkau, Mugah Semunjan, Sungai Iban. Kepembelayan di Senangi, pemega di Terasik, Sungai Bundung, Sampun Batu, Sampun Tebun, Sampun Kelili, Meredang, Samarahan, Semeriang Batu, ngau kepembelayan di Kuching. Lebih lagi kita ke ngelala, niang silit anak encak. Kita dipinta datai, ngau pengawak ngintu niang silit anak encak tu. Malam 24 hari bulan 9 malam hari 4 bak kampung Sungai Bulu di Sadong Jaya lalu niang silit anak encak dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25 hari bulan 9 bak pendam Terasik Sadong Jaya lalu pesannya ke sekali tu pesan pemati ke sekali tu diterima kami madah ke Markus anak bujang tak ke apa kili udah nadai kena 20 hari bulan 9 lalu pengawak ngintu tak ke nyengai niang Markus anak bujang tak ke apa kili tu ianya kena hari 5 25 hari bulan 9 bak rumah satu Malaysia kapit serta dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9. Nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi ke diau di rumah Nisun, Sungai Paku Mujung, Sungai Tiau Ulu Mujung, dengan bawai Baliah Kapit, Sungai Rumah Alung dengan Majau kebelayan di Indonesia serta mega kaban belayan di Pasar Kapit. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito ke ngelala niang Markus anak bujang. Jadi minta semua kita kripsan datai ngagai rumah satu Malaysia. Lalu kita ke bisi tanya bekawa ngau pemati Markus anak bujang tau kapai keli tu tau bertelefon ngai lumur anak ya keli anak asuk bak lumur 0148685251. Jadinya pesan berat ke bisik di terima kami lagi kita nyambung baru kedak nyambung sekedar pesan ke bisik bak muakur itu kita ninga aku dulu menggal program kita ngau lagu tok ke lagu di by Andrew Bunit James Buah Hati Dirampas Urang.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih laban lagi mendiang ke YFM sekolah sejalan dengan kami lagi nyambung pesan ke bisik bambu aku itu lagi mayu hau. Jadi pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datai Ari Linggun anak Merawi. Madah ke pengawak ngetas ulit. Niang anak ia ke bernama Niang Fernando Morintais Cendang anak Michael tau ke ucuk tu rumah Merawi anak Ungiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit dekat diatur 26 hari bulan 9 ni hari 6 tu pukul 10 pagi bak rumah Merawi anak Ungiang Kampung Guaming Sri Aman. Yang lain minta semua kebambelayan kelebih lagi ke diau di gua selepung ran punggung keramut nyelam kelawah pu aik kemintin sebemban sungai besar selanjan karak lacau bangkuang kubau bayit pelanjau lubang tu Sri Aman kucing kau semua kita kena Allah dirintai kena madito kenglala niang Fernando Morentes Cendang anak Michael toka ucuk terumah Merawi anak Ugiang. Jadi pesan nangkan ketuk ke bisik di terima kami pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai hari terumah Josephine anak Jonathan Man. Madah ke kita kenglala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man. Madah kia tu dah nadai kemari 22 hari belas 9 pukul 1.15 pagi. Jadi minta bala kita ia kenglala, bala kita ia kenglala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man dipinta datai ke Tamin rumah sida di Tamin Landai Batu 36 Tamin kena 23 ngagai 24 hari bulan 9 laban dia tu dekat di Intu Balamayuh 2 malam 23 ngau 24 hari bulan yang malam tu ngau malam hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 25 hari bulan 9 nyedaknya pesan apa mati lalu minta kepemelayan kelebih lagi kita ke diau di Tamin Igu Stapang Ulu Uyak Tanyit Tajam Pelugau ngau megak bayan tasik sama uliah ngenatai ke diri. Sabara tanya bekaul ngau pemati bekaul ngau pemati Petrus anak Jonathan Mantu kita tahu bertelefon ngagai terumah Josephine bal umur 019-588-8997 tau ke Angelica No 019-5489-509. Lalu pesan ya ke dia terima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit datai ari Injan anak Ngumbang tau ke Indah Jelembai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang apai sida ke bernama niang Ngumbang anak Mingin. Jadi pengawak nguan ulit dekat serta ngetas ulit dekat diatur bak rumah sidampu di Sungai Mejam Suai. Jadi pengawak dekat di Intu 26 hari bulan 9 hari 6 tu lemai hari 6 nguan ulit lalu ngalih ke pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 pukul 5 pagi pengawak ngetas ulit dekat diatur. Jadi minta semua kebambelayan ke diau di Batang Spak, Batang Layar, Skrang, Sinjar, Suai ngau megak diniah ngau semua bala kita kendaklah dirintai kena marito ya kenglala niang Ngumbang anak Mingin dipinta datai magang. Sebara tanya bekaul ngau pengawak ngetas ulit tu tau bertelefon gel umur Injan anak Ngumbang 017-87-55-450 Bansiang anak Ngumbang 013-56-66-605 tau ke Gandil anak Ngumbang 011-5127-2263. Jadi pesan dia ke sekali tu inya pesan datai ari Migia Juiz tau ke Indai Bitit. Jadi pesan tu madah ke Alex Nyuk anak Saleh. Madah ke Alex Nyuk anak Saleh. Pesan tu datai ari Migia Juiz tau ke Indai Bitit. Pesan tu madah ke Saleh anak Kanyan ke Menaria tau ke Apat Nyuk anak Niang Saleh udah nadai sarito 23 hari bulan 9 pukul 2.40 pagi tadi. Jadi Niang Saleh anak kanyan tok apai nyuak tu dekat di intu Bala Mayuh, dekat di intu Bala Mayuh kena dua dekat di intu Bala Mayuh bak rumah sulang Tatau, bak rumah sulang Tatau kena 23 hari bulan 9 ianya sarito hari 3. Jadi minta semua kebelayan ke diau di Nanga Aman, Sungai Mujung, Batang Aik Mujung, Pasar Kapit, Bakung, Miri ngau semua kena Allah dirintai ke nama dito. Sama datang magang lalu kita ke bisi tanya ke Sili lagi atau bertelefon gelumur Indai Sili 011-1624-8110 Indai Bitit 014-3933-881 atau ke Alex Nyuak 010-21-311-54. Jadi aku nandu baru isi berita laban nantu terang utai ke disebut pesan tu nyoba belit. Takut ke lagi nyau lain salah utai ke dibaca. Jadi pesan tu madah ke Saleh anak kanyan atau kapa nyua. Udah nadai kena 23 hari bulan 9. Lalu dekat di intu Bala Mayuh bak rumah sulau bak su, rumah sulang Tatau kena 23 hari bulan 9 tik nitiah ke bak pesan ke diterima kami tu. Jadi terus ngah pesan ke Bukai, pesan ke di terima kami ke sekali tu ianya pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati tu madah ke Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai sehari tu 23 hari bulan 9 jadi ia tu dekat di intu tau ke di Sungai Bala Mayuh bak rumah anyi matup paku sepawah jadi pengawak tu dekat diatur tau ke pengawak nyengai dekat diatur kena hari 5 25 hari bulan 9 serta dekat dikubur ke pagi hari 6, 26 hari bulan 9 bak pendam batu ancau. Nyalai minta semua kebelayan di ke Serawam Pemakai Rabat serta kebelayan Bukai. Kelebih lagi kita kediau di Padiah melayan di Melayu Ilik Ulu Layar kebelayan Bukai di Betung ke ndaklah dirintai ke nama dito. Ngam megak kebelayan Bukai di Seruai, Semumuak, Jaluh, Lubau, Penyelaniah, Mupuak, Kebelain Bukai di Batu Lintang, Pasak, Selulap, Jungkal, Pedanum, Begumbang, Bengung, Sungai Kabang, Maja, serta Megak, Peter Datuk di Taman Malihah di Kuching. Ngau staff tau ke sama gawak ngau ya di Lembaga Lada Malaysia serta kaban ke ndaklah dirintai ke nama dituk di Kuching, Seriaman Betuang Seratuk, Sibu Miri. Semua kita akan lala Lucy anak ambau di pintar datai magang. Jadi sabar tanya berkawal ngau pemati tu kita tahu telefon ke lumur Mamut Meresat lumur 013-812-2523. Jadi pesan dia ke bisi diterima kami ke sekali tu ianya pesan datai dari Mike Cagat ngari ke Sidak Gerida Lydia Sebiliak. Madah ke apai sidak ke bernama Cendai anak Sun udah nadai kena hari 1 tu tadi 21 bulan 9 bak kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan nya dia tu di Sungai malam hari 3 nya malam tu 23 bulan 9 serta dekat dikubur ke pagi hari 4 24 hari bulan 9 nyalai kita ke semua kampung belayan ke diau di semua kampung kelebih lagi di Sampun Kota Samarahan ngau bala kita ke diau di Kuching Samarahan ngau semua kita ke ngelala ni yang Cendai anak Sun di pintak datai magang ngau pengawak rabat atau penusaha rabat tu bak kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan malam tu. Jadi sebarat tanya atau bertelefon gelumur Gerida Lydia bak lumur 014-595-5207 ngau Victor Cendai 011-1474-6144. Lalu pesan ya ke sekali tu ianya pesan ya ke bisi di terima kami pesan pesan ngetas uliat datai ari milian anak kuah madah ke pengawak ngetas uliat niang silum anak ribut ba gelai ba rumah panjai gelai yang jengin pandak skim sekarang nyalai minta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di kampung Sebandi Ulu, kampung Sebandi Ilik, Lunduk, Kapit, kaban belayan di Kerian Seratuk, Sumpak, Deluak, Jengin, Buno, Entalun, Pelasuk, Tanjung, Tabut, Terbaru engkau semua kita kenalah dirintai ke nama dito, engkau pengawak ngetas uliat niang silum anak ribut. Kedekat diatur kena hari 6 tu 26.9 pukul 10 pagi baru rumah gelayang jengin pandak skim sekarang sebarat tanya atau bertelefon gelu umur milin 013-455-7076 ya, jadi ya kita ya dengar aku dulu lagu kita dengar keletik lagu dia kena menggal segmen kita ke sekali tu lagu ke dia baik Jimmy nyayang ke sekali tu setiap lagu ke dia beri nama bungai orang.

0: The Gulai Sejalai.
1: Ya, yes, saudara lemai YFM 19 minit dah lepas pukul 7 lemai. Merik selamat lemai sekali lagi dengan bala kita. Engka baru dengar ke kami bawa YFM bagi kita ke benung matah kelengan jam kedia tu menung ngintu diri sebilik. Ya, ngarap ke bala kita dari terperindang ngau sekedar lagu ke di kena menggal segmen kelebih lagi program Ndur ngatai ke pesan berat ngau mga pesan berbatang kita ke sekali tu. Jadi terus ngau pesan ke diterima kami. Jadi ke sekali tu pesan pemerintah mati ke diterima kami madah ke lamau anak jua, lamau anak jua udah nadai kena 21/9 bak rumah sidak di lot 27C rumah lot genturung pelajau di kapit. Jadi ya niang lamau anak jua tu dekat di intu bala mayu kena 24/9 ke 25/9 hari 4 ngau hari 5 bak lot 27C rumah lot genturung pelajau lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9. Jadi minta semua ke pemelayan ke diau di Sekayu Sungai Mujung Gad Majau Paku ngau Baliah minta semua kita ke lebih lagi megak ke ngelala niang lamau anak jua tu dipinta datai magang. Sebera tanya kita tahu bertelefon ngagi lumur anak ya diang anak lamau 0145832408 Emily Sebi anak lamau 0102339798. Jadinya pesan pemati ke diterima kami. Jadi ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami pesan datai Ari Enjan anak rabut madah ke apai sidak ya rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kemari 22/9 bak spital kapit. Jadi dekat di intu bala mayuah kena 24 ngau mega 25/9 hari 4 ngau hari 5 bak rumah manuk mancal sungai Iuang Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9. Jadi minta semua kabam layan ke ngelala lebih lagi ke diau di

Kayuk, Sungai Mujong, Sungai Merapuh, Suau Baliah, Sungai Sut, Nengah Ramuang, Sungai Gad Baliah, Nengah Ngemah, Kenawit, Sungai Pakau Mujong, Ulu Belawai, Ngau Semua Kita Kena Alah Di Rintai Kenawa Dituk, Kenglala, Niang Rabut, Tau Ke Abut, Anak Munsang. Jadi kita akan dipesan, dipinta datai, lalu kita akan bisa tanya, tau bertelefon ke lumur, Enjan Anak Rabut, 019-467-2270, Awiang Anak Rabut, 013-578-6140. Jadinya, pesan berat ke bisik diterima kami. Lalu pesan ya ke sekali tu, pesan ke sekali tu megak pesan pemati. Jadi pesan tu madah ke, pesan tu datai ari Ranggau Anak Lubang, madah ke anak ya ke bernama Suma Anak Ranggau. Udah nadai ba hospital di Hospital Kelang Selangor, kena ari 1 tu tadi 21/9, serta dekat baik ke Sarawak Sarito 23/9 di Intu atau ke di Sengai ba rumah Ukau nanga bawai Baliah Kapit 23/9 Sarito ngau ari 4 24/9 serta dekat di kubur ke pagi ari 5 25 ari bulan 9. Nyalai minta semua bala kita ke lebih lagi ke diau di rumah Seliung nangan cermin, rumah Puso nangan cermin, kabang belayan di rumah Ukau nangan bawai, rumah Minggat, rumah Tuan, rumah Pilimun bawai nangan Stulik Batang Rejang, sekayu aik Baliah ngau sekayu Batang Rejang, serta semua kita ke naklah dirintai ke nama dituk ke ngelala niang Suma Anak Ranggau, kita dipinta datai engau ngesah penuh satu barumah Ukau nangga bawai Baliah Kapit. Sebarang tanya kita tahu bertelefon gel umur Roslin Ranggau 019-4384027 tau ke Lingga Ranggau 013-8206-547. Lalunya pesan ke diterima kami. Jadi ke sekali itu pesan ke baru diterima kami, pesan tu datai ari Nikki Anak Joseph. Jadi itu ngari ke sedas bilik madah ke inek sidak ya ke bernama Uban Anak Lamit tau ke Indai Niang Lidam Anak Kasin. Udah nadai pagi hari 3 Sarito 23/9. Jadi itu dekat di Intu Balamayuh bak rumah Justin Manai, Sungai Entulang, Bakuang Blok A, Lumur 15. Lalu dekat di kubur ke kena hari 5 tu 25 hari bulan 9 pukul 8 pagi bak pendam Lambir Daya. Jadi minta semua kabang melayan kelebih lagi ke diau di Sungai Liam, Seluai Satap Malang Bakuang, Selepin Sungai Nipak Bakuang, Bakas Seruas di Bakuang, Tabing Tinjar, Kuap Sebuti Kelitang, Temam Bakuang Macan Kenawit, Betuang Penasuk Sibu Rasau Niah Belingian Mukah, Selangau Miri Kapit ngau semua kita kena Allah dirintai kenama dituk ke ngelala Niang Uban Anak Lamit. Jadi kita semua keripsan dipinta datai ke rumah Justin Manai, Sungai Entulang, Bakuang Blok A, Lumur 15. Jadi hanya pesan kita terima hari Nikki Joseph. Jadi sebarang tanya engkau bisik dekat nemu bakal ngau pemati niang ini sedak ke bernama Uban Anak Lamet tu atau ke Indai Niang Lidah Anak Kasin atau telefon ke Nikki pun bak lumur 013-812-1920. Jadi pesan ya ke penudi ya pelabaku ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu. Jadi pesan ke penudi ke sempat dibaca ba awak ke sekali tu, pesan ya ke dia terima kami ari Luya Anak Belalang. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan ke diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Sigak, Tekaluang, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat ke Jemut, Pemegak kebang belayan Bukai di Sekerang, Gaus Kiam Sekerang, Temelan, Entulang, gau semua kita ke ngelala, semua kita ke ngelala Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga. Jadi pesan tu madah ke Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga udah nadai kena 21 hari bulan 9, ianya hari 1 tu tadi pukul 10:30 malam. Jadi maya nyengai Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga ianya malam tu, malam hari 3 23 hari bulan 9. Jadi ia tu dekat dikubur ke Pagila 24 hari bulan 9 bak pendam
St. Lawrence di Sibu. Yang lebih minta semua kapal melayan yang ke ngelala datai ke rumah Langkat Kedang Undup Sri Aman. Oh, jadinya pesan ke penudi ke sempat dibaca bawa ke sekali itu. Jadi sekedar pesan ke benar lagi mayuh pesan bak muaku itu dan sempat dibaca dekat dia sambung atau ke dibaca pengeluar program kami bak awak penggerak pagi. Pagilah. 27 minit atau ke 3 minit dekat pukul 7.30 lemai. Dua kami nabur ke berita. Jadi sebelum kita dengar ke berita. Tu lagu ke di by Francis Harris. Dikenang Anang, disebut Anang.

pukul 7:30 lemai. Dato' kami nak buat ke berita lemai YFM ke Terubah Tu Batang Berita. RTM muka senggau TVS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke penerang. Slovakia Sarawak ngelatih ke kawal kerjasama teknologi enggau rampak menua. 94 penerima udah boleh penguntung hari MRP sita kaunsel negeri jepak renggat kedua. Ianya batang berita, lalu tu isi berita. Radio Televisyen Malaysia RTM keras dekat negap ke kawal kerjasama sida engau perintah Sarawak. Lebih lagi engau unit komunikasi awam Sarawak UKAS engau TV Sarawak TVS. Direktur Jeneral RTM Dato' Ashwat Ismail madah kata berguna benar dikena tentu ke konten engau penerang dikenatai ke semampai relevan. Kerjasama RTM dengan TVS megak dekat sama mungkur pengawak ti ngatur anugerah industri muzik AIM ianya ari pengawak ti berkongsi ke penelebak pengelandia engau barang arkib. Tunjeng kaum aspek berita engau perkara-perkara ti nyadi kemayar itu pengawak nguliah ke konten engau jalai ngatur program. Ubah bak cara mensia mayuh nguliah tau kengguna konten megak berguna keraban media semampai belajar. Kelimpah hari ti berarti ke atur baru ngenak kawal kerjasama engau mayuh bengkah raban. Dato' Ashwat mansut ke Jakutu anggap pengarang berita udah ya tinggulu ke pengemuai basa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng bak komplek Satria Pertiwi Saritu tadi. Slovakia ngau Sarawak uliah ngerembai ke agi kawal kerjasama bak sekedar sektor sektor strategik. Lebih agi bak pengawak ngatur air, ngurang ke penusah bah, jalai mutar ke sampah, recycle engau teknologi rampak menua. Duta Besar Republik Slovakia di Sarawak, Tuan Yang Terutama Peter Spisiak, madah ketuk sekedar hari perkara ke bisi di kerandau kelebuh ia ke nemuai meribasa ngau Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Saritu tadi. Slovakia mega uleh nyawab ngada ke pengelandia ngau teknologi bak bidang pemintar tiru AI ngau pengurusan Jalil Alun. Sekedar company hari menuanya mega udah ditemu uleh ngatur kawal kerjasama ngau Sarawak bak bidangnya. Engaunya opis duta Slovakia bisi merambut dekat ngatur sesi pembentangan ngena cara online dekat dipasuk company ari Slovakia serta raban urang dagang ari Sarawak. Ia mansut ke Jakutu anggap pengarang berita bak kompleks Satria Pertiwi. Ngena sawup ari sains, library menua Sarawak dekat negap ke agi pengawak pengurusan engau pengawak nyaga utai ke udah dikeluar ke sidak. Lalu perkara tu dekat dikemujur ke hari pengawak tinggal mansang ke Legal Deposit Management System LDMS. Sapin Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pelasar digitalnya dekat ngemudah ke pengawak ngatur utai tidak keluar ke sidak dalam format digital. Atur ke ban satu megak boleh nentu ke utai ke dikeluar ke di Sarawak boleh digumpul serta dijaga ngambil ke bisik nyadi ke sanding penemu ngagai rabak orang kedudi ilak. Nyentuh ke bulan 8 tahun tu 13,320 judul ti ngerangkum 53,200 itik utai celak bisik udah diterima library menua Sarawak. Ia megak ngansak bala penulis ngau pengeluar ngambil ke semampai nyerah ke tiga itik hasil pengawak sidak ngagai library menua Sarawak. Ia mansut ke Jakutu bak seminar nyerah ke utai tulis engau industri penerbitan Sarawak 2026 ke diatur bak auditorium library menua Sarawak di Miri. Duit tulung RM380,000 udah diagih ke ngenak projek hari projek mid menua pesisir atau ke MRP sita Kaunsel Negeri Jepak renggat kedua tahun tu. Kaban Konsen Negeri Sita Jepak Iskandar Turki madah ke agia belanjanya dekat nguntung ke 94 penerima mungkur komiti pemansang engau pengelikun tumpuk pendiau JKK. Gerempuang ke ukai di kuasa perintah NGO kelab engau komiti sekolah.
Yang madah ke tulung, duit tulungnya diberi dengan geraban ke patut nerima. Kelebih lagi, dikena nyukung mayuh macam program komuniti bak siti-siti ndur. Tulungnya megak diarap ke ulih nyawab ngelempuang kagi belanja raban penerima. Lebuh ke bisi ngatur pengawak ke tau nguntung ke orang mayuh dalam sita kaunsel negeri Jepak. Iskandar Turki mansut ke Jakuto bak pengawak ndur nyerah ke duit MRP renggat kedua bak servis center sita kaunsel negeri Jepak pagi tadi. Kita dia tu benda-benda ke berita hari YFM Iban Kuching. Raban Kristian bak kampung Kedai dekat disediakan gau rumah semiang ti lantang agi. Dengah pengawak kengagak baru Gereja Borneo Evangelical Mission BEM terberungkus RM250 juta. Ringgit. Kaban Kaunsel Negeri Sita Upar Billy Sujang madah ke gereja barunya diarap ke dekat lantang agi endur Raban Sidak Tok Besmiang. Peminta dikena ngemansang ke gerejanya dikenatai ke dalam bulan 3 tok kemarik sebedau pemintanya dikebendar ke serta diberi agih belanja RM250,000. Ia maga bisi madah ke pemesai guna peminta bakat tok nyediakan penerang ke siliak serta nitiah ke atur ngambil ke peminta bakanya oleh diperundiang serta dipejalai ke ngau lancar. Ia mansur ke Jakuto bak pengerami nasi tanah bak projek gereja BEM Kampung Kendai di Lunduk. Bak pengawak kesebaka Billy Sujang megak sama bisik memberi duit projek MIT menua pesisir MRP RM1,500 ngagai sekedak ngagai gerempung apa indai nemiak ngau bala pengajar PIBG sekolah SK Kendai ngau RM10,000 ngagai komiti ngagai komiti komuniti zon 3 Biawak. Penanggul line telefon ngau internet kena manah di Empawah dekat di Perundiang. Cermin gerempung Saati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan Kaunselor Kevin Lau Korji madah keraban sida udah nguliah ke penerang ke baru bekaul ngau status infrastruktur penyambung ari raban ke bekaul. Tunjeng kaum status berjalan ke pengawak serta ni nakak orang udah berkena ke arus fiber optik bak kandang menuanya. Lain telefon gawai internet kena manah ngujuang ke orang mayuh bak kena menuanya emar dekat uliah ke servis ngau penerang ti berguna. Kaunselor Kevin Lau mansut ke Jakutuk bak sebengkah penerang media kena hari dua. Berbanggaunya isu air paip di Empawah bisi belin suar manah pengudah sistem pembersih air Sungai Sadit ke Tembok digagak. Empat pintu bilik bak Uma Badeng di Sungai Asap Belaga udah angus pagi tadi. Dapur bak dua pintu bilik kesama berimbai megak sama diriput ke angus. Report hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 9.05 minit pagi. 10 ikut orang hari upis bomba Belaga lalu dianjung ngagak endur penusah angus tu kenyadi ke bisik 90 km penyawah hari upis bomba tu. Penerang hari raban bomba Valentia Sungai Asap madah ke api mujur dirarak serta enda agik nyerarai. Menua ti cukup jauh serta diumbak ke ngau jalai kesempit udah merik pemar ngagai raban bomba. Pengeluar program Red FM Niang Azrani Azmi tau ke DJ Zek ke berumur 47 tahun udah dikubur ke bapendam Islam Semeriang di Petra Jaya lemai tadi. Niang tu sebenarnya udah dulu diberi mandi bak Masjid Darul Naim Kampung Lintang di Kuching. Niang tu dah gawak ngau RTM lebih hari 15 tahun kala ia berengkah gawak ngena cara kontrak sebedau ke diambil gawak tetap. Pengurus Red FM Uni Murji. Pengurus Red FM Uji Murni madah ke Niang tu sikut pengeluar program ti landia. Azrani Azmi tok midang de malam udah ke ditemu si dandak ngeleda dalam agu upis RTM urung pukul 8.40 minit malam. Niang tu ditetap ke udah nadai ke Tegal sakit tungkul ati. Dikenang ujung ke berita lemai tu, nyari tu batang berita dibaca baru. RTM ukas ngau TVS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke berita. Slovakia Sarawak ngelatih ke kaul kerjasama teknologi engau rampak benua. 94 penerima udah boleh penguntung hari MRP sita Kaunsel Negeri Jepak renggati kedua.
Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi di Tuzun, ditusun Azarina Sabri apabila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Berita tahu di pendiang kita baru pukul 9 malam tu lagi hari palan berita di Kuala Lumpur, Angkasa Puri lalu berita YFM Iban oleh di pendiang kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: besar itu. 23 September dalam tahun 2001, Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menjadi pasar baru pakan ketika gak mengenai ungkus 2.8 juta ringgit. Ia madah ke Perintah Barisan Nasional Tim Ajak Tegap meh menuntang kaki pengok pemansang boleh digagak ngau campan. Ia megak madah ke pengari kebaru hari Barisan Nasional UKAI patut nyadi ke penanggul laban bak politik perkara kebangsa tu nang bisih nyadi. Kepala Menteri Ngelalau Rakyat ngambil kukai semina datang ngundi ajak lebuh maya pengawak berpilih dan megak ngenak peluangnya tau milih pengari keamat menyadi ke pengari rakyat. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Opis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kuching 101.3 FM.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keterima kami yang tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentunya Pak YFM.
3: SCSJ ke-9 Berenggan Final dengan diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Berenggan Final dekati penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

banyak lagu ke dia baik Raban masterpiece estet lagu ke dia beri nama menyadik lagu ke dekat di Sabuang bak malam anugerah cuata siapa juara renggat ke renggat final ke 9 final tu ila jadi ngarap ke bala kita ti endang udah ngantik penatai malam anugerah cuata siapa juara 3.10 angka bisik kita nya tadi nak ulih nurun ke betuang tau ke bisik penanggol bukai kita ulih megak medak ba Facebook live YFM Iban. Okey jadi angka bala kita megak sebut bekawal ngau betuang mayuah bala kita nya tadi udah berengkah ninga promo berengkah ninga promo bekawal engkau program kadiatur di Betuang dalam kandang ujung minggu tu ianya program Sarawakku Sayang di Betuang. Jadi kita megak tentu tentu ya bisik sekedar hari bala kita berarti ke sekedar hari Facebook nanti disebut prize ke besar tadi dulu orang medak ne. Bekawal engkau prize ke cukup besar udah ngantik bala kita di Betuang ianya prize lumur satu kereta. Siapa ngai kereta free? Au namanya cabut tiket bernasib boleh kereta. Nya sekedar hari utai ke tahun narit bala kita ke lebih lagi ke semak engkau menua Betuang. Kita kediau di Seratuk, kita kediau di Semanggang, kita kediau di Serikai. Megak tahu dah tayau ngagai Betuang. Laban program Sarawakku Sayang di Betuang ke sekali itu endang merik prize ke cukup besar kelimpah hari nama kereta keretanya kemudian besar tang kelimpah hari kereta bisa megak tebukai nak ngawak nanti nak boleh kereta mayah megak prize bukai kudah nganti barang perengka elektrik ke bukai endang bisik disedia ketang prize lumur satu inyak kereta jadi kita kedatai megak kebenarian nanti nyemak ke dekat cabut tiket menasib tau ke dekat nguliah ke prize titik-titik disedia ke bak program Sarawakku Sayang di Betuang endang bisik cara ya nak uliah kita terus bakal ke beli namanya nguriak cabut tiket menasib bak kedai okey bakanya ya laban kita mesti register kita ndak tau ndak register ngau pengawak cabutan betuah tau ke tiket bernasib SKS Betuang tau ke Sarawakku Sayang di Betuang jadi dekat ditutup ianya hari 5 tu hari 5 pukul 3:30 ngali hari 3:30 ngali hari hari 5 hari 6 ngau hari Minggu wow nya eta dene jadi yang bala kita ke dekat nguliah ke prize tu kita ndak tau ndak register ndak tau ndak register Sarawak Pass ngagai semua bala kita lebih lagi kita kediau di Betuang ngau bala kita kedatang ngai program di Betuang tu kita mesti bisi utai ke dikumbai orang account Sarawak Pass kita mesti bisi account Sarawak Pass nanti berdau tau upload bat telefon kita lalu register tumu ngambil ke nadai bersekuat mamayanya au jadi pengawak cabut tiket bernasib tu ditutup pukul 3:30 lemai ianya 3 hari tau hari 5 hari 6 gau hari Minggu hari 5 hari 6 hari Minggu dibuka bagi semua kita ya kedatai ngau cabut tiket bernasib maya tu okey jadi kita ke dekat nemu kami bisik megah udah tu ila dekat meri namanya tadi ngenatai ke penerang tu ba website atau ke Facebook YFM Iban ngambil ke bala kita terang lagi berkenai cara kerekaan register engkau banyuh bala kita tadi udah ngadang dekat nguliah ke prize kereta ke bisik disediakan lalu banyak tadi sekedar hari info berkawal dengan program kerekaan diatur di Betuang ujung minggu tu udah tu baru kita minggunya nilak rami baru SSJ 39 ok jadi kita bisik main asal udah tu lagi pantun tang sebedau kita mendiang ke pantun ke dibaik niang nyuang anak aji pantun sebana bisi megak pantun nangkan kenyak lagi pantun jalang anak kam hari rumah ayum ngungun ngemah kenawit duit pantun ke didinga kita sebedau kita mendiang ke pantun jadi tok setiap lagu kadi bayi siku penanyi ke dekat datai merindang buat program tau ke malam anugerah cata siapa juara ke 9 tok ila Stephen Kanang Ati Asai kena jayau.

Nadaena nga siyah niya ako ni nga niya wa sabat.

maulea arudoa dia kami uraino adaminda antara kaban kumilea sapia kesapital.

Akumre terima kasih ngagae misi ngabala dutuar ke kerja. Kalalu si buah akumre terima kasih ngagae.

tanoa kibata nyasuba udan karuang panyimpan kunyimpan nabra. Ae jua udah kasih ya hudu.

ada aku to nagrar kau rang raja bajam aku subak ramawang sana bersida panua udara tinjang karuang panimang aku kamuah ka pedang agak-agak kala tua utang saya odu Madia to jambat tamat dat go kami urai no nauliat go nyau kro kamu

Sama kau orang baka buba maku ton salua bubu adu doa akibat tak nyawda da bau kakaruang pengalim bau aku di palaran tau da detan karuang apa

sila awa nanga cina batangan tiap hari yang genap malam mungkin kena hari ini yang tambangan naninga di naik orang oke atap batang Galapati lembang rami badam runi runi akuran siang ta sedan ae mata ngibado naya silka dua labuah bra penyan bang rami aku no betati kemimpi ketinduak daladi papan deban galae datikae janiat dia nyam dan lembang besae aku ninga diwae mimpi bijalae ngilambae tatae tanah tambran dalam bayang pipau aku meyang tertinya aku basi bau mangat menzau kena rau lebat bra binan mayanya suba ninga deno jerte ngobade besi bajan ku lepa ngena ngena aku lugan man man malam cite aku menyade mimpi nike mai salabiat maku ngema saladan datai aku depuan ninga denuan Malaya ke pucuak ketubuh liwak kebedah ke pucuak mengalenuak-lenuak dan namanya sekali-kali tersendam nak sekali ku jadah yang ambil di lampian juga jelu abi aruang nyari ngat di hati jilan uang luri ketubuh rempam pulai kekuai gadai-gadai pulai penyakai-penyai rumah nyapanya yang lantang bariran datai di penai aku menyadik nak gaku nike baguai ngaruman kini yang kejalai lembang besai aku darah jawai pada aku jalai amin adai meskali-kali dibaluat kalambai nyemadang resam kini yang tulang perabuang ketubuh lempuang kukumang luluang pada aku rabu perabuang meskali kepuang karuang berabungan darat aku nuk di atap jawang singkawan nyau dago sadau aku patah di kasau naban keja ampayan kini yang gegal ketulak betungal pedak gergal mes kale-kale berkedebal rarat pengerat patah di tunggat ku tiang tebalian nadai ku nyadang tadai inai orang tumang amagang Kamansur keruai lembang besai aku dada jawai Yanti aku datai nadai ke pulai kuduk Sikang penama sangkalan Kini yang gilangang aku inai orang gantung kita Nyau seligau jagau manu tasau jembiriang Sangayan urun kai Hingga kita naik kita no Datai dai anyut ke perahu Ngkorea ino buang kemso Timuku lano nyepanya ya samilan mengenal amat kutubah wae kepuan zat nasgale tubuh jimat.

Hari tadi langai bungai kita wae murai semam mawang aku subai nai urang bungai magang magang buah kita lang mesai lengan na mukai mukai hari jai wae menyade kude berunggul hujan ai besai dara jawai ngam buah ketambran numang kemawang aku subai nai urang ngerbah kerian kelebat berabinan nungkil di batang di napiak menua kude sebab menyadek memure nyembekayan bure ngena sirat kangan yang harita kekura cukuman tak bega iga sida bilaya ngelaban pamak timbasan berkenal kelengan panam papan berbuat kembran ningai naura madan.

Mamanya si Mai dengan rada jawai. Betubuh bunga aku mengamunya. Bepindah betul rumah. Bergagak kedampak minta pelaman tubuh rempam aku sidan. Kengangguan nintangan dengan hari ini aku mengamang. Oh, wang-wang. Dia semua aku mengamunya berteraya. Bilang, weng kak ngeban timpurau berterintau sebelah kaki karangan. Mayal mai dara jawai beguai guai pansur keruai menya tidak tuai tuai beranau deruai bawa menubai malu di sungai nyempang kanyan kengau elengau tubuh pipau panggil uri ketubu rempam ngalis melawi urat tubai ditanam dan puk perahu kurang ino buang kemso semuku lano panyai samilan nyase tiak sua kremun tiak numpu kresiak batu kerangan apura judu ayu perahu aku kapu kapu ngujung jamu

0: lang hong gua kuah pika entran ni apa kau memang kile wa menya de nyaho kelempal me kumur uno kile ngelak de de ngemedia ke buah lengan data ya ku dile na camang camang ina ya ura masang malang ikan mengalan beguai guai ngimna miga ikan saya ku matap nawan leka lamae ka ku tikam yang pada mat ikan mengalan beguai tenglam udah ada tumo orang dah ada bau niang tu bau nampiang pula yang ketebiang bersukung dago kura ino payok lengan namai ku tahu petau yang depuan nawe mandiang dito mumpu bu yang naikan ni gerian nyapa mah mau yang isak di sekasam tu bau nampak mperuak sari semalam kengisik pelawan tak jauh labang dia pula ai ke kuai punya kae panyai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku meang ku mau kepala rendau budak ku masih bau age budak ku merau lebat bre binan ka ku ni ke nyuai menya de tulang kleme de bua lengan ka ku ni apa eh dan nyurai nala japa eh na tai lengan ka pna tu bon pam ku pernan de baruah puan dan rio aja makua menya de datlan mata aku kenyang kasih puang ninga kita ini orang perwat ngaku kuasa mempai puang
1: YFM segulai sejalan
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM Sekulai Sejalai.
3: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
4: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Ya, lagu Sanggup Aku, lagu Kadia Bayi. Asti lagu ke Hadiah by Gwen. Ngarap kepala kita terperindang lagu tadi au. Yang ujung kejam kita kurang lebih 20 minit lagi dekat pukul 9 malam. 9 malam tu lagi nama ke selama berita hari palan berita di Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan ke berita. Tentu ya kita dekat bergulai ngau Sam. Malam tu ya bergulai ngau Melati Badi. Buat program ngenggam semangat. Jadi terus ke kita bergulai dengan kami. Beningat sekedar hari cerita ke bisik nyadi. Buat sekedar hari balakaban ke bisik dikelala kita cerita. Tadi ini nemu engka kita empu sama bisik dalam cerita. Kedi kunci atau kedi tusi orang ke bisik bertelepon buat program ngenggam semangat tu lagi. Jadi ya ngarap kepala kita terus nganti programnya. Setiap program kendang mayuh dikerinduk kepala kita. Okay, semina kita iban najatang mayuh megaban sabukai kedi dingin Mayu bertelepon buat program ngenggam semangat nusi berkunci ke cerita kekalaknya di badai rimpo tangga ke bala kita pasti ke kita nya tadi au anang nusi cerita berbelit-belit laban mayu gak bala bukai ke dekat ngau ninga ke dekat ngau atau ke dekat nusi cerita cerita kita nya tadi atau si utai ke mamai ngasuh kita ngenggam semangat lalu ngagai bala kita ke bisik bertelepon kelebih lagi ngagai YFM mega kita mengatau kelimpah hari ke nak boleh bertelepon kita mengatau berkunci ke sekedar hari cerita kita ba Facebook YFM Iban malam tu engkau bisik sempat dekat dibaca Sam engkau megak melatih lagi ngarap ke bala kita terperindang berprogram ngenggam semangat sebedau kita nutup kelang kita pukul 12:30 malam tu lagi ok bisik lagu ke dekat di kunci ke engkau takut dekat di kunci dekat di kena merindang bala kita kita bisik lagu Ari Mawat lagi out Dayang Bintang ngagai bala kita ketik rindu ke lagu tu. Datang sebedaunya kita ya bisik lagu ke dia baik Ika Saiful lagu ke diberi nama Nada Agi Pengerindu. Jadi tu lagu ke dekat di Sabuang ke Megak bak panggau SJT ke 9 tu ialah 3 hari bulan 10. Jadi nandingan Megak kena hari Minggu tu buat program 34 Seranyawa Ika Megak dekat di Randau ngau Jisli Jabu ke nyadi penengkebang lagu ke penengkebang lagu Ika Saiful tu Nadagi Pengerindu ke Megak Siko Ari Raban serta ketuai Raban kemaik lagu Arisa ianya Tanah Bernyang Jisli Jabu Bajang hari Minggu tu live Ari Konti YFM Iban tentu ke kita bergulai ngau kami buat program 34 Seranyawa hari Minggu tu au. Jadi terus tinggal ke kita dengar ke lagu Ari Ika ke sekali itu Nadai Agi Pengerindu bertemu baru kita sudah SSJ di Betuang.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah jadi juara SCSJ.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Dengar ke cerita ngasuh kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai dan siut mantap belakang selalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
1: Bah, ngenggau semangat. Tantu ya. YFM.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agong DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peretakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu untuk buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama dan perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka. Selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Datuk Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu kita dah, bukan last minute lah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Datuk Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik, dan melalui pertolongan atau pembantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahana selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Dato' Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, ya lagu Ari Enrusan Ngalah ya. Ana nyangka sebarang lagu di kena ngepun ke awak pemerintah malam kita di YFM ke malam untuk peningat ya. Jadi begulai baru kita malam hari 3 ke malam tu 23 bulan 9 kita bakal sama begulai dengan aku Sam kabar aku ke malam tu. Selamat malam Mel.
1: Selamat malam.
0: Ya, agi kesal sudah Mel. Okey, begulai dengan Mel atau ke Melati Badi Pak program pemerintah malam kita malam hari 3 atau ya.
1: Ya, jadi ya selamat malam gagai ya bala peningat tu ke besi begulai. Lebih agi gagai sidak kendang rindu mendiang ke program genggam semangat malam tu. Tu genggam semangat tadi
0: sem. Gini ne Mel.
1: Ya, okey lagi
0: laban ke. Nak pada-pada.
1: Laban ke belakang. Tetegu orang di belakang. Mainnya tu jangka ke kenyit-kenyit kan Sam.
0: Amat ya. Amat kita kan sama nemu mega ni. Tak ke bisiknya di bak penusah ke bisiknya di meh. Bak RTM meri penyindu hati meh nah. Mel ngagai siku hari pengeluar program kita hari Red FM ke udah ninggal ke kita ini.
1: Iya, sehingga mata kemarin kita kira ke disebut kita begau menyak begau ngau penusah ke nyadi. Jadi nanti kita berarti ke Sam bak kita ke gawak beradio tu dah lebih agak kita YFM tu laban ke bertimpai konti ngau sedak ya. Aman. Jadi ya tu tadi siku hari orang ke sebut kita ke Merahnar. Nanti sama gawak ngau ya sertai konti begitu dia Sam. Malam suah bergulai nguya malam hari empatnya. Sehingga berkepainya tadi.
0: Aman.
1: Nanti ya bertanda hari ini maik kita hari SP atau bertanda
0: lagi. Jarang nak nanya, itu dah tuai. Ya, malam kemari amat bergenggam semangat masih tak ya. Ne. Okey, hanya mahutai ke bisiknya di bakal ke dibaca atau ke didengar kita meh. Okey, jadi mulai baru program kita ngenggam semangat laban minggu yang kemarin kita nabur ke pengerami hari Malaysia Mel. Ya,
1: kira kena dai mengenggam semangat ne. Malam tu kita buka baru arus telefon kita untuk bala peninggal kita ke bisik cerita. Okey, seminat cerita ke ngasuh kita nya tadi namanya tadi kata kita takut.
0: Takut.
1: Nama utai ke sebut kita ngenggam semangat ya. Lebuh kita ke ni nemu kita empu bisik ngasai ke kala engkau orang accident ko kita ni tang tua tu tadi siko ri orang keselamat ambil ke bandiang mai hanya di kaban tua ke bukainya tadi nyangkanyo berbadi kini au tai ke bekenya ada salah ke tau bercerita anang cerita ke kate ko kita nya Sam
0: menang ke pidu menyat
1: tadi binyu bebelit dia ajak de Sam au ngambil ke nyamai di dinga beri berurun ke cerita na Sam
0: ya au laban bisik ke ngenang penghidup maya kaki gawak sebabnya okay tu ngenggam semangat lah ya tadi nih Mel.
1: Oh, kira ke sebanah hati nyata Sam. Hanya tahu ditusi ke kita dengan KDJ GP.
0: Betul.
1: Betul jah penghidup. Ya, bisa lebas ya kan Sam.
0: Ya, aman.
1: Jadi nanti semua bisa cerita mega kita siku hari orang ke Malu ke bertelepon. Tahu ba Facebooknya tahu dianjung ke kita cerita kita lagi kami dua macam ne.
0: Oh, ya ba Facebook tahu mega nganjung ke Malu ke bertelepon meh ke malam tahu. Okey, 082258633 ngau 258634 lebih lagi kita ke bisi cerita meh malam tau ya. Kita berperindahan dulu ngau lagu hari Walter Bana minta nuan pulai baru.

0: ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti mantap belakang, selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba, kami yang tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah, ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, bisih peninggal gitu nih, Mel. Tuan Nguji nyawat kangau ke terubah tau. Ya. Yeah. Okey, halo. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo. Siapa tu deh?
4: Radian tau.
5: Radian?
3: Radian nih.
4: Lama udah nangau. Tau ke kumai apa yang ingin aku tau nih.
3: Apa yang ingin?
4: Hari sebawah, hari sungai kenan tau.
3: Okey, hari sebawah. Hal. Amat lama nak dengar apa yang tau.
4: Oh.
3: Okey.
4: Lama kita tu dah. Tahun 80-an keliak tu.
3: Oh, ne.
4: Agak banyak biak keliak.
3: Okey.
4: Tahu kita tu sem. Jadi aku tu cuba kerasa sama belak. Bujang lah kami tu tadi sebab bujang. Abang mesti kaban de benua de sembang tu memang semak bendolo dia nya. Aku tu tadi dia bak bala kumpul si umur deh apa yang kena bayang deh.
3: Dia
4: aku nampak tengok deh. Angkat kira kira tanya pendek dia mesti cerita aku tu. Kira sudah lama malam kata ketemu adat keliak lebat bergaya deh.
3: Ngaya mana tadi?
4: Kita ngaya. Keliak agak gaya kita dalam kerja. Yang di rumah yang tadi itu abang mau tanya press berair rumahnya. Jadi ko indah kau membayang nanti kamu pun jalan dua menjalan mereka ko ya. Menjalan mah ko menjalan bujang deh. Layang ko berair. Kat pedak ko besi pedak tinu kak atau orang baju tanya besi nama lembar rumahnya nak cukup nungun saya. Mungkin dia tanya. Abang kelihatannya mesti lampu bakal dia tu. Lampu dia tanya kena.
3: Aman.
4: Ani kaya aku kaya lalu bapak tu aja tapi. Lalu pun muka ya.
3: Nemu
4: segi jalan kami bujang deh. Ya, mak tu. Memang buang tu.
3: Sehingga ya sebun tau.
4: Nampak ya. Lama berandau kami dia nak lama berandau dari leban bisa ya namanya Iko anak petua yang dari
3: Iya
4: tapi pada perawat lah
5: pada perawat
4: pada perawat anak yang dari saya kena aku diau dari deh enggak bisa induk si Iko dia nemu enggak ya nemu kucau pada perawat
5: iya
4: ya nelay aku petua yang dari nya ino darahnya dengan ko ya. Tidak normal tapi pada perawat ya ko ya. Nya yang ngelawan aku. Awalnya lagi tek pulai ke lando di. Ya deh ko ya ngan aku. Nama me cukup jam pulai mindo yang tadi. Kena jauh ke lihat ya deh. Harinya. Aku lalon tu dia nya. Nama nanya tadi kira ke muncul memang mentar elu lama ke diri aku
3: tahu ne
4: nyanyi mai ke pagi kita tadi nyong nasa bala ya beranau lama yang kedua ne nasa bala udah kami te batu beranau tadi dah jalur yang ni pasal belakang bini kita kan mau
3: tahu
4: belakang jalan kita ya, belakang mana ya pihak ni.
3: Pujur kurang banyak tadi.
4: Nemu kami ni, kita kan ngelaban saya ke ada. Kena makan dengan jalan ni, biar kepala pindah ya. Ini maka aku dah pihak ni. Nemu tadi. Tom, mesti kawal minum kami semua belaki dia sembar dia nasim. Berimbai bilia mainoknya.
3: Aw ah.
4: Kembali ini dungau karena mau kenyanya kayak spraynya lamanya tunggal ya nya.
3: Oh, aw ne.
4: Harap keningam lama itu.
3: Aw ah, aw.
4: Ah, kenal tu sama hari mendolo deh.
3: Aw.
4: Kenal berimbai bilia kan kau ya dia agak. Jadi adengan ini dungau betul. Bisa kau orang ada cerita tau. Jadi kau ini dengar orang aku. Jadi dari kau hati-hati deh kau ya.
3: Tahu.
4: Ya lain ini aku dulu nyangka nyangka mati dua.
5: Oh.
4: Ya kau ini dengar. Yang mana orang laki internet. Nanti mau jual nama dari dia ada kacau ini ya. Apa yang kacau? Ya kau ini dengar. Aku tempenya nemu makua kakuno ya. Dia nemu kita kelia. Makanya bisa katil kan bisa pangkiang deh.
5: Aau aau.
4: Ilam nadai. Kira ke nanto mana cerita atau pelabak kaku dan ada nak cakap kira kerja kau jalan tu.
3: Aau bisa genggam semangatnya.
4: Genggam semangat tu.
3: Okay okay aau.
4: Jadi ibu yang kami ini berimai. Jadi ibu apa yang indah ya? Memang pintunya. Jadi ibu yang si darah agak tak nyampai itu ibu yang ada. Darah bila dapur, sampai si dapur sama bila besar.
5: Jantil magang ibu?
4: Oh, jantil magang. Jantil magang. Jadi antara apa ya? Kita selepak lah. Oh. Ini jantil anda berimai. Ini nyak kudu nyangka nyagam ko ini dungau anu aku.
5: Au ne.
4: Au. Nilai cerita tu menda. Nan tu mane dengar saya.
3: Au, asal ya bisi genggam semangat nang awak.
5: Au.
4: Ini nak. Ko aku menggam semangat nak kata sem lagi ni dengar.
5: Au.
4: Kita akan mau menamak kerenyo kedua malam aku dah.
3: Au.
4: Ya, nemu kita pengawal kita sebagai bini ini. Bersagam ini, apa?
5: Amat mesau kau deh.
4: Amat mesau ya.
3: Nuan bersagam ini, nya tadi.
4: Keluar hari kiri kan kami dua tadi. Jadi bini yang tadi nak tadi. Hari kiri kan kami dua tadi. Hari kini nya ini nya magiak kan. Hanya ikat jari sama kibuan banyak gam. Dia nemu ini tuai, lu tuai ini
3: buat
4: penyair kau neng. Tuai, atau orang laki nak lama, atau gaya dengan ngaca orang. Kau tahu kau dia? Nama orang yang tadi, nama nama orang kita kat ngajak pelawak, muka jago. Orang yang tadi yang di dalam malam yuk kedua. Au. Agak yang kacau.
3: Au.
5: Nama nak tidur apa?
4: Sekin nak tidur.
5: Oh.
4: Den mentua punya non. Tidur derwayanya. Ya kelakinya.
5: Oh pihak nai.
4: Au. Tenyat. Ulaya kebilia tarai. Pegai api kulita. Nya yang nunu nyamuk menisiki buahnya bukusin nisiki buahnya.
3: Au.
5: Oh.
4: Ini dia kenyang agak-agak ya penyak ni. Oh ini oh. Setiap hal agak. Ini yudu nyangka gam agak.
5: Ya lapa ya bukannya ni.
4: Nah ada yang mau kita yang lagi dia dengar.
3: Kau kan ngabas ucau ya ini.
4: Tahu. Nak nyamai na agak-agak tapi kemudian. Tahu. Mama, mana nyamuk tu pihak kontrol lelaki.
5: Tahu.
4: Nama itu semalam-malam-malam nunu nyamuk menisiki buang. Engkanya ya anak nanmu lah. Dan bagi aku lah. Nai kita yang ngajakannya ya ngai kengan doang pihak pihak menjakonya.
3: Ya, maka kata dek ya.
5: Aw ne.
4: Ya.
3: Ngecek uco ya.
5: Ya kati kena yang tinjudah jadi melaki bini ne.
4: Ya. Nai aku kacau tetap ketua. Aku ingat dia kau ini dungau es dia. Ya aku ya. Eh yang ngacau angin yang gam maruka. Kelam deh, tengkuak di jari aku ya. Oh, kita menyu kita boleh mekang ngayah kari menyu kejakuk dia tebak jakuk minta ampun aku ne.
3: Oh,
4: Tidak lihat muka dah. Takut tangkap. Jadi ini. Populian. Musir. Pulak. Nak kaya baik. Kau baik tak. Nak pede yang main. Mama ni nak coba betul ini. Aku kena ya. Mama apa mak kata betul. Penuhnya. Tadi ayah. Mbah yang nak naik aku. Naik ke tengok. Aku sakit ke. Mbah punya anak udu. Pihak ke bini punya. Mbah ni ngacau-ngacau. Dia ini aku hari ini dia bisa sebab dia nak paham tu aku nunya nak bisa kita itu nama nak paham tu nak mayung tu ni ada yang tidak paham betul aku ke nama milik tu ukai kang mulai saja ukai kan upai kita aja aku nunya dia cerita hal apa aku nunya nama apa nama dia nak cakap kamu ni aku nunya nama aku jadi urun kita mana aku akan masuk bilik kita aku nunya Pak hampas kalau lampu kereta antara padang aku tahu kaku. Aku dah hari ya kau hari keruai ya.
3: Ini nyata.
4: Jangan ngau kopi aku ini orang aku. Orang pada dari kalau mau jual jadi mana ya.
5: Kena itu kacau ya mungkin ya. Kena tan lalu lari nyana.
4: Aku lari. Ya main aku jago kau dia. Dia ketok aku nanti. Nah, lihat apa ketuk kalau boleh boleh lama kita ikat pun. Nama dan yang tadi. Padu sunyi senyap, tidak ada yang kacau gay. Ini yang dok padu moni apa yang lari keruai. Pada kelas dia, mana aku ke kacau nganu ya. Umbah punya, aku bini punya majak majak umbah. Dan yang tawa sehari tentara. Udah berapi menama kae pagi. Nenian dia nare bunyi sakun kami pagi. Makai pagi. Allah bang. Jawa punya kekat nama maya turun maya selasian. Maya turun untuk dan lebah kan. Mumai. Punya kok ceritanya. Nah, udahnya kan. Mana put tanya kan mesti 3 malam aku dah ada ni. Nyam kerja, bayar orang kerja. Kerja ngau Australia batu arang. Lulus lat mentara lulus semban. Sisa ni ngah dah. Nemu saya reti ya. Jarang nak nemu cerita. Kira kita ngajam.
3: Okay, Radian.
5: Terima kasih.
3: Terima kasih, Hangin Wan.
4: Banyak cerita bukai dah.
3: Okay. Ya, nanti bisa cerita mana lagi lah. Tahu kan nasi ini?
5: Ya, segera mata, Sam. Jadi, balap ni ingat kita ke bukai juga ya ke GBC cerita atau di kenatai ke kita abang harus telefon kita abang Facebook juga. Tahu ke, Sam? Jadi, aku untuk Sam ni seraya tu akan ngantik balap ni ingat ke bisa bertelepon dah, Sam. Tahu ke cerita aku tu, Sam ni? Cerita orang. Jadi, aku tu ingat ke ceritanya hari orang ke sama bisa ngau ba pengau katiku kita madah kejadiannya ne jadi sidak tu gawa jadi security malam hari hanya sawat dulu Sam lagi nyampung
3: dulu okey nampung ya kan okey ya halo selamat malam
6: halo Sam
3: halo selamat malam siapa tu deh
6: Amrus tu Sam
3: Amrus au bisa cerita no Amrus.
6: Oh, nak pajai cerita tu, Sam.
3: Nama tu bergenggam semangat kan?
6: Nama semangat tu, Sam.
3: Begitu
6: ke cerita tu, Sam. Jadi, dalam tahun 2005 coba. Lama tu dah, Sam. Ya, kemayanya coba. Ku coba baik Cina Numbayang. Numbayang kayu payahnya, Sam.
3: Kayu payah.
6: Dua ikut aku dengan ayah aku beribuan. Ayah aku kemana-mana beribuannya. Abah tu muliang dia, abah ijan dia. Kalau aku numbayang, coba tu ayah belak pegang tinso cita siko tu ayah, Sam.
3: Belak dengan lek tinso.
6: Dengan lek dia. Kerja dengan Cina kenama cair nama Cina. Cina dia peraduam dia deh. Di bahagian sibuk tau meh. Au. Udahnya tadi pandai cerita ketok ke ya. Mereka sesuai di saya mau ya bala sini bala kamar belayan ko kena mau tadi sini ngang pria apa ko.
5: Au.
6: Jadi cerita tu tadi kalau buat maya tua ke betul-betul kayo tu kayo tu nanti tu menyenang kayo tu siam deh nemu kayo payah deh siam.
3: Au.
6: Tapi tapi kalau kayo kena baik tadi. Au. Maya yang tadi au. Nada hujan ke mayanya, kami ke Numayang mayanya deh.
3: Au.
6: Jadi tua tadi, dibagi tukai tadi. Dek ujung sepianyin, aku ujung sepiatu. Kuaku ngeno ayah aku berhibuan tadi. Au, ni aku dek mau angat, kaya ngeno aku. Au, deknya tadi, lebat tua. Belak nemu pegai kutanya aja sim.
3: Au. Tinso.
6: Au, deknya tadi. Ya, aku punya tadi, aku tadi nyampak. Aku udah tebak, cuma yang gue sih, nanti akhirnya 20 pihak apa tayang.
3: Ah, mayuahnya udah.
6: Ah, mayuah, nyampak. Dia mau, dia pulaunya, tadi kina sama gayangnya sih.
3: Au,
6: jadi dia tadi pun nyampak gue udah. Udahnya tadi, nah lama udahnya tadi. Udah aku, nanti mau nyiti soalnya sih.
3: Oh.
6: Baik, nama gaya tu nanti mau nyiti soalnya. Kadang nak jahit pisau. Kenak aku. Lepas aku sendiri. Maja-maja ngadu kengku dia deh.
3: Nama seduai Jawa hari panggil diri ya?
6: Nah itu. Kira sepengangaunya sim.
3: Oh. Au, au.
6: Nah itu jauh. Au. Belah bumbu ke beruaknya. Betul ya. Au. Belinya tadi. Nak nyamai hatiku tadi. Nama aku. Ngebas saya nyekin. Nak. Kau tunggu dia nyipu jual. Nak aku ngebas.
3: Au.
6: Angka datai ane tunggal aku ke nama ya. Datai ayah ku yang aku. Punya ayah ake bebuan teruk edin nama perahu ede.
3: Po.
6: Nada ya ni yang dia ada di tengah jentia kayo ku yang aku kayo tume tebayang ayahnya jentia ya.
5: Aku kena sifatnya ne.
6: Oh. Tetanya tengah meyang. Tetanya nak tiba nyebut tadi. Jadi kayak nyalaban ya panai mah panai ya numbayang. Tapi nya aku mah deh. Nanti numbayang ane berup kayak aku kuliah. Wih kacayangnya berang aku. Kacayang ane kena ayak aku. Hai dulu aku ngajalanya. Nya betul betul ayak kena kayak. Pelantian lah.
3: Pelantian.
6: Jauh ya tengah meyang. Jauh ya pelantian. Nalek ke ko. Ko ane betul aku nyak madah dalam banyak kehumian ya deh.
3: Aw.
6: Mekil tadi.
3: Okay.
6: Aw. Dalam ke, insyaallah pun pelantian, ya pun pelantian.
5: Kati ko gaya ya dan ada ngawak?
6: Terawak ya mel. Tunggalai ya pelabak ko dua gate rara ya.
3: Okay, kena pangkau kayu nya.
6: Jam tiak ini kayu menua nya, kena. Kayu nyana tapi kaya mana ya deh kayu berubahan deh. Penyelitian ya lah. Tinsonya pun cah lah.
3: Cah.
6: Tinsonya cah ayam pun tadi setengah mati.
3: Okay.
6: Udahnya tadi taban kaku sim. Taban kaku. Nanti aku kata tau. Mutua tua kaku ngeliat tinso tinggal dulu. Aku ngelukai dulu. Baik sukian. Ya udah nak nemu taya.
5: Lupa tu dah naik.
6: Kau parai.
3: Tak lagi ngeledak ke ni? Lagi duap ke ni? Lagi ngeledak.
6: Pada orang luang aja. Luang aja. Datai dia tadi tukai lalu. Lalu dadu tukai ngobini artinya. Buai lah. Lariah buai duang. Buai mua. Buai pala itu.
5: Panti orang kati?
6: Ah?
5: Kati kurang gaul deh.
6: Lariah tadi duduk. Kami diam ya. Ini tadi. Ini sedal di hek udah nya tadi. Lupa lalat. Kasi kita nyebut lupa lalat
3: gini. Lupa lalat menya.
6: Nyak me. Aku tadi irau mal ku mel siam. Irau mal kapan nama kebet ya dewe. Kapan ngelit kita itu nya di siam. Kumai hamunu ya semuanya kita ku siam.
5: Iya kapan ada orang kau kita di babas begini.
6: Nadai dah deh ke nama humian ya ku deh. Ke humian ya. Ini tunggu aku asan. Ini asan. Mingin. Mian, an mian, nyamaya, nyamua, 8 tahun.
3: Apa?
6: Mak bayi ngasuh ngasuh yang main minyaknya lebihnya ke dulu terlibat bayi apa ya sudah dia kampung dan main minyaknya nanti minyak tanya nyukir nyukir ya. Ya aku nya tadi sem lalu di dua kerja main tadi zame ke ubat semua bisa ke tukai jawab terlihat semua. Terlihat tu dia lalu sem.
3: Nai ne.
6: Aku jerti kayo sare abi tanya.
3: Aku. Ana de anjong hospital, na de baita hospital.
6: Na dai.
3: Au.
6: Ba, tu saya ma bugalai ngo aya ko nya ko de. Ante bija ko ngai ale aya ko de, laban nya mi.
3: Au, yang pu ke ngai.
6: Lai ya, udah nya tare siam ne.
3: Au.
6: Lalu di ba e bahu ga aya aya nya.
5: Oh, sambuang baru ga.
6: Ah, sambuang aya bebutu mendawata kita nya de.
3: Au.
6: Ya segi mbak ya hanya bayar nomor yang bayar semua hanya
5: bekal ya.
3: Oh.
6: Bekal ya.
3: Ubat menat ya.
6: Ubat menat.
3: Biwas ya hanya.
6: Yang main hati kudin dah siap. Ya ni tadi nyupulai ya kesibuk ya ada yang nyuang kok sibuk ya ada pasal sibuk terba yang mesuane ya di sibuk di tau.
3: Oh. Oh.
6: Oh. Ane mana ya kenama tahanya.
3: Oh,
6: ah. Tak namanya, tapi ya iban nama, bukan nama Melayu. Nyak menoy noy dia coba.
3: Oh,
6: terus mulai yang dia ya, okay terus mulai lah, terus mulai yang ikan dia.
3: Oh,
6: dia noy ya, sudah tu berdaun mereka bisa ini ngah pelak aku sih.
3: Oh, ya.
6: Oh, nyak men. Atenya mel. Terima kasih yang sudah ada nyam mencerita anak panjain kutu sem.
3: Oke, aman deh.
5: Aman deh cerita.
3: Menggenggam semangatnya.
6: Oh, ya amin sem.
5: Terima kasih bros.
6: Oh, Amada.
3: Melati.
5: Melati
6: tu. Melati deh. Oke, Melati. Melati pada ini nak.
5: Iya, betul.
6: Aman. Kenyanya namanya. Pengejara ke. Bicara kesayangan ramai memang
3: kain beres.
5: Terima kasih.
3: Sayang ramai ne.
6: Oh, bakal tunggal, tunggal aku siap menyebutnya, menyebutlah kau yang bayang. Yang mana dia?
5: Ya, sikit kesayangan Rene.
6: Dia menua yang dia. Dah awal tunggal aku dia.
3: Oh, aw pihak ne, mayoh barang dia menua yang dia.
6: Bisa ya?
3: Okey, okey. Aila tu apa tu suat, Imros?
6: Okay,
3: bye bye, selamat malam.
5: Aku ngenang ceritanya tadi amat ngengang sengat genya Sam deh. Ya, jadi ente ia nyebutnya tadi luput lalat. Nyu ingat ke cerita Siti. Dah tak kunusi. Laban tu saya ku kali kedua tuap gulai ba genggam semangat deh Sam deh. Bisik subah agi miat subah tu cerita orang agi miat subah deh Sam. Bermain ba namanya tadi nemu deh ente sebut ke miat miat ya. Bermain sebelah namanya akar kayu kemerundainya deh.
3: Tahu
5: jadi hari akar kayu nya tadi entah terengkeh ya ni. Nah kita nanti kita nyebut
3: berayun
5: deh, berayun kulu kile nya tadi nya dia ngai kediri berayunnya sem deh, bla braban.
3: Braban.
5: Saya ke bisa 4 kelima iko. Lah betul buah ke memiat mayanya ada sem. Bla
3: berpakai ba.
5: Bla. Bla berpakai ba Siti kata ko kita madahnya akar kayonya, akar kayonya merunaikin kita nya sem deh. Au jadi melekak nya tadi lah balengah. Tubuh gemayuh 4 kelima iko saya ko mayanya. Aku orang keterubah melekak. Nah tahan ku maganya. Labuh kok labuh dan mun de dalam labuh
3: nama baru nya deh gerugo batu.
5: Ke baru ke batu tangang kati kurang puji Tuhan laban aku labuh ukai ba endur batunya. Tambah tanah bisi beka kati ku kita madah ne akar-akar kayu ke baru ga. Bisi temangka lupa lalat ku saya. Aku nak menemu rempung ngendang orang ke nusi ke medak ku nya deh. Cun-cun yang tebiang ai nama penamanya mansak mutu deh ya ga mayanya bahkan orang ke kebun semua berkena ke perahu kena mutu au laban kak ngelalai ke pemancal derempu irit orang ko saya au irit lalai ko lalai kurang dengan kurang nemu namanya pengawak kami nya berdiak ne
3: lalu pun
5: menyata hidup ke sedak ya menyung ngeleda derempu pulai beratuang ngai beranyut deh ngai gai penaik rumah panjai nya me pemancal lagi meatnya sem
3: lagi nembiak soba ne macam-macam ne tai ke nyadi. Ya, okey.
5: Lagu dah sem ne.
3: Lagu dah tu lagi berita. Lagi kak ninga cerita nan ke tadi.
5: Security tadi ne.
3: Okey. Nanti orang nak dapat telefon lagi ne mel. Anuan nyeliat ke cerita anuannya. Okey, bersumpah masuk neraka.

Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. DJ Red FM English Niang Azrani Azmi tahu ke DJ Zek 47 tahun sudah dikubur ke bak pendam Islam Semariang Petra Jaya lemai tadi. Niang anak tuai hari dua ikut diri penyadi sudah gawa begulai ngau RTM Sarawak lebih 15 tahun. DJ Zek siku orang tik ngembuan pengelandia serta siku bakih tik merah ngujuang ke pemidang ya cukup nyinuk ke ati RTM Sarawak. Niang udah nadai de malam, semudah ditemu nak ngeledah Pak Jamban Upis RTM Sarawak, urung pukul 8.40 minit malam. Niang ditetap ke nadai ketegal heart attack. Sarawak ngarap ke RTM boleh berkongsi ke pengelandia ngau penlebak bak pengurusan media kena mantuk nyedia ke diri ngenatai ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 tidak diatur bak tahun siti itu ilak. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ke penlebak RTM ngatur berita mayuh macam pekit lombak ngomain tibesai sebedaunya boleh dikenal. Tu dikena nentu ke perkara media ngau nabur ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 boleh dipejarai ngau mana lagi. Ya maksud ke jakunya apa awam media sepudah nemuai meribasa ngakai Premier Sarawak di Kuching. Nambah kenyak sistem telekomunikasi megah patut diangkat dikena nyukung peminta ngau guna ngenatai ke berita atau ke report ba sepemanjai pekitnya ke diatur. Berbah ngonya Kepala Direktur Opis Penabur Dato' Ashwat Ismail madah ke RTM dekat meri kerjasama penuh hari sukut pengelandi ngau berkongsi ke penlebak. Tok nyeng kaum berkawal ngau teknologi serta pengurusan nabur ke berita lomba ngamain. Penlebak nabur ke berita pasal Piala Dunia 2026 sudah ngajar mayuah perkara tiulih diadu ke baru serta diangkat ke mana hagi maya ngatur lomba ngau main. University Teknologi Sarawak UTS dia tu bisik kira 5,700 ikut nembiak. Vice Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madah ke 2,800 iku hari penyampaunya nerima penguntung hari skim pelajar tinggi tindak berbayar ngau 1,500 iku nerima elaun kenyeng kaum elaun rumah ngau duit belanja. Universiti Temekak majak merat ke bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM hari tinyedia ke 16 hari 18 program prasiswazah tiba pelasar ke STEM. Ia maksud ke jakonya maya nemuai meribasa ngakai Premier Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngatur pengawal nyain sempekat sebulan 2026 tinyadi ke tanda berengkah bercalai ke peruji Jalai Besai Trans Borneo LTB Section Miri. Nitih ke penerang hari JKR Sarawak, projek itu mengukur pengawal ngadu ke jalai hari dua lorong, dua penuju di panjai 4.951 km, ngakai empat lorong, dua penuju. Jalai hari itu berengkeh hari Kuala Beram, nyentuk ke Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau pengelikun ICQS Sungai Tujuh. Skop projek temegak nyerangkum pengawal ngadu ke simpang jalai TBC lampu trafik ba Kuala Beram. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akilah Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Aylinda Suil. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngak Utai Tumbuh, Ngak Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

0: ke cerita Dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah, ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, ya, datai baru bak jam kedua tu Mel.
4: Oh, mm-hmm. Ya, jadi ya, kita bisa meninggal tu agak, bisa bertelepon tu Sam deh.
3: Oh, tu nguji nyawat kangau ke sekali tu meh. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Sam.
3: Selamat malam. Siapa tu deh?
5: Oh, tu apa jang ngirim dulu tu, kan umgah
3: sebab. Oh, apa jang ngirim dulu. Okey, oh, bisa main ke radio malam tu neh.
5: Oh,
3: bisa. Aman, aman. Okey, apa jang?
5: Hello, gini nak cerita malam-malam tu.
4: Oh.
3: Ya, Ahmad. Macam-macam.
5: Ada cerita Subah lah.
3: Mm-hmm.
5: Dah kubiat Subah tahun 2021.
3: Oh, ne?
5: Oh.
3: Bat Nuan Po.
5: Oh, Bat Kumbo tu.
3: Oh.
5: Kita tuangkan semangat, tapi bisa kita ajar agak bela kita lah.
4: Mm-hmm.
3: Aman.
5: Mayanya malam sama ke udo lima ya sebelah nemu kita nama udo dia bermenua tu berau kedengeri mayanya map cuti ni.
3: Au, ngikat lawu.
5: Ya lawu.
4: Au.
5: Nak jauh hari rumah ya kena deh.
3: Au.
5: Penua nak ke kelaki si ko ngau ko.
3: Au.
5: Ina munsan nemu ni mula-mula.
4: Au.
5: Ni ngau tetak cecap.
3: Au.
5: Jelu jelu ya nopo.
3: Au.
5: Ya, macam aku mana ya. Jadi tu, aku nak buat kian aku mana.
3: Au.
5: Oh, nyaw aku kian cerai. Jadi bulan Mei nya terang. Pagi bulan.
3: Lo kembuang kau kita.
5: Au. Angkat jalan aku cerai. Angkat tanah cerai. Cerai nya tanah kami kebun.
3: Oh, au.
5: Tengau pernah aku amat amat mata monsang. Benua makai buat kerah Mei nya.
3: Oh, au.
5: Angkat timu ya aku. Alu ya, nasir alu.
3: Au.
5: Ya, kira amai lah, amai. Jadi ane aku berada tinggal sebenarnya.
3: Aku.
5: Udah aku ngambil monsang. Ninga pun puak aku. Monyet puak.
3: Aku.
5: Tinggi mula-mula menyuap ceriaan sebenarnya. Tengah aku tak pelik mata.
3: Aku.
5: Aku jadi ninga. Monyet puak tuna aku puak buat kau ke?
3: Aku.
5: Bunyi baru ke ya? Tunda aku baru ke?
3: Au.
5: Dagut-dagut kepala, kilap-kilap aku ke pui?
3: Au ah.
5: Sekali tak datai bala puak aku tu. Mayuh aku tu siang. Bisa beratus ke?
3: Apa kali datai? Namanya mayuhnya?
5: Ukai kayu aja sampai bawah tanah hanya berdebu. Tidak ada. Yuk, kita bawah tanah.
3: Okey, ini.
5: Munyi punya ukai munyi puak lagi ni bukan tunggu yang sebelah pucuk-pucuk rian sebelah dan rembai sebelah dan penyak lentak dia gitu juga.
3: Au bak pun kayu dia mana?
5: Anu nyu kok munyi.
3: Au nyu bang. Au ah.
5: Bapak aku ya, lepas kita tidur malam lah, lepas setiap petang kita pun kini buat tak aku deh.
3: Aw ah, ini.
5: Ya aku muda mata, ini kecil yang ni reha.
3: Jarang aku dengar berpuak berhaban eh.
5: Aku baru ya mendengar cerita kelia. Kalau ada orang dengar orang mati kesak pada puak mayu.
4: Oh, nih. Kira-kira ya udah kalau bakal kalau nyerang orang nih.
5: Kalau kelia, lepas puak tu. Jadi itu kejai dia yang mayu.
3: Aw baru ya.
5: Mayu orang tadi jemah berpuak lah.
3: Aw ah, aw nampuah kata ni.
5: Mudahnya, muda utainya punya aku. Juga kegelai aku dah. Mana sepuh mayu senapa yang ah? Mayu coba.
3: Anak non ketinggal.
5: Laban kebisi. Mungkin aku tahu. Belajar nyati kelia. Lalu saya niat.
3: Oh, bisik nak nemu.
5: Ada udah ke? Oh, benda punya tersepuh waktu sekali nemu ni.
3: Hmm.
5: Ah, ni semua rangkaian kerawat itu lengkap semua.
3: Oh, aw ah. Nak daya gay.
5: Apa nak daya gay ya? Ya aku tu nyelai sama berpuak oleh ni sama banyak hanya.
3: Nak ukain tu tanya bisi.
5: Ya kami serumah sebab udah gagal berpuak sampai di rumah.
3: Aw ah.
5: Kena menyuruh ada jauh uang di luar. Berapa berpuak ngagai sampai di rumah ngagai.
3: Oh.

0: kadang tua atau enggak itu sih cerita lu kayak enggak mah nyuna ingat kadang-kadang deh ya ninggal ngurangnya tadi nyuka ke kita nusi nih au jadi lagi bisa awak tuh sim untuk kita gulai ba genggam sebengat lagi bisa balap ninggal tuh aneh
1: mayuh malam tuh aneh kata nadai tadi kaku oke halo selamat malam.
2: Halo selamat malam
0: au siapa tuh deh
2: aku tau
0: apai kai hari ini
1: hari ini
2: Semarahan
0: itu. Oh Semarahan ya
1: Semarahan itu nak jauh
2: ya
1: okay ya apai kai
0: nama cerita deh
1: nama tekat Tusi deh malam tu
2: Nusi ke cerita ke udah nyadi bahwa dari Empu Subak betul nyadi cerita penyatunya di lebih lebuah 2011-2012 Subak banyak hanya di aku mainnya baru gawa ada DJ baru gawa jadi buat siti jabatan tu lah yang ibu aku nyebut lah jabatan perintah lah tadi jadi kami tu tadi mainnya aku gawa buat Tria Mandin buat Tria Mandin jadi biti ngadu perujia kami tu dah perujia air bekalan air ke batas bukitnya dah. Okay. Jadi semua don tu tadi ngagai rumah panjai lah kami selalu ya. Jadi mayanya tadi kami tu ngagai rumah panjai titik ke Bak Sri Amandian yang ibu aku nyebut
0: nah tu deh.
2: Jadi udah ke ngagai rumah panjainya tadi kira bermalam kami dia seminggu kami malam dah. Kira hari keterubahnya tadi kami nyengagai tapak projeknya tadi. Udahnya bisa briefing lah buat tapak projeknya tadi. Jadi nanya kami tu ngagai tidak kini kita bedau ngepun ke projek tu sama adanya kita akan nak cara siang ke atau ke cara miring. Jadi tidak tadi kalau netap lah tidak rumah panjainya tadi nak cara miring lah. Tanya lo, aku medak tadi mayanya tidak ya bisi kini apa bisi carut mimit ya tidak bepatnya tadi ya.
1: Lepas bisi ke sembiang ke pihak?
2: Kira berkenyak lah. Bisi carutnya di lo miriangnya tadi. Kali lo lalu di miriang menyatari maya kami ke dia sebedau startnya tadi. Lo miriang nyadi ya kadingal ko nyak tadi bisi piriangnya tidak cukup. Kali lo disebut tidak sedia tadi meh. Nadai ngawaknya uliahnya lagi dah. Di udah kaja mertinya tadi dah.
0: Kira udah kaja mau piring
2: amat dia ya. Jadi udahnya tadi udah biar miringnya tadi. Jadi kami itu tadi lo tak gawak. Jadi aku tadi ciko orang ke briefing kami bedau gawaknya tadi. Jadi aku tu lo berdiri buat tapak projeknya tadi. Bisa kelewut dia udah diancau ke dia dah. Jadi benong ke birinya tadi DJ. Benong briefingnya tadi. Tiko ada staff kami tadi lalu manjuang nyebut nama aku menyengangau ke aku tadi dah. Nyak tanuk ku ya. Ular baru kaki di nyak ku ya. Aku nya tadi nadai mata utai lalu kecil aku niti ke atas yang baru.
1: Tentang kecil ngapa?
2: Ngecet ngapa?
0: Dengannya ke ular.
2: Jadi utangnya tadi niki aku ke atas ngau sida datanya kali lo. Lawan kami nyaba sungai dah, sungai mit. Dia kebiti matai. Jadi dia tadi medak udahnya tadi ularnya datai ari ulu ari ile. Datai siko ari ulu ari ile ngagai tapak projek sendur kami ngadunya tadi dah.
0: Ular namanya?
2: Palak mirah. Ya ndak tu panjai ya. Umbah ya ada mesai tu tunjuk kaki kita nya bisik. Ke depok bisik ja. Bisik tengah depok kenyal lah. Kali udahnya tadi datai maja datai ri ulu ri li. Berpuluh ularnya ku ngau mata kumpul
1: meda.
2: Ya, tang ndak ngacau kami. Ya ta bermain buat tapak projek sempi aiknya dah.
0: Dia aja ndak sedaya.
2: Dia aja ndak tidak ya. Kalinya tadi lo merhatinya kami nyadi siko incas kami nya tadi lah ya lo nyebut berkata meh ku ndak nemu ku ya

0: yang ke 38 tahun ku tu gawak ku ya, baru yang bedak saya nyelai berketuk ku ya.
1: Aman.
0: Ya. Kali nya tadi kami nya tadi kira nan tu mana saya nya kami lu mulai sendiri. Ngagai rumah panjai, dia rumah panjai lu bauem. Bauem nya di bisi salah utai nya tadi. Nya di tidak ya lu mutus nya tadi ngadu gawai ngampun.
2: Ngampun mesti dak enak.
0: Ngampun. Nya maka terubah ku medak. Gawai ngampun mainnya lah. Iya iya.
2: Alu tekalanya sida ya?
0: Ndak bisi 2 hari udah nya dah.
2: Alu
0: nya pengila nya sida alu ngiga jelo bebunuh bebelah semua meh. Dah nya tadi kami tu lu pulai ke rumah. Laban kami tu tadi ndak dia ba rumah panjai. Bisi rumah kusung ke seberai rumah panjainya tadi.
2: Dia
0: tang rumahnya tadi. Andan tu siap deh. Tengah siap. Kendor kami diaunya tadi. Jadi bisi malam maya ke ngampun 2-3 malam udahnya dah. Kami tu rumahnya dia buat tingkat atasnya kami. Laban tingkat bawahnya nadai lantai kurang dengan nadai.
2: Kira bak sadau atas dia mana?
0: Bak sadau dia kami. Kali udah nyak tadi kami meh kincas kami tu tadi apa ya tuai deh dah kincian ni deh tu. Kami kali lo nanti kami ke kami ke bawah kian laban jambannya bak luar. Nurun ke bawah kian. Dia yang medak bisi baik bakal kemayang deh. Bak baru rumah kami nyak tadi. Pedak benung insap. Tang mua nyenda pedak dia bakal ya.
2: Melakang kini.
0: Ndak berdepan gua ya.
1: Tang tentu pedak nar.
0: Dan tu pedak nar bakal kemayang-kemayangnya. Pedak yang insap. Nyak tadi lu ya lu medaknya. Yakub ni anak ngacau kami ko ya sampai ya meh. Kali pedaknya nemu nganggu ada. Tang yang ndak berbunyi. Tanya tadi. Nyak tadi. Udah nyak tadi kami lu ngadu gawai ngampun lah. Hari rumah panjai lu ngagai tapa puja dan macam meh pengawak sida rumah panjai nyak udah nyak. Udah gawai ngampun nyak tadi lu. Kira sida ngambil kira bakal menang senyak lah. Ngambil menang dari luar lah mainnya nyak. Ketumbah yang bakal saya nyelai. Ngintunya mah.
2: Keru gaya udah nyak.
0: Nih?
2: Keru gaya udah nyak.
1: Nada nama nama
0: kini. Nada nama nama lah. Laban aku dah seminggu nya lo pindah station TV udah nya. Nyam cerita dia.
1: Penlebah lebah ke gawak ba menua orang.
2: Ya macam
0: nya. Nyam.
2: Ate maya. Ate maya jemannya suba angka tak takut ke jadi ya udah kita ke nyu berkenan ku tanya kira ke jadi ke pengingat ke pemalu manis menyane
0: ya ke tambah ke penlebah.
1: Aman aman. Okey, apa ikai mana nak cerita apa ikai?
0: Ya, ma berkongsi meh.
1: Aman aman. Bisa cerita bukai lah. Tahu ke berkongsi baru ne?
2: Ya.
1: Okey. Ya, selamat malam.
0: Selamat.
1: Okey. Nak cerita apa ikai?
2: Segi amat tersen deh. Lebih orang ke ngagak projek. Take berkenyam menyesem deh. Minta kita ke ngentek ke rumah pan.
1: Betul.
2: Habis seatur ya. Ukai tentek ketua piajak deh. Nantinya berpiring. Piringnya ngai dudah ketua piajak ya.
1: Ngai nak dintu menyerti tadi.
2: Ngai nak cukup metu sem ne. Lagi bisi peninga tu sem.
1: Lagi tau mel. Kan ninga cerita adanya tu. Lagi meh hau.
2: Lagi.
1: Halo. Ya, halo selamat malam.
2: Hello.
1: Hau. Siapa wei?
3: Oh, Pailala Suwat.
1: Pailala. Okay.
3: Hau, tunggu cerita kerja Tasiak coba tuh.
1: Okay. Tahu.
3: Jadi tahun 19 tahun agak lama cerita tu lepas tu terubahku.
1: Kawan.
3: Sudah pada sekolah coba pemilihan 1972
1: buat itu lama mah tu dah.
3: Lama tu dah. Baru sekolah udah lama kerja rumah. Lama namanya Mayoman pengawal rumah bedau jelek pasti aku. Tahun 1986
1: Au.
2: Nai. Nies. Au.
1: Apo?
2: Putus nai.
1: Nama tu saya mak. Telepon baru lagi pai lalau.
2: Au.
1: Mhm, nyu putusnya tadi.
2: Ya.
1: Ya ya. Okey, nak dengar wa mesti penanggul mimit arus telefon kita itu nih Mel.
2: Ya, nak ngawa tahu telefon baru lagi bisi awak kita ke gulai itu sejam setengah lagi apa program genggam semangat kita ini Sam.
1: Ya.
2: Jadi
1: cerita mana Mel?
2: Seraya tu akan ganti. Sedaknya tu kan cerita aku tu Sam, cerita orang tang aku nusi cerita ke di tu si sedak aku. Sedak tu gawa security itu Sam Siti shipnya bisi sampai kau saya kepiak ke cerita ya deh. Jadi malamnya sebedau sedak ya ke tenyaknya bisa briefing ya sebedau kita berengkeh ngage ini di dulu meruta ngage ini di dulu meruta bukinya deh. Kira aku ngelar sedak A B C D sedak 4 tu deh. Jadi ya ke A tu ya ya apa pondok dia aja aku di tu aja ko ya ngemata ke CCTV pihak aku ya. Jadi B ngusi tu gulai nanya ngage D au dia berani ke diri berani ko ya nadai ngawak ko ya jadi bersepar sudah tata desem deh bersepar jadi dua ikut ke gulainya belak nyau meh ngake bangunan ke jauh ge jadi kesiko tau ke semak ge ke diri au ni ke bangun dalaman ke 2-3 tingkat mah teh ke ndo ni bah ku nyebut dini luarnya desem ante sebut ku temu orang magang lagi deh hanya di ni ke nurun bisa ninga namanya bak tingkat ketiga ya malik ke belakang ya kedi ke diri ajaknya tadi deh. Amaliah ya ke belakang. Nai, nitiah kaku dia tadi pi abi ku ya nganu ke binya tadi.
1: Abi pedak ya.
2: Abi pedak ya. Jadi sida ya bukan nak ku okey tu ke deh. Okey tu ke muka ku tai nganu ya ne. Kena sida bukan ngau ke pakai direk deh. Jadi nitiah kaku dia tadi pi abi ku ya nganu sikonya. Ke direk mesti ku ya. Tadi nyawa ya ya nya. Tadi nitiah ja. Nitiah ja. Bejaku nguinya inya lu nanti nyawa ya tang. Ndak gen tu suah bejaku ngusiko tau deh. Di tu tadi nan tu suah bejaku ngubi. Tapi jalai ja menduai meronda. Masang utai lampu semua ya kena dipasang-pasang. Udahnya nyung kak baduk merundanya tadi. Ia keba e nyen ngangau. Kena oke tu ke tu.
1: Ngangau ke dinya.
2: Nama dia bedau pulai ku ya. Nagi kami dua bedau tembok ku ya. Siapa ngau dek? Masih kau nyen kau ke E nya. Nai B ngau ku di tau. Nai ku ya nama B ngosi tau dah datai pepunduk di tau. Udah temu merunda ku ya. Siapa ke ngau E nya. Ai ngau ku di tau ke ku ya nak rap ke E nya ke madah ke B nya. Udah ngau namanya udah pulai ngake pepunduk kin. Namanya ngau ya dia. Ngau ku di tau deh ku ya. Udah di tau doa ya ku si kau nyen ke. Di tau ke baca kiahnya tadi. Sekali emang liat belakang nadai ke orangnya. Sepedak sedap abad CCTV. Sige amat nadai orang ngau ya. Sige ya. Ya bejaku ngurenya pun
1: beranau ngi
2: ya kenya ni. Beranau ngi urenya nanya we ya. Ya ke ngeranau siko ya ta melakang. Ya mentak ya mentak siko. Ini tiah kaku dep ya kenya lah ko ya. Au nak nyawut siko nya. Ta berjalai ja. Jalai berjalai. Jadi urang ke medak sidai ke medak ba CCTV nya. Ya baka ke amat bisa bejaku ngurang. Tan ada urang ngawe bejaku. Sapa ke ngawe nya deh. Sapa ke dian tin deh.
1: Orang kegawak sekeriti
2: ya, baru nasi. Yang nemu Sam deh orang kegawainya tadi ukai mensial. Udah datai bawa punduk dia. Tidak percaya. Ia bercekih dengan sikoknya. Maka sikoknya sikit udah datai dia. Dicek sedap bawa CCTV. Baru yang percaya. Nanti jauh ke yang main yang jauh jalan dah Sam. Kadang nak. Ni kita nemu ni utainya ke main yang jalan kin-kin-kin. Ya nitih aja.
1: Artinya ya malamnya wrong bird ko sikap ni.
2: Ya pikir api ya.
1: Salah buruang punya malamnya ni. Lepas aku bisik kalau ni ngal tak berkenya. Orang ke nanti bertemu tentunya orangnya sigi nak beranau nak kita
2: ya.
1: Nak nyawut
2: sigi nak beranau ngode ya. Ya tak munyi ko ye nyak kena
1: si tadi
2: ya pedak de ya nanti de bidi ya nanti de bidi ya de pedak ke ya tang ya sigi nak bejaku ngode ya tapi aku cerita orang nanti ya beranau ngode kita begini nai
1: mensial amanya tadi ukai amanya tadi
2: au
1: nama kamu je
2: pemen anam
1: okey hanya cerita Mel kita malam tu
2: au jadi nanti kita berarti ke orang ke gawak ke bekenya tu sem lebih lagi sedak ke gawak ship sedak security deh mayo lah cerita sedak de sem muka siko ja nya risiko ja nya
1: ya nya sweh ke aku ngangau-ngangau ke bala security kau bodong gawak mesti cerita kini tahu telefon kita ni Mel.
2: Kangen jadi ke benar merundang kangen jadi ke telefon dah siap orang ke mayuh cerita tadi kita mendak ya ya ke ngasuh kita namanya takut bekenyak deh okey entah ke kita madah ngam semangat ko kita ada sem. Utai ke bekenyaknya orang ke gawak baru rumah mayat, bilik mayat, utai kenya tentu bisa cerita
1: ya. Bisa nah tai terkenang ni.
2: Ya. Au.
1: Halo.
4: Halo.
2: Ya, selamat malam.
4: Malam.
2: Siapa tu?
1: Oi.
4: Ah, Dina binti Abdullah hari Sampoiran.
1: Oh.
2: Hari ni tadi?
4: Hari Kampung Iran.
2: Kampung Iran. Dini ni.
4: Ah, Dina binti Abdullah.
2: Bisa cerita wae ne.
4: Kenal di mana dia?
2: Kenal
4: ke dia main?
2: Jauh gini kan wan?
4: Kamu ni kah lain?
1: Aman.
4: Kak, saya cerita ke sebelas dari bulan 8 tu sampai lama lah.
2: Oh, barunya nih.
1: Baru dia tahu nih.
4: Jadi dulu hari bulan 8 ya pada penua petua itu abah bubu. Abah bubu penua itu suai dia nih tapi semua kepala kian. Puluh hari bulan. Sebelas hari bulan 8 yang bubunya kemayuan dan tahu dia apa sarang ini dah. Kira 11 bulannya tadi tiba-tiba saya nya tadi bubunya tadi empat ambil ada bak noai mati di ni. Mulai tu ya ke no Cina ke sedih ngambil bayangnya ada bak matan mana ada jematan kita ke gay pan dunia kita kentulu kian dah. Tapi noai dia ningau lah begau.
1: Aau nih.
4: Aau. Kalau pak bisa kakak kau ke dia?
1: Aau.
4: Ya nanya, mau si kau nya? Nama nya kau amat empat kaya lagi naik deh. Ya mana itu nya? Nan, dia kau itu nya. Nama tempat tak naik deh dambe kaya. Benda. Ya.
1: Aau.
4: Ingat muni nya tadi. Buat aku sangka yang tadi. Buai sangka orang cai tadi kurang sedikit nadai lah. Sedikit nadai. Aram tua kok petua itu tiga ya. Nyaw mungkin wae ada ini so petu ini tua orang ini tua orang tempat bayarnya. Tujuh puluh lapan nasi sekumul ini tua ini. Lepas yang ini kan buang deh, tidak mana kamu jauh ya. Tidak buang. Ia nyat tangkap bayarnya, tadi ukai dalam air ke tangkap bayarnya. Sampai bayar atas perahu.
2: Tagup ya?
4: Tagup dari baru uang.
1: Ada perahu.
4: Abak perahu. Tidak mana buang ya nyat dalam perahu. Ngibun jauh umur 3 tahun. Nurun nak kenal petuai itu ngiga nak jauh hari ni medak kaya kenal ingin ya petuai nana aku medak aku tay pertangai dia batas pegau nya dah jadi kepaham aku nya tadi nya tadi
1: tau
4: dan aku udah mati
1: tau
4: tenggelam ke ya. Pada aku ngau itu lama aku tay ke dem demok aja tadi demok apa aku yang penting. Udah nyak tadi nikah kenal melaki dini minta seh tadi. Minta seh lapan bisa rasa tanya nyak kaya nama tu ada senyap ngangam mengantau bisa ya nih ngau. Nikah kenal ya. Iya nih aku. Nganu kita nama tayang ini, noh net yang tu kemudian ada tempat bayarnya kan?
1: Tahu.
4: Ini ada dulu kan, udah baik ya kulo, tapi udah tenggelam tadi.
1: Tahu. Ya
4: tiap, tiap sekali. Aku kau nganu inonya anak ini tuai tempat bayar. Nama makai main budaknya, dia semua anak mien ketiga tahunnya ada baik ya, ada baik inonya niaga inaya tadi.
1: Okay, ne.
4: Nama maiknya aku tuk bahaya aku.
1: Tahu?
4: Agak ke? Ya, ya tadi. Nama saya ini kak ketakut di tiap ketua petuai. Kak ketakut. Bayarnya sikit udah pancut lah. kita pancut eh main imej tu wai ni dah nyam ya
1: au
4: titi ya ke udah ada titi ya kerja tadi ya ni tadi nak tenggelam main imej tu wai teran lawa kau ke ya bayar ni tadi leka ke ya kaku aneng di makai ya kaku ngano ya ya udah tu wai
1: saya kau
4: tahu
1: aman
4: nanti guna
1: tu main
4: aku berjaku bersampi deh
1: berjaku tadi rei mana tadi
4: berjaku membayar kemai net tuai
1: tahu
4: leka ke ya nanti guna deh main ya kau ngan hong ya udah tuai dek dek tahu lihat mas saya dek aku lapan belai udah sejak buat aku ngan hong berjaku bula ini membayar dua nanti
1: au ah ya kau tadi rei menya dal au
4: au nak tempat kenya ge te cuma de kemu mu ha kau ngam ngam ya kau ngobai
1: au ah
4: ada bayar nak ke nak ke lekak ke
1: oh nak ke bayar lekak ke
4: au nak
1: oh
4: engkau bayar nya nak mung kui bang kau ngam ngam petuai bayar je kau
1: lekak au nyau menya tadi rei nari temu nya
4: tiga nak ke berjalan ya tapi nak lah jauh yang main itu lainnya
1: tahu
4: ada yang kenyak dari bapak kenua ya itu lainnya tapi semuanya ada ya bapak kakun sampai kini bapak dapat lebih kenyak sini hari bayaran
1: tahu nak ada kita ke munuh bayarnya ni
4: bunuh dengar ada lagi cerita ya. Saya tengah suap dengan semangat amat-amat bagi batu. Dengar tadi. Kalau lampak kuah ni, ni tadi mua bayarnya tadi deh. Ngamai nak suka kenyak. Kena muka-muka bayarnya tadi. Tak mak, aku lupa apa.
1: Okey, au.
4: Au, lupa apa ni, cuba ya nyak parit. Yang laban apa ni, kemahiwah tadi ni, tumbuh dalam parit yang tadi ni, nyadi lupa aja ya ni sampai lupa tu aku yang sampai aku yang nak tumbuh sepenuh yang dalamnya. Tidak bukannya alai deh nikah ku aku ngono saya. Nama napa yang juga orang bisnis napa yang ku aku. Nikah kan tu dah hinya. Nikah lainnya tadi lama bapak ku bisnis setengah jam. Tuai apa tuai tu tadi nyantai benang apa riatnya nya. Ni tadi tempat rau ni saya mengutom kenuai mungkin tadi yang naik kiam naik tuanya pantuat hari pariatnya dah.
1: Hari lupa hanya au.
4: Hari lupa aku. Dengar dah tay mas ada menantau aku. Menantau ada aku nya dah kangau ke kami apa bibi apa bibi.
1: Au ah.
4: Main senapang.
1: Au.
4: Nah, main senapang. Lalu masuk kami ke tadi, agak pariatnya tadi, masuk bak nangga pariatnya. Tapi ke masuk ke dalam, kenal nak uliah lapannya. Kuat ke perahu, gua kuang, dan nak uliah ke perahu, sama nak luar perahu aja.
1: Nak uliah merauk ke dalam, kian mana?
4: Nak uliah. Antai, lama, ngantai lama, diri, ngantai, menantau pun, begi-begi, megai, senapeng.
1: Yang nak ada pada lagi?
4: Nak ada, ini tuanya lagi demak, nyanya lagi baik. Makanya meda airnya berjeneng aku. Nyak ya nyak tapi ku aku ngano menantau ku nyak. Ya nyak. Ya nyak. Ngantai ya pancuat. Kami empat ikut aja nyak. Tayai mau menantau aku. Kenapa melaki bini empat ikut aja. Memula dia. Ujek ketumbuh puang. Aku katap ketumbuh puang. Parit. Pantap ke semua pun tak? Jaya kerega ke banana pariat ni dah? Ya, hanya tak ada ilum kan tuat. Kan ngau, nanti aku punya sekali ya. Kan tuat dek, kau nanti aku punya angan. Kan tuat dek, kita aku nimek dek. Kau nya. Nanuknya. Amat kan tuat aja.
1: Ayam ni ne.
4: Ayam.
1: Ngau ni tuai banyak sekali meh.
4: Ayamnya. Ti mẹ menantu ku, engkanya bisi kena ya ti mẹ ti kau nya ku dak ya ku teh. Ku dak alu kari kena ngah pariatnya ya. Ini tu ayam betau de lekak ya.
2: Agi.
4: budanya ada yang tadi tanah tay ba luan perahu kami laba udah rujak ke puang tak tahu je lalu eh kau semua puang ni jang
2: oh pia
1: au ne
2: nama ke mana ne
4: tak berdiri ya
1: pu
4: berdiri ya atau lemau depan aku tu
1: au ah medak ya
4: ya au medak ya berdiri amatnya baru genggam tangan hati ya nya ngembak perahu kami
2: tahu
4: pun
2: nanggung
4: perahu kami
2: kata
4: kami
2: sigi lungkuh. Oh, nanti kemasa
4: engkau perahu nya? Aku udah sediakan kan dua lepas dana puang.
2: Aw, aw.
4: Waktu ikutin ke perahu tu dah sungguh hari baru.
2: Aw.
4: Aku sigi letak dana puangnya.
2: Aw, nyudup pali ya utai ke ni utai nulia berayun ne?
4: Aw.
1: Nungkan nul dia.
2: Aw.
1: Aw.
4: Angkat banyak rampas bertunggal aku kena mat bayainya kenapa yang hari menantuku jika nya lalu kebisa penyakit ampuas lagi ini ampuas dulu
2: oh, takut takut banyak kini
1: baik kesal baik dia makin banyak
4: tau tertimak tikunya baluan perahu tunggal aku nya nimbaknya baru amat kucul
1: ke kena ini dada
4: bak ni ya ini kena nak nemu lapan mayuh kalik nimbak lima kalik tidak nimbak
1: ya. Napa tu nak mati kau deh?
4: Mati. Ya, udah ya ketimak betul punya sekali ya kepantut daluan perahu kami yang nanya di negok semua puang. Kebut mimik nak semua puang, datai semua puang. Lawan ni ya.
1: Au ah.
4: Hari kena aku jatuh ya tadi. Hari baru. Lawa. Ini kita lawa hanya. Lupa aku angkat lawa hanya tadi.
1: Au.
4: Lengan
2: ni,
4: ni
2: tuai ni
4: kan
2: lekak-lekak
1: ke belum
4: perahu kami.
1: Oh, lekak
4: ke ya? Lekak ke ya, tapi nak dongkeh dalam perahu, ngai pula. Tapi pak air lah, yeah. Bukan perahu.
1: Oh, iya, yeah,
4: meh. Tau dalam perahu,
2: ni tuai. Nanti ngawak ke ni tuainya?
1: Dah mati.
4: Tau, tei.
2: Oh.
1: Berapa lama dah hiriat ke ya? Tau,
2: ne.
4: Udahnya tadi ya, tadi. Tamak banyak. Pala yang bereng itu dah sama. Tak manseng siang-siang hari. Rewet ialah
1: bersaing. Au.
4: Kenap ke? Kak suruh ya kadu.
1: Au.
4: Bereng yang kadu. Sesangkut gebab teh puang. Dia menobala munuah ya.
2: Lutih ya.
4: Timbek, timbek.
1: Au. Ya. Uliah ya.
4: Au. Timbek sih dah ya. Nyati sebangkai ini tuai urutnya tadi.
1: Kau ngadai mana?
4: Udah ngadai garai aja lah kan ya.
1: Jam. Oh.
4: Ngadai.
1: Kau ah.
4: Tinggal ngadai garai.
1: Intelannya lah ngadai mana? Ya,
4: ngadai garai.
2: Kau.
1: Kau.
4: Udah mati empat bayar ngadai garai.
2: Kau. Kau. Dia cari kia dulu kiri.
4: Kau cari kia. Ngadai sih kan ngadai ngadai surat benang kan ngadai batu buah ya.
1: Kau ah. Kasih mana?
4: Kau.
1: Kau. Alu ambil kita.
4: Rumah.
1: Kau
4: nikal kita
1: ke rumah. Kau ngamai
4: ayun.
1: Kau ngamai ayun.
4: Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau
2: ngamai ayun.
4: Kau
2: ngamai
1: ayun. Kau ngamai
4: ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau
1: ngamai
4: ayun.
1: Kau
4: ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun. Kau ngamai ayun.
2: Kau ngamai ayun. Kena ngebat.
4: Aneng, tuan tu nak kain kena dah berlama. Ini kena kain kena berlama.
1: Aman.
4: Nikal menyatakan saya rumah yang boleh ngambil kain. Udah ngambil kain, tapi alu udah berada, alu udah datai orang ngambil kain yang tadi, yang tadi. Alu tahu, aku ni yang sampai kenal mati, aku mau anek ya, aneknya nak tu berapa? Normal kan anek.
1: Au kasih hamat ne.
4: Au utai bakal ada kita ini tentu lakuan.
1: Au nak apa tuat?
4: Jatuh naik megai bangkai tu jatuh. Megai ka?
2: Au
4: satu kekayaan tanggung kalam perahu. Tanggung kalam perahu. Naik tulai
1: banyak. Kini tubuh ya nadai timpang nama-nama. Bisa magang?
4: Bisa magang nak sempat tempat ya.
2: Au.
1: Kau minat
4: kau tadi. Maya aku kena lihat dia tadi. Maya aku ngadu kini tuai nya nyaruang ke kain nya batu gua ya. Titi aku ngak bini no tai ke de cari kebaya bini tai buah ya
2: di cacat tempat.
4: Au,
2: tang nak ada pedah lah. Mai bulu, nak ada pedah. Mai nak ada pedah. Au, au, au.
4: Angkanya pedah di kerja ke ya, ne? Minak ke dia takut. Tapi ya, dengan ada pengujung duta itu lagi.
1: Okay.
4: Tapi kami, kedua kami naik, wap, pelatih, ngebajak ting, ngebajak ting.
1: Au, au, ya.
4: Orang sikit udah datang lah. Iya, bola pulian, iya. Medak ya sikit nadai bekau, nadai bekau kutub ayah. Nadai bekau kutub ayah.
1: Au.
4: Au. Nanti kak ada kumpai situ ayahnya tadi ini kuai, minta maaf ne, minta ampun.
1: Au.
4: Kak ada kumpai situ ini tuainya ukai empat bayar, masih benar.
1: Au.
4: Melampak anak ku.
1: Sebab
4: sikit, aku, kaku.
1: Au.
4: Seminggu kita ngomainya masih lemas, kaku. So, aku mata kutub. Medak yang bak atas penguh bayar kaku. Aku tu ngagai bayar ke nangkap yang tu nganuk dulu. Tapi kita ngumai, ngumai kita mati lemas.
1: Aman.
4: Aku nganuk sedak.
1: Au.
4: Tik kita nak percaya, dia tu mati empat bayar. Ini orang kaku benung munung bayar, benung munung bayar dia.
2: Au, au.
4: Nganuk sedak. Ada betul dah yang ngaban.
2: Mendanya kena ada bekau ne.
4: Ada bekau, ada bekau. Angka tu tanya tadinya datai orang kemau bayar tadi. Tanya percaya lah sudah ya lah tadi datai orang kemau bayar tu.
1: Au.
4: Nyo lama ya dia nya tadi. Apa tangan tadi leroba pulih dengan mai ya deh. Ya laban nyo ada pasti lagi pasti nyo nak celap lagi deh.
2: Au.
4: Nya sudah yang dia air baru.
1: Au.
4: Aman ya nadai bekau ngelik bayar. Tapi ya nyatadai isi biru-biru pula bekau tegam bayar. Oh,
2: oh, oh. Nemaram-nemaram.
4: Oh, nemaram-nemaram. Bak bereng ya. Bayar nyenangkan bereng ya.
1: Aman.
4: Angkat deh bayar nyatadai. Aman nadai ngelik yang cike nadai ngelik.
2: Oh, ne.
1: Arwah, nadai bekau ne tu airnya.
4: Ah, nyak iya. Cari kena tuai nadai gelai. Tiga nadai mengelai tukang kesira yang saya pada nama bayar tu nadai gelai.
1: Wah gelai tuai bayar tuai pia.
4: Nak dia nyat tuai pelabur aku mau tuai kini tu mau
2: pati. Kini segi udah tinggi.
1: Kini kengelai entah nadai ne.
4: Nak punya kira ketawa. Lama dah cabut amat amian lagi cabut dah. Kau sudah minta minta amiannya.
2: Aau.
1: Aau ah.
4: Nganu tidak besar di retayanya bayarnya 14 kesini bayar. Saya bayarnya.
1: Kau kau kita mensialnya bisik nada yang lain punya.
4: Kita bekerja ini. Nada yang lihat nariat, tak ada rupa punya kena nariat.
1: Aau.
4: Baru ini nikah kata.
1: Oh, oh, besai bayarnya.
4: Besai, besai bayar. Asai ke bapa kata ini bayarnya pemanjai. Oh. Sembilan belas kali ini pemanjai.
1: Oh, si masuk suruh kabar mayanya.
4: Bisa, bisa tempat ini kuai orang ketanyaannya aku punya.
2: Oh, ne.
1: Nanti ngiga ela.
2: Barunya nantinya tahun tu tadi ne.
1: Oh.
4: Sebelas hari
2: bulan 8
4: ya.
2: Aw,
1: tinggi ga Ella.
4: Utai ke ngaku aku mengam mengatnya tadi dayanya namun ngai negau sumbu apung berdiri ya.
2: Oh, lapanya bukannya ni bisa cerita ya kalau ni.
4: Tanya petua yang
2: lagi ni. Aw, tahu uji
1: ke ni? Banyak banyak lah nemu tanya ni.
2: Uji ke ngapa nya katikunya?
4: Uji ngapa nya ya?
1: Tak pistang kalau dengar orang madah kemunyinya mana?
4: Aau, bukan aku cuba ingat dek aku cuba, bisa aku cuba ngau masuk banyak saudara dengan mengantuk. Bulan berapa mayanya cuba ini? Kan aku ke cerita ke diri ibu aku ke dek kacau bayar bayar ke nganit banyak perahu aku. Nelayan ketinggal kenok aku nya?
1: Aau ah.
4: Aau, kan aku bisa. Cerita mayanya sebab ngelik bayar tinggal bak gandung perahu dan aku dia mutai kena aku berjalan di budiau dai
1: au ne
4: au
1: aman
4: ya Sama aneng, aneng ke kang uji, biaya aneng kang uji.
2: Ya, aneng uji apa?
4: Aw, aneng kang uji apa?
1: Aw, aman.
4: Aku tu tadi masih kita.
2: Umas.
4: Umas ya.
2: Ya,
4: macam tu nanti.
2: Ya, ya kaku, sikit nak.
4: Nak. Padahal itu tu sepetuai nang igak ya, nang igak emu.
1: Okay. Saya aman ni. Tang, ambil segala ceritanya tadi.
2: Ambil segala ceritanya tadi. Munyi koyanya tadi. Ajar ya, munyi anak tang uji ngapa ke tua tak. Munyi kena tu kream bulu pakai.
1: Tidak lah lah yang nak pakai ya, tang.
2: Amat baik cerita bayar tu deh. Sam deh. Aku kalau je cerita engkau tu, tak kau kau cerita genggam semangat. Kalau aku berarti ke, kalau aku temui ke situ tempat kau malah kaban deh sebab Sam. Mandi kami, mandi ke air sidaknya tadi deh, mandi lemai. Bisik kaban ku sikut je madah laban sidak menua sidaknya lebak namanya bayar deh ke sidak ya kati ku madah sigi bisik bayar ba pandai air sidaknya jadi laban kami kin air kami kin nada utai bekenya jadi aku nak nemu bau tanya mansa bayar ka datai kena ke sidak bau nama kati ku kita menai bolang au bolang au anti utainya namanya nyengenta na bau nyuka bisik semeknya ya ku sidak ya kangau ku sidak ya niki ana baik dia agak dek kau sedaya kan tu aku berpengit kan aku tolak balik kena nemu nikik kau nikik kau tak mansak membayarnya
1: tapi pedak mamat
2: apa pedak waktu saya nyetang bala demia anda ya kau semangat ya Sam ne alaban kan yang bisa cerita agak bak menua orang yang dia bayar segini nak jauh sedaya jadi bala demia kesama kau mandiknya tapi lah dia punya mandik aku kena berani.
1: Tidak.
2: Lalu pemadau ya, aku nurun kai.
1: Orang menuanya dah terlepas.
2: Ya, dah terlepas.
1: Nang tanya nang anak ngacau ya jawab meh. Okay. Kita ini mau nanti bak jong krokodil bau sidak layan nama
2: ne. Bau lang.
1: Bau lang, bau buat ne. Halo.
2: Halo, selamat lemai. Selamat lemai, selamat malam.
1: Ya, selamat lah. Halo.
2: Siapa tadi? Kau
5: rumah
2: kau. Mana ada tu dingin atau
1: siapa? Nanti terang lah nyawa dia.
5: Terang.
1: Ingat mimin.
2: Siapa tadi?
5: Sedingo.
2: Siapa tu tadi?
1: Terang.
5: Rimuan dari.
1: Rimuan.
2: Rimuan dari kapit.
1: Kapit.
2: Dengar ke cerita orang nanti dari mua?
5: Dengar.
1: Dengar ni.
2: Dua yang pun bisa cerita ni.
1: Menung galai tu pelabak kau.
2: Ya.
5: Dengar waktu cerita belau sebuah gini ni.
1: Okey.
5: Kali lima tahun kau ni. Itu tu benar kena lu balik itu.
1: Okey.
5: Itu cerita pasal ngasau tu.
1: Ngasau.
5: Sebab kami bertukar dengan Asau.
1: How?
5: Kutiga itu rumah kita ni.
1: Mupua.
5: Asau rumah ini. Kutiga rumah ini.
1: Asau
5: ngulung baik. Kau baik baik kena. Bermula kau baik baik kena. Jadi dah keluar baru jalan ngulung baik. Kalau ni ngau dua. Lalai. Anak belau dua, anak lelak dua tua kau yang nak kau. Amek, kau apa pelian kau mak, kau yang nak kau. Ni pelian kau baik, bisa ni ngau dua ket ket kia. Kau nak ngalau mak, lebihnya belau jauh lah. Entah itu di ngau mak, dengan jalai kau ya. Kalau ngam kau baik jalai kau, kalau tak babi. Lah, dia babi itu saya. Kira saya tu gila semuanya kau kita. Kati mak aku. Ini buat ti mak aku ya. Lalu dua petai. Babi muda selalat dah. Lari.
1: Ya.
5: Ini kau dua nak kena kau ada. Pantap dia pantap aku ya. Kau nak aku. Dengar kak kau. Apa yang terlihat. Ya, aku guna-guna kau mantap. Oleh buku yang babi lari juga kau. Ni babi oleh pantap lau nyeruga babi. Dia nyata dek lek kan wai kang leang sebenarnya babi ngerti mek ku leban ike ai sungai kusir-kusir kan ike
2: iya
5: anan ni mek ku yang anan ku pantap de ku yang ku au ku aku guno-guno ku tengok mek dukokir nyam ku tukar mantap ya penguyang ke babi kawang kia de mu babi ikut kan tuap
2: au nyukan ngelaban dek ya.
5: Ah, mudah nak kemeyat. Tu naik ni tu deh.
1: Hmm.
5: Oh. Udahnya tu, mudah ngewian. Lepas aku kerja belum kaya selapai.
1: Hmm.
5: Ada contek selapai yang kau tahu. Ngacir ke belakang kian.
1: Oh.
5: Baik kau terap, lepas babi nak kena tu ngewian. Baik kau terap.
1: Hmm.
5: Oh. Ii, kemudian tu apa yang kata semua. Aku nak lemua, aku pecat lah nak lembulau.
1: Kai.
5: Aku aku ni dia tengah nak dek, nak aku main rumah nuan dek. Aku dia tadi mel terlebih babi lama kembali aku aku ni.
1: Hei bahaya man.
5: Bahaya, ke bahaya je. Bahaya banyak. Mula babi nyamit tu naik.
1: Aau.
5: Bila yang ni yang punya nak peng, dah tay. Baru dua kia.
1: Hmm.
5: Dah tangkap dua. Bila yang baru ngacua amat ngaduko.
1: Hei.
5: Aku aku ni aku gugatay aku.
1: Aau.
5: Ni lah, angkat yang lah aku kumai rumah nuah leh.
1: Aman, yang si strom nah. Semua.
5: Aau, lapang ke?
1: Hmm.
5: Yang aku kuno ya, ni tu naik dia timak tu dia terlepas nu dah aku kuno ya.
1: Aman ne.
5: Hmm. Apa dia? Tadi jelasnya, nanti tu tek dia mulai mian.
1: Hmm. Aau, nan nu naik aku ne?
5: Hmm.
1: Hmm.
5: Ya,
1: ni muda
5: ni tu naik
1: baik kat
5: cua
1: suap muda. Aau, saat
5: itu kau dah pi, nanti dia
1: dah kita. Aman, kau bobola. Bobola. Mimpi mana? Aau, nanti mimpi nak mana?
5: Aunya, aku.
1: Aau.
5: Sampai kami dua lepas perahu pulai ke Nusi ke.
2: Aau.
5: Nusi kena, nanti dia pahai. Aku dia orang diparaik ke aku ni.
1: Kenapa yang tarik orang?
5: Kayak tarik lagi, ngau aku dia.
2: Ya.
1: Aau.
5: Nya, aku balo dah sok aku ni balo ni tu baik. Kita dah saya kan dua, ada si mak, ada babi, ada mudi rei.
2: Aau.
5: Apa udah pada tay? Ada selat ya.
1: Aman.
5: Maka kaya kau kita belau terkau dua belau lari ke selat ya. Ya, mungkin kesal ti. Kulai perahu belau aku pucat tay kama.
1: Ah, oke kesal.
5: Dengan lekai rumah. Dah kau doa ingin tu babi nusi aku. Aku dah lalui mai. Aku kena aku ingat dia di sini nama kamu dia aku yang
2: ya
5: aku ni
1: aman
5: yang tengah kamu tu aku nak ya dengan suara ke aku ingat dia dia
2: ya
1: orang mancal ya tadi ya
5: ya lah mancal belanya kami tu nek baik ya tadi
1: au
5: orang kedua itu mah kedua kadang tak kena ilmu ya udah kan mulai upai
1: aman.
2: Aau,
5: apa yang kerja lau ini ni sahaja. Jadi mimpi balak, jadi mimpi jai.
1: Aau ah,
5: nak mana?
1: Nih, Aau.
5: Pulai sudah lemai mentok. Kalau menua kami dia bisa pun, kembali kita pun lama tahun nak terjajam. Aau kerupuk.
1: Oh, Aau.
5: Jadi sesi lawari menua kami yang mentok, nangangnya kerupuk. Kalau
2: nak
5: nyek
2: bulu
5: manfaatnya
2: bicara dengan sawang. Oh,
5: saya tengah
1: caw. Saya rumah orang jadi ya.
5: Saya
2: belah macam kerupuk.
1: Aau.
5: Okey, kemudian tahu dah om takut dengan manfaatnya.
1: Oh, nak dambai orang macam kerupuknya.
5: Tak, menyalahnya nak dia
2: tahu. Aau. Angkat dah orang berani ngambil pelabaku.
1: Aau. Nama suara tu naik orang dia. Ngayur dia.
2: Ya.
5: Orang kena muka nak naik dia.
2: Ya.
1: Aman.
5: Dia kena muka kak kelabaku.
1: Aau. Ya.
5: Dia naik. Okey. Dia menang dua yang kaya. Dia nak takut.
2: Aau.
5: Ini tengah takut ya.
1: Aman. Okey, Rimong.
5: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Rimong. Ya, betul.
5: Okey, selamat malam.
1: Okey, selamat malam.
2: Ya, mayuah balap ninga tu akan si cerita malam tu the same deh.
1: Ya,
2: jadi tu hari sikut peninga kita hari Selamat tu same bising girum ke cerita yang mega. Jadi ko ya, tu cerita gimik sebab tu ko ya same deh. Maya sedak ke namanya tadi bak pun sawi. Bermadan sawi.
1: Bermadan sawi tau.
2: Apa ya ngau indah ya ko ya. Abah lurinya deh apa ya driba ko ya lurinya diketu ke apa ya ko ya jadi apa yang ngindah ya pansut ko ya ya tinggal dalam lurinya laban kaget miet ke kacau meh ko ya ngacau tai ke dalam lurinya the same deh sekali me lurinya berjalan ko ya naban ke ya lalu labuh kebak ko ya deh nasib nak ko ya lurinya panggai ba pun sawit. Ya apa nak ada penama Nini nak kesal apa yang ngindah yang mendak jaluri berjalan ke diri anak yang agak dalamnya labuh kelebak panggai berpun sawit ya malu dia tarik orang kau nama bakal kubinya katika kita ya tarik orang kau nyam nasib ke nada yang nama-nama. Ya cerita ya nya sem
1: hai ne nanti nada pun sawit entah dari sampai temu mana kau nak lebak dia nak lebak kau ok halo selamat malam.
6: Halo, ini Cia.
1: Oh, ini Cia. Okey. Ada tai baru ni ini Cia. Okey. Ya, malam tu leh cerita nuan ini Cia.
6: Cerita kedua anak aku kesat tu.
1: Au ah, apa ni? Au.
6: Kesat tu. Saya pun tak bungang.
2: Au.
6: Dia aku ngam-ngam ujung.
1: Okey.
6: Aku nak ke kami. Aku sudah kenyang sih tu sama malam sesuai dek.
1: Okey, sama malam. Aku ah.
6: Aku nak ke kami nuas suang tu semua. Bisa nada jalai mayanya.
1: Aku.
6: Baik bisa jalai dek. Aku
1: berada tak jalai maya.
6: Aku. Tapi anak kita nya, sebab sabarnya, uti pulai ke suang kita.
1: Aku.
6: Aku tu mayanya berada kerja. Berada kerja bersuara dia.
1: Aku.
6: Nya maya nya tu bulan na bla. Nya song ti to nua nya dia nak ke si ko ni mong mo ti ja ni ja ba sa ngau.
1: Au.
6: Udah nya pulai nua song pulai malah nua sae so kuas ko aja. Pulai baru.
1: Au.
6: Nak kembali ke ja lai ni nya so na pan stress ti bu sian.
1: Au.
6: Jadi cerita yang tinggal punya dek, kau masih boleh ya. Ya mungkin ya. Ada wap dan ada orang.
1: Aau.
6: Ada orang pun wah ya. Jadi semua menjadi bersih dan ada dia. Bukan pulai buat saya semua hein wah pulai. Punya pasalnya cerita.
1: Aau.
6: Ucuk cerita nya. Pasalnya cerita yang ada aku jalan lain sama apa tu aku namanya nak saat tu ada nak kurang aku ada aku tu dengan sesuatu yang dah kerja kau nama-nama dah kau nya tapi tunjuknya bisa sepun kau dah jalan lain ada
1: West
6: Pasang itu betain. Tapi nak sah berbaik aku nak kesah. Ia mudah dipnya mudah cale tuang kuyang nampu. Aku punya. Punya. Baik aku jalan putus kenapa?
1: Nih.
2: Ada
6: jalan gempang aku kan. Jalan.
1: Oh.
6: Baik. Putus jalan tu kan ngebelak aku kaku kan ya. Sah tua berbaik. Sebab gempa dicek lagu start mata bungai ni sebab hantar dicek lagu start mata bungai tu naik ko ya.
1: Au ah.
6: Sebab mata bungai. Ni kalau bahu dia lama, semua ni lawan pun tak ada selangau dia. Punya, itu om dia lawan semua punya. Apa ya semua dia, ni semua mata putusan.
1: Au.
6: Punya ni lepas dah aku cerita tu. Mulai sudah ya ke sabah ke nak cerita ada ke situ ke. Oh. Nak cerita sama nenek ya. Banyak sudah ya tiga enam semua. Ya ya ya. Semuanya ngantua ke bini ya ngantua ya. Lantak batu. Masih sudah ya nak beri ya sama nenek.
1: Nak medak batu ngantua.
6: ได้งานตัวก็บ
1: อ
6: ก
1: เอา
6: คือตายอ่ะเลี้ยงคือตายอ่ะ
1: เอา
6: ส่วนนี้แหละนับเลี้ยงมาต้องนอน
1: อืม
6: แบบนี้ก็ไม่ได้ทำงานจีไร
1: อืม
6: ควรนะ
1: เอา
6: น้ำคือตาก็เลย
1: เอาเน่
6: เ
1: อาอืม
2: เออ
6: จัดเลยถ้าไม่เหงาอ่ะก็คือตาจัดคือตาอะไร
1: เอา
6: เราจริงๆมันสิได้เกมว่าได้เกมอยากเก็บรถไปย้ายไปปีนเกียร์เนี่ยเนี่ย
1: เอา
6: สลับไปปีนเกียร์เพราะว่า
1: เอา
6: อะกดจะลดเลยปีนเกียร์เนี่ยอย่าไปดีเกย
1: ์อืมอมานอมานอืมเอาเอา
2: ข
1: อบคุณมากครับนี่จ้ะเอา
6: ไม่ใช่
1: เจตนาไม่ใช่บาร์โรคเอาเอา
6: ละมาจะตัวนะบุรีอ่ะตาเ
2: ลยเอามายุบาร์ลากโทรศัพท์มาลำโตเน่เซมโย
1: มัน
2: ก็เบลียะอย่างเงี้ย
1: เอาเอาโอเคโอเคเอาสมาลามินิเจียเอา
2: เอาหน้ามัดกับเซมได้ตัวตาเล็กอุไมค์นาเดอรังได้อย่างยุนังตัวเน่เอาตัวเป็นกักตัวนาลาม
1: ะมากก็ตัวเอาเมืองดังพนิงานโลกกันแน่เอาลากูอารีอิดวดปูซาโต

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

0: Okey, nyak lagu lama hari Niang Michael Jemat ngau Roslyn Jati Biang tadi Mel.
1: Iya, nasi gamat. Jadi Roslyn Jati Biang tu Sam ngau dengan Mayu bunyi ke promo kita. Habis dekat Merindang bala kita ke bisik datai malam anugerah carta siapa juara di Betung 3 hari bulan 10. Halaban katik ko kita undian kita malamnya kita mai penyanyi-penyanyi lama kita ya kaget uliah baik kita yang tadi digumpul kita buat setiap pentas sidang tadi mai lagu-lagu ke lama-lama. Jadi baka umur kita itu Sam aku nak nemu nuan meh. Jadi umur aku tu nyutuai akan hingga lagu-lagu lama mungkinnya Sam.
0: Aman, Amrindo lebih lagi malam hari kedai.
1: Iya, nasi gamat.
0: Di panadai orang ke lama, nadai orang ke baru.
1: Ukai ke kita madah kita ngai dia ke lagu baru deh Sam, lagu baru tu. Pan kita sama Kak Ganinga tanya kadang-kadang lebih tua ke dedugau.

0: Ikhmal kawan. Jadi aku kumpul pelayan. Udah tu je. Kumpul sesuatu lagi. Baru kan dapat sih gay. Cukup kita itu. Tapi kita kau tak gay. Pelabuh membuat riad. Saya gay saja. Saya nama saya kaya kaya saya nama saya pak bulu begitu. Siapa nak bulu?
1: Kasih itu dah pengulu.
2: Lau, labuah tadi.
0: Labuah teringang, dia kau teringang di si jari ya kau lembar kerupuk besar.
1: Masih
0: ya. Kau dia kau tadi jenak bunyi tiada kerupuk.
1: Aw ne.
0: Aw tadi pagi lu dua kiri kau belai mata. Tadi tiga bawa kau.
2: Teringang palau. Aku tak biasa tadi.
1: Bisa kena tangi nuan.
0: Aku nak tupi ni lagi ni, lalu setiap minggu penting.
1: Apo ne? Antik nak tanggi apa lagi?
0: Apa terkesal? Tiada lawa yang betul aku.
1: Kena. Kudu
0: akhirnya apa terjam semua tu kerja. Tadi atau mesti saya kedua minggu tu mudah.
2: Nah baru dia tahu.
1: Benung musim borian kita dia nak jangan.
0: Benda
1: nyuka ujuang ya. Nak ngirung ke kami dua sem gitu.
2: Tahu ke rom kita ne.
0: Kesalat itu dah terjang terjang. Kedua adik tarik wah kesal kau main lapuas kilau. Aku berdua kalau lapuas kilau nak kesal. Tapi dia sudah jauh sahul kau kau.
2: Okay.
0: Teka aja kau ingin dah jari kau berdua kau. Mata atai kita terjang sungan lapuas dulu lapuas mata kau.
2: Aman.
0: Saya kedok korak. Saya lapuas sekilau, bukan lapuas sekilau aja.
2: Oh, nasib mimpi mana ya? Kudai? Oh, nasib mimpi mana? Tak
0: ada cerita muka. Saya tegam sungat.
2: Namat.
0: Aku ke daftar lagi. Utopi. Tengah ya, utopi.
2: Lengan
0: puluh kami tu mienal.
2: Saya suai harunya mak mesti lengan pungulau ko. Ya, aku bayar tak besar mak. Ya, lengan pungulau ko ya.
0: Tahu. Tidak tahu kalau
2: kita kesal, kita kesal lepas tak. Okay, Janang. Terima kasih Mayo. Okay nak.
1: Iya. Sama malam. Cerita kena tinggal yang borian gitu deh. Jadi nanti aku berarti ke bawah Facebook YFM tu Ken ga Sam. Bisik ga namanya cerita lebih kurang sebakal
2: ngau.
1: Tinggal borian. Dari Richa undup. Lebih kurang kenyaknya tadi Sam.
2: Cerita tanya kena tadi ne.
1: Musim Rian tu kemarin kena.
2: Halo.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Siapa tu ne?
3: Tuan Bill tu.
1: Siapa tadi?
2: Tuan Bill.
1: Tuan Bill.
2: Dini
1: tuan
2: tu ne. Mau cerita tu.
1: Bunyi benung hari jalan tu.
3: Ya, benung driving na hand free.
2: Okey, gimana?
1: Okey, ni tu ne. Nak perjalanan jauh?
3: Nada iba ere kucang gitu
1: aja. Di to aja. Okey.
2: Iman. Ya, mesti tai ka to si tu deh.
3: Mesti cerita lah.
2: Okey.
3: Cerita tu dalam tahun 2025 tahunnya kemarin.
1: Agi baru.
3: Ya, agi baru. Tu cerita lebuh kemis buat di Selalang. Kami tu kerja lah sebenarnya tu semua. Kami kerja kerja ngetok

0: buatnya perahu. Di Selalang. Jadi kami sebuah tu tidak nemu lah, tidak nemu kendor kendor ke ditujah kami kena perahu tu kawasan ke ini ko kita mata kendor alai Pulau Kijang ke
1: penusah Karam Subak.
0: Karam. Jadi lepas kami sebuah tu ke ngena perahu tu tadi tubuh kami bisa 8 iku 4 iku iku sitik perahu lah leban buat kena keminyak mir. Jadi orang ke enggau kami ke depan bot tu tadi nadai ke matah ngeke kami undurnya kebenaran enggak tahu di tengah enggak tahu di tengah perahu mir. Jadi lebuah kami sebuat ke nengahnya tadi kira dalam pukul 2 lemai kenyala benung air benung umbak pasang besar mamat. Danya makin ke tengah, makin ke tengah, makin balat ke ombak. Makin ke tengah, makin balat ombak. Lain tu kuati. Lah kami buat nang bising kena life jacket lah. Nang bising kena life jacket. Tanya tadi makin ke tengah, makin nyo leban abot ke kena aku tu dulu. Leban ke meda meda andor alai ke kat dituju kami lah. Tanya kali minta bala kaban di belakang tak nadai. Tak nadai ya. Dia lah laban umbak tu tinggi deh. Kadang nang amat nadai di pedang lagi bala kaban ke belakang dia. Kami aku ke di luar kami laban aku ke ngeluan ke kami sebuat. Kami bersimpat iku. Amat kami aja kenal. Tang dalam rundiang dia sikit nadai rundiang bukai. Sikit mati. Danya nyo kira bisi udah jauh baru bisi medok buat bola kaban tu tadi. Bisi lantang mimit gak sehati. Nyo tang umbak menya nang balat. Nasib orang ke bot orang ke driver bot kami nya pandai Belandia
1: deh.
0: Belandia nang orang kelebok tengah gelombang. Kami sebuat tu tadi nang pernah yang mau pengen diri tak berjaku tang anggap hati sigi sama megang sigi ngumbai diri empu mati. Dan nyo dah kami sangkai bala kaban bukai 15 minit sudah dudi dari kami. Leban ke mic bot dia ke dudi yang tadi nembia. Nyo bisi ya bisi yo pan takut ke. Dan nyo dah kami sangkai lama ambisi tidak bercerita aku nadai nang tidak berjaku lepas nang agak kesal. Udahnya katai komediannya udahnya baru lihat berjaku. Baru membayar dirimpu hidup. Udahnya baru bercerita ia madah kalai kendor kami di tengah kami nyo muara tapi karena mau menemua muara bas lalang. Nyo kendor ia madah tu ayok ke engkau kami teribanya. Tu mendor Pulau Kijang Karam Kelio. Nyo tapi kami nemu nadain ke tengahnya.
1: Nak boleh di tengahnya pihak?
0: Tidak, okay, yang tidak boleh di tengah. Boleh di tengah, tang mesti buat besai di poster buat ke besainya. Boleh tengah Pulau aku, tang mesti ke nyelinting jam ya. Namanya air kat pasang.
1: Kau menda di tahu bahawa Muara Kuala Rejang ya?
0: Muara Kuala Rejang. Ya, bisa nama menua, nama siti dia. Siti ke orang
1: kata. Bisa namanya dia ni. Nasib lah kita nadai nama-nama ni Tuan Bill.
0: Ya, nasib nadai nama-nama. Nyo kami pulai. Nyo terpaksa lah kami ngigak rut baru, ngigak jalai baru ke luar. Lagi bisa simpan video kenangan.
1: Aman.
2: Okey.
0: Insyaallah cerita genggam semangat.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih
0: Tuan Bill. Terima kasih Sam. Ngagai DJ Melati.
1: Malam. Okey, selamat malam Genwan.
2: Iya, amat munyi ko Tuan Bill tadi siapa tu Sam. Si kita namanya gawa tu sewah mindah ngagai ndur-ndur ke bukai tu deh. Mai macam penelebak ke diasai ke kita deh. Bakal ngesidak tu tadi mah. Kadang-kadang buat menua orang kena kalak ditujah kita, ditujah kita ke Sam deh.
1: Kita nemu
2: tadi kita nemu niu teh ketau niu teh kena tau teh orang nak madah ke kita ini
1: aku raja mana
2: ya sekemat tau lagi bisi sem nai
1: atau nengawak nanti peninggal kita ke bisi bertelepon baru dah tau lagi. Okey, harus telefon kita 082-258-633 atau 258-634.
2: Okey. Saya
1: berpindah dulu tu ah. Nyuka ujung-ujung tu nyuka bebelak membala ni. Au,
2: nyu ujung-ujung jam kan nyu bisa ngenguap.
1: Maka tua tu.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama meh kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat Diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy Ann ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat Diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

0: Okey, angka bisa sikut dua lagi meh neh Mel. Orang ke dekat ba cerita nyadi tua lagi nganti sida ya ke dekat nusi cerita berdau ngujung ke awak kita.
1: Bagi bisa 17 minit lagi sem neh. Hando kita nya tadi gulai. Ya, au.
0: Sawat aja meh. Seraya ke ngujung cukup ke jam kita. Hello.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu oi?
2: Kakak Ibi tu tahun ni sebab bisik kau telefon untuk telefon baru ga?
1: Bisik cerita ni.
2: Ya. Jadi cerita tu cerita tahun 70-an sebab. Maya maya lagi biak liat mutuang. Mutuang. Kau kami mutuang biuran buat nangkal ke?
0: Sama.
2: Jauh tempatnya lah mutuang jung lalau keliak dari rumah kami kampung Rakainya. Nemu maga orang. Berjalan harinya nyengka aku lebih sejam bisi berjalan. Kira pukul 6 kenyak bisi nurun. Sebelum pukul 6 kenyak. Datai dadian kurang lebih ke 7 ke 7 lalu kenyak. Datai kebun getah. Datai diannya. Nyadi akunya hari rumahnya hari kampungnya mai ukui berlama-lama nanti nari berap ukuinya mereka rumah panjangnya ya kau tanya kan ikal berap aku ukuinya atau tiap pagi berap hari ukuinya ngagai namanya kumai kami tindas sebarang udahnya leka aku dia sopa tindas sebarang nikah lu kuenya udah nyanya ngai aku ngeleka ada dia tindas sebarang mau magang kami serumah baik ku sampai kien ngagai kumai kami tindas bertelu terdian nyu jauh ginya baru aku ngeleka ini tiah bari kuenya udah nyak ngai ku gi ngeleka ya gi udah baru tu udah tindas sebarang tu ku kami udah tindas bertelu nyin baru aku ngeleka ya mai ukuai bare hari aku takut kada diri aja ne. Kita gi biak kelihatan takut dari seorang ngau namanya menjalaikin kampung puang ke diri-diri aja. Tiap pagi mutuang kin. Datai de dia mutuang aku dah biar kutuang lulu. Kurang lebih pukul 10 pagi pagi lulu dah ada pemirit ni letak lulu dia. Dengar aku kutai kutainya memuni. Tanya ketika dia takut sama aku. Kita kena di diri aja dulu di kampung puang dia jauh sama mamanya. Memunyi tanya, aku tanya munyinya. Ini mana mau tanya ketika dia. Halo, nyau ke dampir-dampir ke munyi tanya. Pedah aku mayah dengan mesem-mesemnya. Akai aku takut.
0: Mayah sini?
2: Kaya akan makai buah. Mau jauh terdampir pemiriatnya, mau jauh ke kami. Nyak tegak pakai dia. Kudanya. Dampir kia. Tenemu mu kue kunya tadi, alu nyalak. Nyalak kuenya, nyalak. Alu degagai kuenya, bapari. Alu lari, lari jauh. Ada yang banyak cerita ke minyak aja. Ya memangat takut memamai kita kena diri. Nak, dia lagi biak kelihatan. Tahun 70-an ya, ngiranya. Kira, berapa dah tahun kita umur aku lebihnya.
0: Aman.
2: Kayak takut memamai. Udahnya, salah ukuinya. Lalu jauh. Lalu nada lagi ya. Makanya aja mencerita aku, madah kanya aja.
1: Terima kasih ya.
2: Jauh mamai, berdiri aja berjalan.
0: Ini mayasnya.
2: Nanti ini anu kita ini kita nanti ini turun ke baru. Mata mata kedan kayu, mata ke lengan kita.
1: Ya.
0: Aman. Okey, kakak Ibi, terima kasih ya.
1: Okey. Ya, selamat
0: cerita.
1: Aman, saya nanti kita minta Pak TV pada Pak telefon dan ke Pak YouTube deh kita berarti ke mayas tu kriang mai tanya ani bo sebut teh tu amunyi ko ya tadi deh bertemu ngutanya belah babas kediri gage aku nak nemu ku nak bapai nak bindai lari sem
0: gagai lari laju ku tanya
1: katiknya
0: yang ruyak ke borian ya
1: sekali singkang tu katika 20 singkang tu kadang nak sesingkang ya deh.
0: Amat eh. Au nau lia sekali nya ne.
1: Ya, au. Jadi ya terima kasih ngagai ya malam ninga tu aga. Habis sudah bertelepon malam tu cukup mayu sem ne. Au bisa bapi kau ke udah nyala terima kasih ya. Sukuang kita buat program kita ke malam tu. Bertemu baru bawa ke buka.
0: Ya, cerita apa mana-mana ne. Okey, harap ke boleh bertemu apa minggu baru nya ne lah peningah ya. Jadi ninga kita ngau lagu hari Jimmy nyayang tu Sunyi Nadainuan. Selamat malam. Selamat melalak semua. Okay, bye-bye.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengat Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

0: Hari 12 Titik Lagu. Ni bagi lagu kedekat MyPulai, trofi lagu ACSJ ke-9, memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saja kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFan segulai sejalai.

SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Sekulai FM, Sekulai Sejalai.
1: Sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita liau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Jaga Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berengkat final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberan baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesempatan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap hati kita. Niat kami WiFM segulai sejalai.

0: Sapa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban.

Gergak Mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Peringkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Mm-hmm. Ni buah mayuh teh sebut. Nah, lo ngalik ke diri, medak handphone. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Ama ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama ke bilia, pamit pangkiang. Nah, dia dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas penting kamu pintu.
1: Nah, wah ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Pengerai pagi YFM.

0: Ya.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi.
2: Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, Ngopia, Mega, salam Sarawak. Saya Ungagai Selampur Peninga di Sarawak, Tanah Kenyalang pagi tu. Bukan yang baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi tu, pagi, hari 4. 24 hari bulan 9 tahun 2026. Tentu ya, awak nur kami yang muka kedai pagi hari 4 kita ke satu Pengerak Pagi. Sebenarnya manu angkuku dia kami udah angkuku dulu. Ngergas ke mata kita pagi hari kita ke Sarito. Terima kasih ya kita semua lawan dah milih YFM jadi ke stesen pemerinang kita, lalu pihak mega dalam kandang 6 jam sebelum waktu tadi. Ya, dia tidur malam kita udah ditimang dia suah kami jenak agi ba awak timang kerbak tawas. Ti segulai sejalai ngau kita berengkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi. Jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh ba tidur malam kita. Jadi dia tu agreement udah berbalik wayah. Kami nada agi ngasuh mata kita lelan wak. Tang bawa Pengerak Pagi kita ikut sari tu. Kami endang ya datai ngasuh mata kita yang tadi regas agi. Okey, jadi ya bakal selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke muagi ba awak Pengerak Pagi YFM kita ke sari tu. Mana dulu kita beri terima kasih ya jaga ya petara hati udah nampuang seput kita ba dunia injau baka ke sari tu. Lalu pihak mega minta berkat ngelawa minta ambiang ya bapak ngelawa ya ke dekat di kerja kita sepenjaya hari tu ngarap ke nyatari mujur megang di pejalai ke. Lalu bawa Pengerak Pagi YFM kita pagi tu haram kita ya dia wajinuh nama belabes sampai dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja 7 Day Adventist ba sampai pagi YFM pagi hari 4.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala peningat bertemu baru kita lalu pelajar pagi itu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu ayat ke-6 yang kemudah menyutup. Sedua ia sama lurus di mualah tala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningat kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kerekumai sedua ia ayat tu pagi itu tadi ngenang kenyak meh Zekariah sedua Elizabeth. Tang bakal pagi itu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Bakas kedak orang Indu ia kena bidiak benar menyuka ayat ketujuh. Penusah hati Elizabeth nyo majak semajak berlubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau bisi tubuh tau ke bisi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh didalai ke hari ini. Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat petubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawa ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiket yang medak bala peningah. Lepas ngintu hari indai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu. Pengawa siku inai, ndang pengawa inai ngelindung rayung anak ia dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John, kena nyaga ia dari penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar, nada lurus atur ngau pengawa ke makan suap. Kedua, pengawa tau ketanggungjawab inai itu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai, kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ia. Amat pan bakal ke dia tu, mayu benar utai ke nyadi. Benung nagang selu-ilu kediri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngau sungka ya bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi yang nyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus inai John ke nyadi bagi bisik nyikap ya dalam mengerja penguat tu. Jadi badiak kita mendak bela peningah ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita kinai, bila kita kindu kebisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak guna keuliah ngelindung bela anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak baka mata kasar kita merenyang. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngupeng rusak ngegi bela anak kita kebisik. Jadi kedua terkulit pelajar kita hari itu. Kita keinai. Banyak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bela peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulah ngelatih bala anak kita. Bisa sekedar kita kena tunggal. Uka reti nyak tengok pengawaknya. Nak ulah dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita juga lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinuk, siruk kurang. Sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangi ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi. Nih bila peninggal. Mangah. Serta nak ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga. Kita kuliah pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth. Inai bakal ke kitab megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita megak uliah nampak. Perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita ulang kerja semua ke badas ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth ulih nyadi bagi kita.
nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai, nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta saup dari Tuhan, ngambil ke tetap nak ngasak ke kita ngapa, belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyanggup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap pelihat hati Tuhan. Engkau sedaknya tersuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Mesti kurang ada saya ke perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyanggup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh. Nur kami mangai. Nuan ajak meh nemu penusah. Ngu penanggul kami. Kelebih ke bala inai. Sekali ke sedak inai tunggal. Tukukai. Saup sedak dengan kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh leban berkat dari Nuan, dia tu nyentuk ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gabalat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keodah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: ตปีอิตายงิโกปมะไคลาอบิสมะติสุงไอติปัญญายยะไลดิกะกะติติอุลูดูลูสลวบนางาญาดูดีญาสงาวางนานาใดยะไลมะติตุวนากาจะคุนาจะมะไกอปีกิตากตาปรากวะกะลันทังอติกวะกันนาละมะอาสามินะสกตาอริบุลีกะดุอิตนิมิตกันนาบลีรุติบกาลกวะนุกัลลาลักีกันนากะมลีละวะมันวะกังเอาบะบีติกะบีสีลบีหตะไกดุดีอริ
1: Suka jaku perancang kesar itu kerja pemanah ngake orang selalu berterima kasih ke misi ngak berkat di kemuan kita ingat mayu anda orang kenadai penatai misi sida keseranta datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga anang betukut berkunci ke misi kita ngak orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah bagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu mana kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat balas ngga mana. Ngga orang tiba tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita yang kelebih tukut dia orang. Engkau orang tak mendak pengawal tidak ada kerja kita. Lepas kita yang mantu, lepas kita yang lulu orang. Nadai ngawal. Nadai buah kita yang bergendang ke pengawal kita yang. Tuhan menang. Lalu yang upah orang di ubuan hati di sini, hati di siru. Pemanah tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak diletak taruh ke kita yang misil. Segitu sah jadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah buat sidak. Lepas kita ngerja pemanah buat sidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tidak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lepas nuan ngemuan penemutin lurus, bisik orang tidak ngambil uliah buat nuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak jadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kumpul itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku tidak boleh mengubah dunia aku. Dan aku boleh mikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Betinya, utai timit pekerja kita besar itu, boleh main pangkau bagi orang di hari ini. Harap kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja mana awak kita main berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: tengok pan sedak nak prais. Kau ke cakap semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tau nyadi bak suarang maya. Pek semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temega uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak lepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
4: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibinya kak dikunci ngobala kabar bukannya ya betul lah pangan
3: yang sebulan lebih
4: nada sebulan lebih nyu lengau ya kak sama kita subak nada telefon
3: non kena tangkap cikgu nof nyala.
4: Nak
3: kalau tak kau merti. Dan tadi Dennis buat panjang macam-macam style.
4: Buat panjang. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjang, sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
3: Tangkap cikgu.
5: Kan subak zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
4: Ya mesti
5: celuang ngau putih aja.
4: Kami biru.
5: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

berita di ayam kebab, buka berita.

Ya daré un brindado. Día.

Sofia Pendak. Lalu gua pergi kemar. Dia kepe dia ketawa. Udah ngagak kecil bawang guys. Tu lelaki gua mahkamah section 4 cuci. Tu dua tu tadi dibaca Ba Muat Mursida Abdul Hai. Tiga penyala Ba peraturan. Dan tiga penyala tu peraturan. Kalau salah kalau dibaca begulah section 2.

الاصدقاء ليقوا

udah dekat mantai ke ngelak. Dia sudah nadir hati bala juri atau kebelakir mayat.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Mamun anak itu saat tadi menuju pun lubuk semua ngopi melayani dia badan nangga buang jukun pinggai buat Tanjung Tanjung Baru beduru baru melayani nangga dobor rumah bangkit baru bangkit lempak uang lingit dia menang menang jitu kemuliaan ke dia bah bulu hantu bah melayu begumbang danu bengkang dia basuh lintang layak mupo baru nyelanya jalwa baru seru ngopi dia betuang serat uah miri ngelalol bahasan madah bini ni yang nadai yang lusi balamai ma anyi matop nak malam malam berlima 25 sedau ke 6 telah 26 9 ke 6 batu anca o kebelayan ke di pesan ngesah batu gi bertanya mamut berkus 8 22 5 23 pesan mamun anak bau Lucy nah bau tahu udah nada Milan lalu Lucy yang Lucy nah bau bini ni dekat di balamayu nyia matu mak 25 hari Milan 26 hari 9 ke dam batu aja kebelayan ke depan cerita tanya patuh lalu mengusir mamut bernomor 3 1 2 3 sana nucu iya baru mah gua kumujuang dia bau pucuang nanga besar kap engau inilah hadiah Marcus Bujang jadi pesan itu tadi Marcus Bujang puluh hari ini nyari minggu atau Marcus ni yang Marcus dan Bujang balam mayu malam gila malam madu baru sudah 26 mila gi ngagai nomor 08525 kunan baru makin pagi san madah Bujang udah naik hari Minggu tadi 20 hari bulan Milan lalu maka Bujang ya maka Bujang di malam malam 25 Milan baru Malaysia 26 Mila, kita akan mesti lihat. Tua Bandung berkhusus. 525. Jadi apa? Enggak. Ngari daya mencari anak nucu ya atam loya tanyir atajam balingian bayan atas pelayan mana ini yang man jadi pesan madah man mantap udah nada Milan lalu mantap dekat dia gai baru mah Jespin mian lada batu 6 inya na malam atau lagi malam hari 20 Milan sudah ke dia juang 25 bulan 9 kita muat ngagai kusung 29 no banumber 9 5 Milan dan baru ruam matur datang mana ke mana kamu jadi ya man man udah naik nari dua man it's a mantau ini yang mantau disenggai balamai aja najwa man batu 6 min malam lagi malam 24 Milan jadi anjung 12 Milan kita akan mau silat tanya ngagai Jespin tepuk 9 97 no Bandung 4895 Mila di 2 nuju ke ulu biar pelayan baru bakal bagi baik sendiri baik tak tahu berdindang ulu minat ngau betul ubit lu miri dia gunung madah lancap dua pilan miri wania naguna nya lancap guna to balam malam 25 belas balot madu jalan bunga raya mana bumiko miri bedau di anju 6 dia okey nemu bertanya Edul punya sawit 88 beji memau 4325 baru dikirim maduat punya sawit pada kap ngadai kenari 22 bas niang lancar naguna to balamaiwa mer 525009 balo 52 jalan bunga bubiko miri sebelah kedi 24 untuk 26 hari bulan 9 pendamping nemu biasa sawit 92 beji jauh balik nama mau nomor 3 8 4 3 2 5 lalu apa jim nu yang Jerman man mah veli mah unya jambu lala bala kriya bang belagi ni ada mah rumah mah bili mejuang bala kriya mujan mah padi mah ku ngopi dia manai rumah kawi lawan rumah merutia muman wabungkang jeban bu meriung walau ya diau balik nia geluang buang do berumah ngoyak kenal dia maga di pesan tu nuyang nuyang wa tu do dua lalu nuyang utau dekat di balam malam tu lagi bulan mila ba nang bat uang gigi nemu bekawal ngap nu sarap batu bet 5 4 ba nomor kusung 9 4 4 7 nanu baru isi mati ku ananu yang top ke ya nyata nu yang nadaik Milan lalu nyalau ke disengai balam malam tu 19 bak nangat batu bertanya gaya Jenny 8 tahun Bandung berkusur 4 5 7 lalu Niki just ngari berumah gak berumah gak balap dia bak malang baku nipa uang bakas baku uang balak butik mam baku uang nawian betuang ngapras uhara balingan dia nah, jadi pesan mada pan nalami niang ubat nalamin niang ubat nalamin tau dekat balamai rumah Justin manai nak malam ulang malam 24/9 sebedau 5 dua bulan 9 kabar belayan bisa sampal unanu baru ngari san madah uban mit mit tau niang lidah udah nadaik bulan lalu niang uban analamit uban analamit balamai ngain tulang tuang blot 15 kena malam malam 4 24 plus milanas bedau di ibu 25 bulan 9 ke 6 daya dia pesan data yang kesan pesan ngayuang merapuah wow Bali ya pelayan di ngegat uang dengan ngebala ngai pak mujuang ngau yak buat adua beli maaf buat munsa pesan mudah buat nak munsa udah nadai wah tu wah lalu pintu bala mewah ba rumah nuak mancal ngai hiu ma 25 mudah ke juang pagi mari mila kita akan musim jan anak buat aban berkus milan tua no baru buat semedah kap buat double maaf munsang rabuat maaf munsang dari waktu tadi 22 laluan rabuat tau buat anak munsang ini yang rabuat munsang tau bamayu malam pergi ma 20 ma ngai yung pagi 26 bulan 9 kita mesti lihat game kawal batu bertanya jangan anak buat nomor 946 itu 22 bagus lalu pesan ya setiap enggak mati kirim resa berawah lalu pesan rumah rumah pus mian bala buka undang minggat enggak bala dia dengan baca raja baik bali ya semua kebelian dia gau pesan tadi narang cuma narang total nah hari 21 hari Milan ini yang semua narang ini yang semua narang di uka undang bawai malam 20 nesbrau ke 25 dan 9 musik gip bertanya neranggau nomor kusuang tuas ubah nomor 647 pesan pemati desa Nabrawah ke Bang Madah udah ada di hospital nah ada satu ku hari bulan lalu niang niang sum narangga di uka undang balik malam tu lagi bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi gila 25 bulan 9 silih gitu gau nusa satu menumbuh 94 kusung tahu nomor kusung 2 kusung 5 4 7 pesan kita 9 rumah dia mawa di pesan tu ku balak ya bas ku sungai mujuang sungai dia rintai cua tu nah cua ku hari bulan 9 lama Najwa, ni yang lama awak Najwa. Deka, balam mayu, enam malam, 29 balam. Mah, gentu uang pelan, berdau di juang, di nama, 26 bulan, 9. Gip, kawan. Batu, catap banyak. Mau tempuh, nunggu. 3408. Nomor kusung 23 29. Nah, lah. Anu baru pemati dikira. Nah, jauh dan kenal satu. Lalu ni alam. Nah, jauh. Lama. Jauh tu. Dekat. Balam. Malam pergi lah. Malam. Ma, balut. Ma, haluit. Kentu. Daun. Tuang pagi. 6 tu. 26. Lada. 9. Sarapan. Bertanya. Nomor 058324 beli sebi analam nomor 23789. Lalu ya semoga menuju ya mucau pelayan bos menjadi batang layar ngau bala nawe jula rini ma anak dia baru ulu muka nalah di itu di pesan nah pun rugai nadak dan ada 29 bas niang ugai pai ka di malam ayo malam hari 25 bulan bulan pedau untuk 26 mira kapal belayan ya dipesan Nusa Mujau betul lalu bertanya Galia Narung pada nomor 09 jadwal Narung nomor 09 5947 Nando baru pesan mati madaklah Narung dan mari 23 bas laluan daku yang dekat 29 bedau anjung kenapa 6 tu 26 hari kabar dari pesan nah di pesan ngager nangam betul tak nemu bertanya 68 kusung tak pemana gai nomor kusung 9 5 64 pesan ya ke pesan ngetas uang ke peninggal kita menuju sungai balok entah wau Bali ya buat nawi bintulu ngawi nalah dia maga menjadi sana tu tadi punya wong jauh ke dobel belayu wong di 6 minggu punya di bulan baru Malaysia jam pagi 2 muak ke ngawa jadi ke lumbu engkau layan dia ke pesan engkau datang musil bertanya layuang U4 suku suang 71 munjau nomor 1 maku suang nomor baru pesan nangat buang dengar kita lihat buang munjau punya belayu war kena minggu Malaysia. Jadi ya pengawang lihat dekat muak kurang nampaknya lumbu musi lagi tahu penomor 4-0-1-7-8 Munjau penomor 2-2-5-5-0.
2: Pesan kita ia ke situ ngatai ke pesan ia ke dikirim Linda. Jadi pesan tu menuju kapal pelayan ia ke diau di Kuching, Miri Bintelu, Piam Gabala, Baklabit Bakuang, Bakas Bakuang, Liam Bakuang Tulang, Sebubut Temam, Piam Gab Sungai Nipa, Satap Bekenu, Tiris Bekenu, Mamus Buti, Seluis Buti, Bala Besuai, Nia, Ngau ia kenalah di Rintai. Kali itu tinggallah Bilo Anak Jawi yang jadi pesan tu madah ke Bilo Anak Jawi. Bilo Anak Jawi tau ke inai ingai ya. Udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 laluan yang Bilo Anak Jawi, yang Bilo Anak Jawi tau ke inai ingai tau deka di senggai malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 berumah igang Sungai Selepian Baruah Bakung sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 5-25 hari bulan 9. Kabar belayan ia kedipesan di bidang datai lalu kandemu sili lagi tahu bertanya ngegaya Linda bernombor 0134991256 tahu ke ngegaya Boniface bernombor 0198874 87. Nando baru jaga pesan ke dikirim Linda ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi Bilo Anak Jawi. Bilo Anak Jawi tau kena ingai udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Bilo Anak Jawi, niang Bilo Anak Jawi tau ke indai ingai tau deka di senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 barumah igang Sungai Selepian Baruah Bakuang sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5-25 hari bulan 9. Kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampal datang ke Sabnu Sarabatu lalu kan musih lagi kita tahu bertanya ngegai Linda bernombor kusung 1349-1256 tahu ke ngegai Boniface bernombor kusung 1988-7847 lalu nguyang ngegai pesan ia ke 13 pagi tahu ianya pesan ke dikirim gawan anak melebarnya dia pesan tu nuju bala kapal belayan ya ke diau baru masuli rumah Ani, rumah Petrus, rumah Andi Insul, rumah Amba, rumah Mandau, piam gak bala ke dia berumah muda, rumah Kinsi yang rumah Budiana, rumah Migi, rumah Norlina Lansi, rumah Ngawen, rumah Janti yang rumah Minggu, rumah Rimong, rumah Subi yang rumah Stevenson, rumah Lindang, rumah Unduam, rumah Sudua, rumah Nyawai, rumah Shibadini, rumah Bunsian, rumah Liana, rumah Go, kebelian berumah atau rumah Jandang, rumah Lanyau, rumah Mandau, rumah Alat, rumah Joni, rumah Jali, rumah Luni, rumah Ngalu, rumah Semali, Simpang Bakuan, Pia Mega Balamat Huduang, Gau, Jenuri, Kedia Barumah Awal Batu, 17 Jalai Bintulu, Miri, Pia Mega Nuju Kabupaten, Ia Kedia Bas Manjai Jalai, Bawang Balengian, Sungai Anus, Semelajau, Seratua Bajau, Selambuang, Gau, Yaknalah Dia, Rintai, Kedito, Tinglalah, Christopher Layang, Anak, Melebar, Tau ke, Najiang. Jadi pesan tu madah ke Christopher Layang Anak Melebar. Christopher Layang Anak Melebar tahu ke Najiang. Udah nadai kemari hari 3, 23 hari bulan 9 lalu niang Christopher Layang Anak Melebar. Niang Christopher Layang Anak Melebar tu deka rintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4, 24 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9. Kabar belayan ia ke dipesan di pita datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah panjang Pulau Kijang Jalai Selanyau Muka. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai gawan Anak Melebar bernombor 0196924076 tau ke ngagai bunyi anam lebar bernombor 0137894521. Nah, baru isi pesan ke dikirim gawan anam lebar ke pagi tau nyadi pesan madakamnya dia Christopher Layang anam lebar. Christopher Layang anam lebar tau ke Najing udah nada kemari R3 23 R9 lalu aniang Christopher Layang anam lebar. Niang Christopher Lai yang anak menubar tahu dekat rintu Balam Ayuh malam tu lagi malam merimpat 24 hari bulan 9 seberau ke di Anjuang pagilah pagi Ariah 5-25 hari bulan 9 kabar layan ke dipesan diminta sampal ngesah penusara batu ngagai rumah panjang pulau kijang calai selanya muka lalu silih lagi tahu bertanya ngagai gawan anak menubar tempuh bernombor 0137-9495-21 tau ke ngagai bunyi anak melebar penumbar 0196924076. Lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami. Ianya pesan yang ngintu 100 hari kedatai Ari Alvina Kurai anak Julius. Jadi pesan tu nuju bala ya ke dia bak tagus empat buah rumah jeruak Sungai Pinang Sungai Segak ngopi megak bala ke dia bak simpang pundak sebangku mawang kesindu ruan cangkul ruan seru ruan suria kebelayan ke dia bak senkujang sepawah semelatuang batu pengasah semenjan pihak megak rapak seratu Sungai Mirah lempawang betuang dan sebang abiat tanah mawang kerangan merbuai batu kudi hingga wia kenala dia rintai ke ditu tinggalan yang Julius anak gendau tau ke dua beli nama ngandan jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu 100 hari ngawa moin terbalu ke niang Julius anak gendau tau ke dua beli nama ngandan dekat di atur ba rumah idi telagus baru kena 27 hari bulan 9 tu ianya hari minggu tu ialah jam 9 pagi kabar belayan ia ke ngelala diminta datai nguluk pengawak tu ilak nandu baru pesan ia ke dikirim Alvina Kurai anak Julius ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawak itu satu sari kena yang apa yang ngomong terbalu ni yang Julius anak gendau dua beli nama gandan ni yang Julius anak gendau tau ke dua beli nama gandan dekat diatur kena hari minggu tu ilak 27 hari bulan 9 ba rumah Idimang telagus baru semunyan lalu pengawal tu dekat berengkah diatur jam 11 pagi minta kabar belayan ia ke ngelala tu dipesan sampal datai ngulu pengawal tu ila jadinya nak kami datai ke pusat berat bawa pengarap pagi YFM pagi hari 4 kita ke Saritau.

0: ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
3: Amat tuk manah nak. Nau tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Selamat pagi, berkulang aku Ken Michael. Mendiang ke berita pagi hari 24 hari bulan 9 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama RTM Media Sarawak degap ke pengawak ngenatai ke penerang. Latih pengelandi orang Indo lebih 14,000 ikut mujur boleh penatai pemisik. Ngembuan barang kena jaga perintah ngau nadai lisin. Siko lelaki kena ukur.

RM20,000. Nyabatan berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Radio Television Malaysia RTM dengan negap kagi kerjasama ngau agensi media ke Dimpu Perintah Sarawak. Kepala Direktur UPS Penabur Dato' Ashwat Ismail badah tiap agensi oleh bersilih pengelandik diri hari perspektif berita ngau perkara kenyadi serta gulih ke isi berita ngau ngatur program bak pala nalai ngatur sekali ke genak cara fizikal tau ke digital. Kerjasama tu begak negap kagi pengawak ngenatai ke penerang ngagai bersia mayu. Ya maksud ke Jakutu ngagai pemberita, pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Sarawak, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Perintah menua dengan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dekat negap ke kerjasama ngau Radio Television Malaysia RTM. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol, madah ketu kelebih lagi kena ngangkat ke pemanah pengawak ngenatai ke penerang ngagai rakyat di benua tu. Kerjasama tumegak bungkur pengawak berkongsi ke bahan arkib RTM di Angkasa Puri nyengkaum koleksi sejarah ngau gambar lama Sarawak ngambil diperkongsi ke baru ngagai Raban Nembia. Ia maksud kerja kutu bahawa media berkulai dengan Kepala Direktur UPS Pendabur Dato' Ashwat Ismail mengudah nemuai meribasa kakai Premier Sarawak di Kuching. Ngenang perkara bukai, UKAS dekat ngatur kerja jurai berkulai dengan Raban Media bersekedar zon di Sarawak kena nyedia kediri napik pengawal pilih menua PRN. Dato' Abdullah madah tu dikenak ngemudah kebala reporter gulih ke pun penerang yang kaum sitak dun, palan alain gundi, penyampau pengundi, latar demografi serta rekod pembutuh sebedau tu. Kerja jurai tu megak dekat berunding ke pemar tadi tapik bala media lebuh ngelawak sitik-sitik tempat. Hari bulan dur ngatur PRN lagi bedau ditebu. Tang pengawak nyedia kediri hari sukut ngenatai ke penerang ngagai media benung di pejalai ke. Lebih 14,000 ikut mujur nambah ke penatai pemisi ngena latih tidi ulih hari program latih pengelandik orang Indo WST kenyari tahun 2022. Menteri Pemansang Orang Indo nembiat-biat ngau pengelantang Raban Bangsa Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke 40,808 ikut orang udah ngau masuk WST kenyari hati ditumbuh ke tahun 2015 subak. Kediatu WST bisa nyedia ke latih 4 batang pengawak ianya berjahit, pengantak, kulinari serta spa ngau urut. Kuas ke dipilih, belalau ke pengelandik tiulih mansut ke hasil serta nyadi pun pengawak dagang ngau penatai pemisi. Ia mansut kerja kutu maya pengerami graduasi latihan kemahiran vokasional wanita ke diatur di Kuching. Kita itu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Siku lelaki peranak menua di Kuching kena hukum RM20,000 ketegal ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nadai lisin. Mahkamah Session Kuching megak ngasuh hasil nyual minyak diesel 650 liter ia ke berga RM2,509 pulai ngagai hasil perintah. Direktur UPS Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke barang kes kebukai diambil sidak pendakwa. KPDN Sarawak ngenatai kedawa ngagai lelakinya bak Mahkamah Session 4 Kuching. Jaku tuduh debaca bak muhakim Murshida Abdul Halim nitih ke penyalah peraturan 3/1 peraturan-peraturan kawalan bekalan 1974 ke dibaca bergulai dengan Section 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Lelaki itu ditemu mai minyak dieselnya maya Obstiris 4.0 bersepadu ke dijalai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemarin. Projek ngaga baru Dewan Kampung Sagu Sebuyau ngaungkus RM214,242 sudah temu digagak kena 30 hari bulan 5 tahun 2023 serta sudah diserah ngagai peranak menuanya. Adun Sebuyau Dato' Sri Julaihi Narawi madah ke projek hari baru program transformasi benua pesisir RTP-nya berengkah di pejalai kena 13 hari bulan 1 tahun 2023. Dewannya jadi palantik berguna benar alai ngatur pengawak ramah Raban Bangsa ngau program sidak bak menua tu. Sama dah temu ianya projek ngagak baru Padang Futsal Kampung Sagu
ngau ungkus RM199,091. Projek tu berengkah di Pejalai kena 5 hari bulan 6 tu tadi. Serta sudah tembuk kena 18 hari bulan 9. Padang futsalnya bisi nyedia kepalan alai belelak ke lantang agi. Ngagai bensia mayuh kelebih agi raban nebia. University Teknologi Sarawak UTS benung merambu pengawak ngangkat ke pemanah servis ngau proses kerja university. Aritik ngemerat ke pemintar tiru tau ke AI. Vice Chancellor UTS, Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madaka UTS bega merambu dekat nyedia ke program akademik kebaru yang kawam program perubat. Pansia berkawal dengan pemanah langgur nyedia ke program perubatnya sudah tembuk kena bulan 7 tu tadi. Serta sudah dibantai dengan lembaga pengarah UTS kena 17 hari bulan 9. Ngambil berjalan ke atur nangkan kenya. UTS diatuk bisik kira 5,700 pelajar. Perkaranya dipansut ke ya maya nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Meri bantu baju pelindung panas ngau hujan ngagai raban media di Bintulu. Ketanda terima kasih ngagai pengawak raban pengarah berita keseluruhan ngenatai ke berita tau ke report ngau ndak ngira gayari. Bajunya diberi adun Tanjung Batu Johnny Pang. Ya badah ke pengarah berita patut berjalan ke tangkup pengawak ngulih ke penerang serta ngenatai ke berita ngagai bensia mayuh. Bajunya megak bisi elemen pengelala media kena ngemudah ke bensia mayuh ngelala pengarah berita maya sidak berjalan ke pengawak. Kena hujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Kerjasama RTM Media Sarawak negap ke pengawak ngenatai ke penerang. Latih pengelandia orang Indo lebih 14,000 ikut mujur boleh penatai pemisi. Gembuan barang ke dijaga perintah ngau nanelisin. Sikut lelaki kena hukum RM20,000. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arvain, Syazari Zalian, Ailina Suil. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Indonesia.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akek cakenya.
6: Kok lo menanam?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Latte.
5: Wosu Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Pesan tu ari YFM.
8: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari guna telepon bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamana, persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
2: Rebis ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bersebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
9: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.
10: Segulai jalan.

Minggu Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.